0: Presiden Prabowo Subianto melantik duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
3: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar

0: SDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
0: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
1: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
0: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Ini sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
0: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
0: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
11: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
9: Saudara Agus Syafi menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
11: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
9: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
11: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafi menyampaikan ini untuk pansus.
10: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
12: Terjadi selisih. Dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
13: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
12: Tidak ada ya?
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

dari Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi. Nantikan Halo Kalimantan Timur, pendengar Pro 1 RRI di edisi hari ini akan hadir ke ruang dengar Anda bersama narasumber kami, Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, akan bincang dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Diketahui adalah menjadi tema HUT TNI ke-81 yang kemarin baru saja diperingati dengan menyoroti peran pentingnya sinergi dan kebersamaan antara prajurit TNI dengan masyarakat sebagai landasan utama untuk mewujudkan kedaulatan serta cita-cita nasional. Ikuti nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya Selamat Pagi Kalimantan Timur akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kami informasi dan inspirasi jelang selamat pagi Kalimantan Timur dan halo Kalimantan Timur. Berikut kami sampaikan informasi dari BPBD Kaltim.
1: Informasi kebencanaan.
0: Sudah bersama kami ada Pak Muryono. Selamat pagi Pak Mur.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Mur?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Pagi hari ini di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara cuaca berkabut ini Mbak Rati.
0: Baik, betul, masih berkabut sampai saat ini. Silakan Pak Muryono untuk informasi selengkapnya.
2: Terima kasih Rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tangguh, siaga selalu di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kembali bersama Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, kami hadir menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini dari kawasan kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Saat ini di wilayah Penajam cuaca berkabut. Baik pendengar, kami informasikan untuk perkembangan pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode 5 Oktober hingga 24 jam terdeteksi 973 titik panas di terdiri dari 66 titik tingkat rendah, 865 menengah dan 442 tinggi. Sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 443 titik, Kabupaten Pasir 436 titik, disusul Kutai Timur 42 titik, Kabupaten Berau dan Kutai Barat masing-masing 19 titik. Mendengar untuk informasi kejadian di wilayah Kabupaten Berau terdapat 3 kejadian karhutla di Biduk-Biduk, Kecamatan Sambaliung menghanguskan sekitar 1 hektar. Dan dapat dipadamkan. Untuk wilayah Kabupaten Pasir terdapat beberapa lokasi kebakaran, di antaranya di Batu Putok sekitar 2 hektar, Padang Pangrapat 5,6 hektar, Tanah Periuk Sangkuriman 10 hektar, Desa Joni 2,9 hektar. Dan untuk informasi di kawasan Janju, Gunung Meliat, Gunung Subang Butok dan Gunung Soato untuk saat ini masih dalam penanganan. Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Sangatta Utara terdapat kebakaran sekitar 0,5 hektar dan sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi di sejumlah lokasi dengan salah satu kejadian terluas di wilayah Desa Sumbersari, Kota Bangun Darat mencapai 100 hektar. Selain karhutla, kebakaran permukiman di wilayah Kelurahan Melayu Tenggarong menghanguskan kurang lebih sekitar 50 rumah. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun beberapa warga telah mengalami kerugian besar, diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dari petugas terkait. Wilayah Kota Samarinda, untuk kebakaran lahan di Kecamatan Sambutan dan Samarinda Hulu total luasan sekitar 1,6 hektar. Pendengar, kami informasikan untuk kabut asap akibat kebakaran lahan di wilayah Kalimantan Timur. Kabut asap menyelimuti di wilayah antaranya Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Pontang, Penajam Pasir Utara, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Untuk kualitas udara di wilayah Kutai Barat berdasarkan parameter 2,5 dilaporkan berada dalam kategori berbahaya. Kondisi ini membuat masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah dan lebih banyak berada di dalam ruangan. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari Penajam Pasir Utara. Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Rati.
0: Baik, terima kasih Pak Muryono informasinya.

0: Sesaat lagi Rizky Multianata, Gesta Dinata dan segenap kru akan hadir bersama Anda di Selamat Pagi Kalimantan Timur dan Halo Kalimantan Timur. TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat dan adil dan makmur.
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
1: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
1: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

0: invitati.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa ya, 6 Oktober 2025. Bersama saya bertugas Rizky Mulyanata, ada Bung Haji Gestadinata Al Qodir Al Jalaini, dan juga Bung Aidil ya, di sempatan pagi hari ini. Ya, dengan berkorelasi dengan penyiar tadi ya, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, yang kita tahu bersama baru-baru ini atau kemarin, Tentara Nasional Republik Indonesia ya, Harlah ke-81 ya, mengingat kedekatan TNI ini yang dirasakan pada masyarakat dari sisi juga ketahanan pangan dan juga dalam pengamanan karhutla bersinergi dengan TNI dan juga Polri. Serta di kawasan Korem ini sendiri membawahi 9 distrik militer dan juga mengamankan juga di kawasan Ibu Kota Nusantara. Serta pengabdian mereka dalam hal bertemu kalau didengarkan pernahkah Anda bertemu dengan prajurit TNI bukan di tengah upacara dan dalam hal bertugas, tapi kalau jika justru bertemu dengan masyarakat sedang yang memerlukan bantuan ya. Mungkin pernah pendengar melihat Babinsa membantu masyarakat di desa, mendampingi petani, ikut mendampingi kebakaran hutan dan lahan, atau hadir ketika bencana terjadi. Bahkan bisa jadi ada di antara pendengar yang punya pengalaman pribadi bersama dengan prajurit TNI. Dan apa yang Anda ingat dari sosok prajurit yang Anda pernah temui ya? Nah, pagi ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana pandangan dari Brigjen TNI Anggara Sitompul selaku Komandan Korem 091 Haji Sunarta Kusuma ya, yang mengomandoi 9 Kodim atau distrik militer di 9 dan juga satu dari kawasan Ibu Nusantara. Ya, dalam momentum hari ulang tahun TNI ini, kita tidak hanya membicarakan upacara seremoni, dan kita ingin melihat lebih dekat seperti apa TNI yang benar-benar hadir bersama dengan rakyat di Kalimantan Timur. Apakah kehadiran TNI juga benar-benar dirasakan masyarakat? Dan pendengar, kami ingin mendengar pengalaman Anda yang juga bersentuhan langsung dengan Tentara Nasional Indonesia kita, dari perspektif juga keluarga atau juga di lingkungan tempat tinggal Anda, dan apa yang dilakukan, apa yang paling berkesan ya, di 0541-734-95 atau di 0541-736-566. Dan silakan ya, sampaikan pendapat dan juga pengalaman Anda melalui saluran interaktif kami yang sebutkan tadi di atas. Telepon sekarang dan suara Anda bisa menjadi cerita tentang bagaimana TNI hadir di tengah masyarakat. Dan pagi ini nanti kita akan berdiskusi atau semacam kenal juga lebih jauh ya dari sosok dari Komandan Korem 091 Haji Sunarta Kusuma, Brigjen Pol, maksud kami Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ya, kalau melihat menilik di suksesnya dari penyelenggaraan hari ulang tahun di setiap Korem dan Kodim yang diselenggarakannya di daerah-daerah, ya TNI kuat bersama rakyat ya, bukan sekadar seremoni hari ulang tahun ke-81 menuju pengabdian nyata di Kalimantan Timur. Dan menurut Anda pendengar, kapan terakhir kali kehadiran TNI benar-benar dirasakan membantu masyarakat di sekitar Anda? Yang pertanyaan ini membuka juga bagaimana Anda bisa bercerita dengan sekedar setuju atau tidak setuju, dan bagaimana Anda melihat dari kiprah dari TNI ke Harlah ke-81 ini ya tentunya. Masih tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus. Apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
2: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
0: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
0: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan

0: pendengar, masih bersama kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Tentunya kita akan membahas bagaimana TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur ya. Pendengar, 81 tahun bukan waktu yang singkat bagi perjalanan Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Namun bagi masyarakat ya, keberadaan TNI tentu tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan dan juga kemampuan menjaga keamanan negara. Nampaknya sudah yang bergabung ya, Bung Gesta, dari mana? Ya, Bung Mamat ya, dari Samarinda. Selamat pagi, Bung Mamat.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat
0: pagi semua ya.
1: Selamat ulang tahun TNI yang ke-81 ya. Saya lihat kemarin ya, wih, bukan main tuh kompaknya TNI untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-81 ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya TNI yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan, tapi saya minta satu aja, alutsista kita tuh diperbanyak, apalagi kan angkatan laut. Karena angkatan laut kita kan luas, jangan sampai kita ada lagi pencurian. Ya kan, nah tuh, karena banyak itu masih pencurian itu. Jadi angkatan laut tuh perlu betul tuh dengan angkatan udara. Kalau bisa pemerintah tuh menganggarkan lah mungkin 40% 30% untuk TNI kan. Jadi supaya kewilayahan kita Indonesia ini aman, artinya disegani lah. Kayak pesawat tempur itu kalau perlu ditambah. Ya Bang Rizky ya.
0: Siap.
1: Tapi saya sedikit ya ke lain tema ya. Sekarang ini jalan Marta Dinata ke jalan Gajah Mada, insya Allah besok mungkin sudah bisa dilewatin. Karena tadi malam kemarin sudah dicor semua tuh Bang Rizky. Untuk jalan Cermai itu nggak bisa masih, karena ada penggalian drainase kanal itu sepanjang 100 meter lah. Itu dalam waktu 15 hari mungkin baru selesai tuh. Tapi tetap tampung air karena kita masih kemarau ya. Sekali lagi, bravo TNI, selamat ulang tahun yang ke-81. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sesuai dengan rincian yang RAPBN ya 2027 untuk ketahanan atau dari Kementerian Ketahanan dan juga TNI untuk tahun 2027 disepakati naik ya sekitar 50 triliun rupiah dari pagu indikatif awal ya, yang awalnya 139 triliun jadi 185 triliun rupiah ya. Ini agak naik 50% ya, tentunya ini harapannya dari hal fokus penggunaan anggaran seperti modernisasi alutsista yang diinginkan Bung Mamat tadi dan juga sarana prasarana operasional dan juga penanganan darurat dapat tercapai dengan ada anggaran peningkatan 50 triliun rupiah untuk pagu indikatif awal untuk TNI dan juga dari Kementerian Pertahanan. Ya, selanjutnya kita ke Kutai Barat, ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
2: Selamat pagi Bang Rizky. Dirgahayu.
0: Dirgahayu ya.
2: TNI yang ke-81. Ya, harusnya rakyat kuat bersama TNI ya, bukan TNI kuat bersama rakyat kan. Itu ya menurut saya ada juga baik, ada juga yang tidak baik. Yang tidak baik ini terkadang kan ada pekerjaan oknum-oknum kan. Nah, ini yang merusak citra. Yang baru-baru ini di Kota Samarinda ya, yang dengan Ibu Kasat Pol PP Kota Samarinda ya.
0: Okay.
2: Nah, ya tapi ya alhamdulillah cepat langsung ditangani dari Kodim ya. Kodim Samarinda ya, itu permintaan permohonan maaf,
0: maaf
2: ya. Itu jadi kita berharap TNI ini kan banyak juga mohon maaf TNI yang menjaga di perusahaan-perusahaan. Nah, misalnya di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu akhirnya ya kalau masyarakat menuntut keadilan ya akhirnya berhadapan dengan TNI. Nah, ya seharusnya TNI itu ya kalau bisa kan netral-netral lah. Itu netral-netral. Janganlah terlalu arogan bersama masyarakat. Itu harapan-harapan kami. Nah, karena kalau masyarakat itu kenyang, Bang Rizky, masyarakat itu kenyang, itu mau diajak demo aja malas. Tapi kalau masyarakat itu lapar, emosionalnya tinggi, Bang Rizky. Nah, itu kita bukan seperti Rocky Gerung kan yang
0: sini dari HP-nya nih nampaknya. Halo Bung Hanya. Ini dari HP Bung Hanya nampaknya di mute ya. Halo Bung Hanya.
2: Halo Bung
0: Besi. Ya, termute tadi ya.
2: Iya ya, mohon maaf. Ya, kalau sudah perut itu kenyang, kita kan bisa membedakan yang jahat, yang misalnya yang tidak baik kan itu. Nah, kita bisa ajak bapak-bapak babinsa ngopi-ngopi, tapi kalau tidak ada uang, masyarakat saja perutnya lapar, bagaimana bawa Pak Babinsa bisa ngopi? Itu. Nah, kami berharap peran dari TNI ini bagaimanalah bisa membuka akses-akses infrastruktur ke daerah-daerah pelosok pedalaman perbatasan lah, seperti yang dilakukan di arah Longbagun dulu, itu kan TNI yang membuka jalan itu. Itu harapan-harapan kami. Perut kenyang itu masyarakat berpikir waras, bisa membedakan mana kanal, mana drainase. Terima kasih, santai kawan. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi untuk Bung Hanyek dari Samara, Kutai Barat ya. Terima kasih atas atensinya. Bagaimana dari momentum ya, tema TNI kuat bersama rakyat ya. Harapannya juga hasil rakyat kuat bersama TNI. Ini di apa analogikan ya, untuk kedaulatan juga adil dan makmur untuk masyarakat tentunya. Masih di momentum ya, hari ulang tahun TNI ke-81 ya, di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat juga harusnya juga melihat bagaimana TNI melalui kehadiran prajuritnya ketika terjadi bencana ya, membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan juga mendampingi para petani, mendukung ketahanan pangan, hingga membantu masyarakat daerah yang sulit ya dijangkau. Di Kaltim sendiri, tantangan yang dihadapi masyarakat juga terus berkembang ya. Ada persoalan lingkungan ya, ancaman karhutla, potensi bencana, ketahanan pangan, hingga pembangunan ibu kota Nusantara yang membawa perubahan besar bagi daerah tentunya. Dalam kondisi tersebutlah masyarakat tentu memiliki ya pandangan, perspektif masing-masing. Ada yang mungkin pernah merasakan langsung bantuan prajurit ya, ada pula yang melihat TNI melalui peran Babinsa di lingkup tempat tinggalnya. Namun ada juga yang masyarakat yang mungkin masih bertanya sejauh mana kehadiran Tentara Nasional Indonesia benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Karena itu semangat TNI kuat bersama dengan rakyat tidak hanya menarik untuk dibicarakan dalam konteks peringatan hari ulang tahun TNI ke-81, tema tersebut juga layak dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari setiap bentuk pengabdiannya di lapangan. Ya, lantas bagaimana? Menurut Anda pendengar, masih tersisa berapa menit lagi Bung Gesta? 1 menit lagi ya. Oh, nampaknya kita cukupkan dulu aja saja. Mungkin kita nanti beralih ke Halo Kalimantan Timur. Kita saat lagi ini sudah hadir langsung Brigjen TNI Anggara Sitompul sudah di apa ruang VIP RRI. Nanti kita akan mengobrol secara humanis bagaimana peran TNI atau dari prajurit TNI dalam mengawal dari kedaulatan dan juga asa cita dari Presiden Prabowo Subianto. Saat lagi dari Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan tentunya yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Ini luar biasa sekali di tengah kami, di studio kami di RRI Pro 1 di Jalan M. Yamin sudah hadirlan langsung Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Kita sapa terlebih dahulu di Corong RRI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jenderal. Pak Anggara Sitompul.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam.
1: Salam
2: buat teman-teman di RRI Pro 1 dan para pendengar setia
1: dan RRI. Juga pemirsa tayangan
2: dan
1: YouTube juga.
2: Pemirsa tayangan YouTube RRI Pro 1.
1: Kita ucapkan Dirgahayu TNI ke 81 nih Pak untuk jajaran Prajurit TNI dan seantero Indonesia tentunya Pak ya. Selamat Pak ya atas 81 tahun berkiprah di Indonesia tentunya.
2: Terima kasih Pak. Luar biasa. Semoga baik. Kita tetap sehat.
1: Sehat tentunya dan prajurit kita. Ya, hari ini kita berbincang dalam momentum yang sangat penting, hari ulang tahun ke 81 Tentara Nasional Indonesia. Tahun ini TNI mengusung TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat dan adil dan makmur. Yang tema tersebut menarik Pak dan juga para pendengar. Bukan sekedar ada acara seremoni, rangkaian apa namanya, bagaimana kekuatan TNI benar-benar hadir ya dalam kehidupan masyarakat. Di Kaltim sendiri tantangannya cukup beragam nih Pak ya, tentunya dengan topografi, geografi tentunya, dan juga baru-baru ini juga masih ada kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, dan potensi bencana tentunya. Bahkan di 9 distrik militer kita dan juga di IKN tentunya, dari teritori dari Korem 091 Adi Sunata Kusuma ini sendiri. Karena mungkin apa ya Pak yang makna ingin disampaikan ke dalam masyarakat, karena kan tema kita kan TNI kuat bersama rakyat. Ya, bagi Korem sendiri di Kalimantan Timur nih dengan topografi geografi kita, apa makna dari hari ulang tahun ke 81 kali ini? Silakan Pak Jenderal.
2: Terima kasih para pendengar dan pemirsa yang setia, bahwa memang kemarin kita baru merayakan Dirgahayu TNI yang ke-81 tahun 2026. Usia yang cukup matang dan kebetulan mengusung tema TNI Rakyat, TNI kuat bersama rakyat. Artinya bahwa memang kalau kita menelisik kepada jati diri TNI itu sebenarnya kan ada tiga. TNI Rakyat, Tentara Rakyat, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. Nah, salah satunya yang mungkin saya perlu kupas di sini, Tentara Rakyat. Tentara itu, selaku Tentara Rakyat, berasal dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan hidup bersama-sama dengan rakyat. Nah, oleh karena itu, khususnya TNI Angkatan Darat, rakyat itu, rohnya itu sebenarnya Angkatan Darat itu rakyat. Kalau Angkatan Darat tidak didukung rakyat, sama dengan orang yang kehilangan roh. Gitu. Jadi, sudah pasti tema itu merupakan tema yang sangat bagus, bahwa memang dalam menjalankan tugas-tugas di dalam rangka menjaga kedaulatan, mempertahankan wilayah, dan juga melindungi rakyat ini, segenap bangsa dan negara, ya memang harus dilakukan tidak cukup hanya oleh TNI, tetapi juga harus bersama-sama dengan stakeholder yang lain, terutama rakyat kita.
1: Sejauh ini dari jajaran juga dari Bapak memapping dari kodim-kodim kita di daerah, dalam hal momentum ini mengevaluasi pengabdian prajurit kita sekaligus memperkuat hubungan TNI juga dengan masyarakat, seperti apa nih Pak sejauh ini?
2: Ya tentu implementasinya bagaimana kita supaya bisa selalu dekat dengan rakyat itu, kebetulan Korem ini kan dia salah satu tugasnya itu melaksanakan pembinaan teritorial. Di dalam rangka membina teritorial itu dia implementasinya melakukan berbagai kegiatan yang intinya bagaimana dia pembinaan teritorial ini bisa mewujudkan suatu kemanunggalan TNI dengan rakyat, dan dia dilakukan melalui metode-metode tertentu pada prinsipnya bagaimana dia menciptakan ruang, ruang alat dan kendali juang itu. Ruang itu kan geografisnya, kemudian apa yang ada di dalamnya itu tuh dibina bagaimana dalam masa damai supaya dia siap untuk ketika memang situasi membutuhkan ini bisa diberdayakan dengan baik. Contoh misalnya daerah-daerah garis depan seperti apa, kemudian garis belakang seperti apa, kemudian masyarakatnya seperti apa supaya siap dalam menghadapi situasi ketika misalnya ada ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, implementasi yang kita sering lakukan di lapangan itu berbagai macam kegiatan. Contohnya melalui Bakti TNI. Bakti TNI itu kita hampir setiap tahun di masing-masing wilayah itu kita bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan, ya, yang pada intinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ya, melalui program TNMD, TNI Manunggal Membangun Desa, gitu ya. Kemudian ada juga program-program yang lain bagaimana kita melakukan pendampingan kepada para petani, ya. Kita sekarang di tahun ini mencetak sawah itu sekitar 1.200 sekian hektar, dan itu sudah hampir selesai. Nanti dilanjutkan lagi di bulan November mungkin. Baru kemarin kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian akan mencetak lagi di Kalimantan Timur hampir 5.000 hektar. Ini tentunya untuk apa? Adalah untuk program asasita dari Pak Prabowo, bagaimana pulau-pulau besar ini dia itu sanggup mandiri terhadap pangannya sendiri. Karena kalau terjadi pemutusan misalnya situasi-situasi yang tidak baik di luar Kalimantan, pasti pasokan yang dari luar kan tidak bisa masuk. Nah, itu makanya diciptakan beberapa opsi untuk bagaimana kemandirian pangan ini bisa pelan-pelan dipenuhi, sehingga ketika misalnya ada pemutusan rantai pasok dari luar, Kalimantan itu sendiri mampu untuk berdiri
1: swasembada sendiri.
2: Swasembada sendiri.
1: Ya. Gitu. Tertarik Pak dari kemandirian pangan yang Pak sebutkan tadi, keterlibatan Babinsa tentunya juga dirasakan di juga pada hal pendampingan petani dan juga kelompok tani. Dan bagaimana dalam hal pendampingan Babinsa sendiri di lapangan itu, Pak?
2: Ya, kita kita diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk melakukan pendampingan.
1: Ya.
2: Pendampingan terhadap Kementerian Pertanian melalui PPL-PPL-nya yang ada di wilayah, karena memang PPL itu sangat terbatas, sehingga itu para babinsa kita bisa menjadi perpanjangan tangan mereka untuk mengkondisikan segala progres-progres dari PPL di wilayah. Juga pendampingan terhadap program cetak sawah, pengelolaan lahan, kemudian pendampingan kepada kelompok tani. Kelompok tani ini kan harus kita dorong karena di Kalimantan sendiri punya itu tadi yang sampaikan bahwa dari segi geografis, demografis tantangannya sangat luar biasa. Geografisnya tanah di Kalimantan itu agak sedikit ekstrim dibandingkan dengan daerah lain, tapi bukan berarti tidak bisa ditanam. Tetap terus bisa diupayakan pendampingan melalui PPL sehingga lahan ekstrim tadi paling tidak bisa menjadi lahan-lahan yang ditanami oleh pertanian. Kemudian juga demografinya, para sumber daya manusia untuk pertanian di Kalimantan itu sangat sulit mencari orangnya, karena orang lebih memilih jadi pekerja operator daripada petani. Jadi bagaimana membalik persepsi mereka ini, karena pertanian yang digelakkan sekarang adalah pertanian dari segi yang sudah modern. Jadi katakanlah istilah sekarang petani milenial, artinya mereka tidak perlu kotor-kotor lagi, tapi pertanian bisa ditanam karena sudah menggunakan alat-alat semua modern, ya.
1: Menarik Pak, kaitannya dengan petani milenial tadi Pak sebutkan, mungkin TNI juga bagaimana mendorong generasi muda kita juga turut serta nih Pak, melihat sektor pertanian bukan sekadar pekerjaan tradisional saja yang banyak juga pada apa milenial kita bekerja kantoran bahkan dan juga melihat bagaimana penting dari ketahanan nasional kita di segi pertanian itu, Pak ya.
2: Betul.
1: Ya, kita yang kita rasakan masih di kemarau nih, Pak ya. Dan juga berhutan lahan. Mungkin bagaimana kesiapsiagaan kita jadi jajaran Korem dan melakukan pemantauan dan pencegahan kerja sejauh ini, Pak.
2: Ya, terima kasih. Jadi memang dari mulai medio Agustus awal sampai dengan sekarang itu kan akibat dampak El Nino ini kan sangat luar biasa. Ya. Terjadi kemarau yang agak panjang, yang seharusnya di bulan Oktober September itu sudah hujan. Pokoknya kalau bulan yang berber itu kan hujan, tapi ternyata sampai sekarang masih tetap ya kita di posisi musim kemarau. Nah, dampaknya itu terjadi banyak kebakaran, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita sudah mengantisipasi itu dengan baik. Artinya pada saat sebelum Agustus kita sudah mendirikan posko-posko, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan provinsi. Nah, situasi kemarin di medio pertengahan Agustus itu kita sudah masuk kepada siaga kebakaran. Sehingga namun kabupaten kota itu masih mampu untuk mengatasi. Dan sampai sekarang di yang paling tinggi itu di pertengahan antara bulan Agustus sampai dengan September, itu hampir rata-rata titik api yang ada di Kalimantan Timur ini yang menimbulkan kebakaran itu hampir 40 titik, 30 titik. Tetapi alhamdulillah ya, berkat dari kerjasama, kesiapan dari posko-posko kita, kemudian dari hasil sebelumnya pada saat preemptif kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana menyadarkan mereka supaya tidak melakukan pembakaran lahan di musim kemarau seperti ini. Nah, sehingga ini hampir tiap hari bisa kita padamkan, sehingga dampak asapnya barangkali tidak terlalu signifikan dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Adapun di waktu September akhir kemarin tuh sempat agak gelap. Itu ternyata limpahan angin dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kebetulan anginnya berubah, jadi asap yang dari sana yang banyak itu agak mungkin satu hari dua hari kita merasakan tuh di Kalimantan
1: Timur tentu. Ya, kami juga undang para pendengar juga tentunya ingin mungkin sapa Pak Jenderal Pak Anggar Sitompul di kesempatan pagi ini. Beliau juga sempat sempat menyiar ya membacakan berita di RRI. Nah, ya bisa lebih jauh berkenalan langsung dengan Pak Anggar Sitompul di 0541-734-3495 dari 0541-736-566 dan juga di layanan WhatsApp kami 0811-554-976. Pak, ini ada pertanyaan dari masyarakat juga via WA tadi juga sempat di opini publik selamat pagi Kalimantan Timur bahwasanya masyarakat menginginkan pertahanan kita lebih dioptimalkan dalam hal alutsista. Dengan adanya 9 distrik Kodim, 9 distrik dan juga IKS, sejauh ini seperti apa Pak? Dari 2027 ke depan ada penambahan juga dari modernisasi alutsista kita nih Pak?
2: Tentu modernisasi alutsista itu selalu menjadi bagian program dari TNI ya. Apapun kita kan TNI ini harus profesional. Profesional itu artinya memiliki kemampuan yang didukung oleh alutsista yang modern. Nah, kalau untuk di wilayah Kalimantan sendiri, khususnya dengan keberadaan IKN, ya kan, ini menjadi suatu pemetaan sendiri terkait dengan pengembangan kekuatan maupun kemampuan. Kekuatan artinya sekarang kita lihat kan beberapa batalion TP itu dikembangkan di setiap kabupaten di Kalimantan Timur. Walaupun sekarang masih hanya tahap 1 ada di Kubar, ada di PPU, kemudian ada di daerah Malino. Nah, ke depan itu setiap itu akan muncul di Kutim, nanti akan muncul lagi di tempat-tempat lain. Sedangkan dalam pengembangan alutsista, di sini juga sudah ada satu baru batalion armet yang jangkauan jarak capainya itu mungkin hampir 200 kilometeran begitu ya. Dan itu saya yakin bagaimana pengembangan satuan yang terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayah, terutama dengan keberadaan IKN di masa yang akan datang, ini terus dia dimasukkan dalam program-program pembangunan TNI secara nasional.
1: Ya, dan sejauh ini bagaimana Pak TNI ini menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pembangunan strategis nasional tersebut dari segi keamanan dan juga kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat lokal di Kalimantan Timur sendiri ini Pak?
2: Iya, jadi pengembangan satuan dalam konteks pertahanan itu selalu memperhatikan kearifan lokal, ya toh. Tidak serta merta kita bagaimana mengembangkan satuan itu tiba-tiba saja, tentu melalui tahapan survei, tahapan analisa, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ketika sudah datang dan dibangun, rata-rata kalau di Kalimantan ini sangat responnya sangat positif. Karena memang wilayah kita ini kan sangat luas, sangat luas, dan juga keberadaan-keberadaan pengembangan ini juga mendatangkan sisi-sisi yang positif. Katakanlah misalnya dari segi ekonomi, pasti ketika dibuka satuan baru di situ, ekonomi di sana pasti akan meningkat. Kemudian dari segi budaya juga, saya yakin dengan semakin banyak orang yang sifatnya tidak lokal lagi, dia pasti wawasannya akan berkembang luas, dan juga dari segi budaya maupun mungkin silaturahmi antara orang per orang itu akan bisa berdampak yang baik terhadap lingkungan sekitar
1: tentunya.
2: Meskipun mungkin ada dampak negatifnya juga, tetapi kan tidak terlalu signifikan karena kita semua sama-sama orang Indonesia.
1: Alhamdulillahnya di Kalimantan Timur ini dengan heterogennya tetap kondusif tentunya Pak, dan bawa perasaan terjantunya Pak, dengan semakin berkembangnya IKN tentunya tantangan keamanan dan juga sosial juga semakin kompleks sih, dirasakan dari jajaran TNI juga. Mungkin apa langkah Korem sendiri memastikan pertumbuhan kawasan ini berjalan dengan aman dan juga kondusif gitu Pak?
2: Iya, terima kasih Mas. Jadi memang sudah pasti ketika ada di suatu tempat itu pembangunan, pasti ikut membawa dampak. Apalagi Kalimantan ini menjadi sentral ibu kota negara, ibu kota Nusantara, yang pembangunannya sedang berproses dari sekarang nih, dari beberapa tahun lalu hingga sekarang. Itu sudah pasti membawa dampak kondisi sosial yang kalau tidak di manage dengan baik, itu bisa berdampak tidak baik. Katakanlah dari segi migrasi ke Kalimantan itu pasti bertambah. Betul. Ya, kalau kita kemarin dalam rangka pembangunan, percepatan pembangunan IKN, itu hampir ratusan ribu pekerja di sana. Kemudian perkembangan berikutnya dari pembangunan itu tentu ada migrasi dari daerah-daerah lain ke Kalimantan. Nah, ini kalau tidak di-manage, bagaimana kita memanage-nya? Tentu keberadaan-keberadaan Babinsa kita di wilayah, kita berikan tugas-tugas untuk bagaimana pendampingan terhadap masyarakat lokal, memberikan sosialisasi-sosialisasi yang baik, sehingga asimilasi antara penduduk lokal dengan teman-teman yang juga sama warga kita yang datang dari luar Kalimantan, itu juga bisa bersentuhan dengan baik. Dan kalau kita lihat selama saya hampir 2 tahun lebih di sini, kendala-kendala seperti itu tidak terlalu kelihatan sangat mengganggu potensi keamanan di Kalimantan ini. Makanya saya bersyukur Kalimantan ini memang adalah wilayah yang masyarakatnya sangat heterogen dan dia menghargai keberagaman yang ada.
1: Guyub dan rukun itu yang dikatakan suku tengah kita dari suku Jawa ya. Guyub dan rukun itu luar biasa sekali di heterogen. Ya, kita juga undang pendengar nih bisa di berbincang dengan Pak Jenderal di 0541743455 atau di 0541736566. Dan juga Anda bisa berkomentar ya di chat, halaman chat kita di Pos 1 RI Samada, di RI Samada, di kanal YouTube kami tentunya. Di selamat pagi ini mungkin ada siapa Bung Gesta di selamat pagi ini?
0: Ahmad Irwan.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya nampaknya ya, melalui RI Digital ya. Pak Ahmad Irwan, selamat pagi. Apa kabarnya nih?
0: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Rizky.
1: Siap.
0: Kabarnya lagi barusan usai hujan di sini.
1: Hujan di Bandung ya. Ya, bagaimana tanggapannya dengan Dirgahayu TNI ke 81 ini ya, di kami? Ini ada Pak Jenderal nih bisa berbincang di udara.
0: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya. Mudah-mudahan seperti di slogan TNI dekat dengan rakyat, seperti melindungi rakyat. Begini Pak, sedikit cerita. Saya kan hidup dua zaman ya Pak, zaman Orde Baru, zaman reformasi. Saya masih ingat-ingat ke belakang kan dulu masih jalan ABRI ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ada di sebagai ADW fungsi ABRI kan. Nah, setelah reformasi lahir, maka mungkin TNI tentara tidak lagi berpolitik, hanya mempertahankan namanya, mempertahankan ada keamanan negara. Begini Pak, saya mau nakapan dari Bapak, kan masih banyak Pak oknum-oknum Babinsa yang di pedesaan, terutama yang di pedesaan, masih banyak berbuat arogansi terhadap masyarakat. Ini saya bicara dengan nyata Pak, sehingga kalau disuruhkan meronda, tidak meronda, disuruh push up, bukan seperti itu. Babinsa itu kan badan bimbingan masyarakat. Nah, secara itu, lalu sedangkan ini main tempeleng. Nah, secara aturan hukum seperti apa sanksinya seandainya ada oknum Babinsa berbuat seperti itu, kita harus seperti apa cara untuk memberikan laporan kepada kan kasihan, tapi biar semua maaf ya, ini oknumnya sedikit lagi di kita masih ada di ikat pedesaan. Mohon sedikit penjelasan dari Bapak Narasumber tentang masalah oknum yang seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur melalui RRI Digital ya yang memantau kami. Terima kasih Pak di sana dapat terima siaran kami tentunya. Jadi bisa ditanggapi langsung Pak Jenderal terkait tadi yang tersebut.
2: Terima kasih Pak Ahmad
1: Irwan.
2: Jadi pada prinsipnya itu jati diri kami itu adalah tentara rakyat. Tapi memang juga ada kita dari sekian ratus ribu kekuatan kita hampir 500 ribuan sekarang ya. Tentu mungkin juga tidak seluruhnya sempurna, pasti ada 1-2 yang memang masih harus perlu dibenahi. Sebagaimana tadi Pak Ahmad tadi sampaikan bahwa ada yang masih arogan, terutama Babinsa yang di daerah-daerah. Harapan kami sebetulnya kalau seperti ini adalah bagaimana Pak Ahmad juga bisa memberikan masukan kepada satuan yang bersangkutan, sehingga barangkali mungkin tidak dimonitor oleh pimpinannya, tetapi pada prinsipnya kalau itu disampaikan, dilaporkan dengan baik, mesti itu diberikan yakinlah bahwa sifat reward dan punishment di kita ini adalah terus terjaga. Artinya ketika memang Babinsa kita yang berprestasi itu diberikan rewardnya, penghargaannya oleh Bapak pimpinan kita, baik Kasat maupun Panglima TNI. Tetapi di sisi lain juga terkait dengan oknum-oknum tadi itu sudah banyak juga yang diberikan punishment Pak. Sepanjang ini kalau memang terjadi di wilayah itu silahkan dilaporkan. Nah, kan ada Babinsa, ada Dan Ramil. Ketika Babinsanya kurang bagus, bisa dievaluasi oleh Dan Ramil. Ketika misalnya Dan Ramilnya tidak dengarkan, tentu ada ruang-ruang pengaduan yang ada di Kodim yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga oknum-oknum tadi ini supaya bisa dibina dengan baik, sehingga tidak, karena itu juga akan merugikan kami secara organisasi. Kira-kira seperti itu Pak Ahmad.
1: Pak Dewan ya. Ya, itu bisa dilaporkan langsung lah atau enggak dilaporkan dari tingkatannya tentunya. Ya, di belakang Bung Ahmad Irwan ada Bung Nugra dari Samarinda nih. Selamat pagi Bung Nugra, apa kabar?
3: Pagi Bang, assalamualaikum.
1: Salam
3: semuanya. Ya. Pak Jenderal ya, Dirgahayu TNI.
2: Terima kasih Bang.
3: Alhamdulillah. Ini zaman Prabowo lebih sejahtera lagi kayaknya.
1: Ya. Amin. Amin, amin.
3: Semoga lancar jaya. Saya itu dari 15 tahun lalu itu menyuarakan kapan ada Pangdam Mula Warman itu dari putra asli Kalimantan Timur. Itu kan sampai sekarang belum pernah ya. Kalau Pangdam-Pangdam di Jawa itu udah pasti full orang Jawa. Begitu juga di Sulawesi, Sulsel gitu kan. Ya rata-rata orang Bugis lah Pangdamnya apa segala gitu ya. Cuma di Kalimantan Timur ini belum pernah gitu kan. Saya nggak tahu juga pemikiran pejabat-pejabat orang asli Kaltim ini kok nggak ada yang memikirkan mengirimkan anaknya ke Akmil gitu ya, ke Akpol gitu ya. Makanya tadi dibilang Pak Jenderal, orang Kalimantan Timur ini ya apa ya, ramah-ramah gitu ya, karena memang tidak punya jiwa superior gitu orang Kalting gitu. Makanya adem-ayem aja gitu, walaupun saat ini ya banyak inilah tokoh-tokoh dari luar yang memimpin gitu kan, termasuk Kapolda, Pangdam tuh belum pernah punya putra asli Kalimantan Timur. Kapan ya gitu, mudah-mudahan suatu hari nanti ada lah gitu ya, supaya bangga juga orang Kaltim ini. Itu aja Bang, Pak Jenderal, terima kasih.
1: Salam. Baik, ini sedikit mungkin ya, curhatan lah dari masyarakat ya. Pak, sebelum ditanggapi, kita mungkin jeda terlebih dahulu guna menanyakan iklan layanan masyarakat berikut ini. Silakan.
4: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali. Is, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah? Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
5: Seru banget, seru banget nih. Seru.
6: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
5: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
6: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
5: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
6: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
5: Iya juga ya.
6: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
7: Mama, ada PR ini.
8: PR apa, Nak? Sini Mama mulia.
7: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
8: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
7: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan.
9: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
7: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8: Wih, anak mama hebat.

0: 101 RRI Samarinda. Halo Kaltim.
1: Selamat pagi semua, masih di kebersamaan kita di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga para pendengar kami yang menggunakan RRI

0: benar-benar menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Mungkin dari prestasi dan juga kinerja prajuritnya, apakah sejauh ini dalam satu tahun terakhir yang di dalam hal capaian prajurit kita dalam hal menuntut menurut Korem juga penting diketahui untuk publik nih, Pak.
1: Terima kasih Mas Rizky. Bahwa beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2026 itu beragam dari, katakanlah, dari program internal kita sendiri yang sifatnya merupakan program kerja yang telah disusun oleh Korem. Itu ada beberapa kegiatan seperti TNI Manunggal Bangun Desa yang tahun 2026 ini ada di 6 lokasi, dan itu sudah berjalan, tinggal satu lokasi lagi nanti kalau tidak salah ini di Kutai Kartanegara. Kemudian di samping itu juga ada dalam konteks bakti kesehatan, ya, pendampingan stunting. Itu kita juga, Babinsa kita itu meraih prestasi yang kalau tidak salah saya nomor 3 secara nasional dalam pengentasan stunting yang ada di Kutai Timur misalnya. Kemudian ada juga prestasi-prestasi olahraga yang sudah dicapai oleh beberapa Babinsa. Itu semuanya dalam konteks program kerja yang kami lakukan. Kemudian di dalam rangka pendampingan maupun mendorong percepatan pembangunan, khususnya dalam konteks asatista Bapak Presiden, itu kita memang sangat banyak melakukan kegiatan di tahun ini. Ya, katakanlah pertama di dalam masalah optimalisasi lahan. Optimasi lahan yang kebanyakan kita berada lakukan di PPU, kemudian itu hampir kita optimalisasi itu sekitar 3.000-an hektar yang kita optimasi dari lahan-lahan tadinya persawahan, kemudian kita kembangkan untuk dioptimalkan dari musim tanam hanya satu. Sekarang sudah bisa sampai 2 bahkan 3 kali tanam di berbagai tempat. Kemudian juga ada cetak sawah yang saya katakan tadi sekitar 1.200-an hektar. Itu mudah-mudahan nanti di akhir Oktober ini sudah selesai semua, dan nanti akan ada lagi di akhir, di awal November akan berjalan lagi. Kemudian ada yang pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sampai sekarang itu sudah hampir 300-an titik ya yang sudah selesai dari total 473 titik yang harus dikerjakan. Kemudian jembatan Garuda itu sekitar 46 jembatan. Kemudian ini menyusul lagi di tempat kita hampir 40 titik lagi yang harus kita selesaikan dalam bulan ini. Kemudian ada lagi itu TNI Manunggal Membangun Air. Saya agak lupa karena sudah banyak sekali
0: ini, ya.
1: Tempat kita ini ratusan titik. Itu juga sampai sekarang itu berproses, termasuk nanti titik-titik yang bagaimana itu kita tempatkan di tempat-tempat yang berpotensi untuk kebakaran hutan dan lahan. Karena tidak semua hutan ini ada jalan yang bisa dilewati oleh mobil. Sehingga kita kembangkan sekarang bagaimana kita mau ngebor air di sana sehingga ketika dia musim kemarau dia tetap bisa mendinginkan lahan-lahan yang tidak terjangkau akses maupun terlalu jauh disambung selang juga sampai. Jadi itu juga menjadi terobosan di tahun ini untuk titik-titik itu kita bangunkan titik-titik air untuk mendinginkan ketika di musim kemarau.
0: Gitu. Di daerah mana saja, Pak? Boleh tahu?
1: Di seluruh Kalimantan Timur, tapi itu biasanya di daerah-daerah yang potensi gambut sedang itu ini titik-titiknya ada di Kukar, ada di Kubar, ada di hampir di setiap kabupaten kota ada.
0: Baik, Pak, di balik prestasi yang Bapak sebutkan tadi di awal ini, mungkin tantangan yang paling banyak dihadapi prajurit kita dalam hal menjalankan tugas di kewilayahannya, apa tantangan ini, Pak?
1: Ya, tantangan yang paling berat itu sebenarnya bagi prajurit, katakanlah tidak boleh ada tantangan, karena tantangan itu yang harus dijawab. Nanti kalau kita menyerah, ya tantangannya nggak terjawab. Cuma kalau ditanya kesulitannya
0: apa saja,
1: itu pasti ada. Contoh misalnya kesulitan kita ini sekarang personilnya kan Babinsa ini kan masih terlalu luas satu Babinsa. Kadang dia satu Babinsa itu bisa 3 kelurahan.

0: desa.
1: Idealnya,
0: Pak? Idealnya sebetulnya satu aja. Okay. Bahkan kalau bisa Babinsa itu satu desa dua. Hmm. Nah, supaya lebih memaksimalkan. Karena Babinsa itu kan dia menjadi ujung paling depan yang dia bisa mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Dia bisa bertindak sebagai anak, sebagai bapak, sebagai abang, sebagai teman bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kesulitan masyarakat yang ada di desa-desa. Nah, kesulitannya karena dia hanya satu orang, kadang-kadang dia sangat
1: terlalu
0: luas bayangkan kalau desa di Sangatta ya. Nah, itu Sangatta itu luasnya mungkin 3 kali Bandung. Jadi satu desa ya berarti satu sangat luas
1: ya. Jadi
0: dia menyita waktu, tenaga, ya puji Tuhan dan syukur mereka masih bisa sehat-sehat.
1: Sehat-sehat itu yang pentingnya, sehat-sehat selalu. Pak, tadi menarik ada curhatan dari masyarakat kita di Pak Nugrah. Mungkin dari perspektif kiat-kiat ya, yang di benang Pak Anggara Sitompul, kalau para ingin ikut serta dalam hal pendidikan militer seperti apa nih, Pak, dari yang disampaikan kepada masyarakat juga nih, Pak, tentunya.
0: Iya, terima kasih Pak Nugrah. Sebenarnya tidak juga seperti apa yang diunek-unekkan Pak Nugrah tadi. Putra-putra Kalimantan Timur yang asli, katakanlah asli ya. Selama saya di sini tuh ada satu orang yang orang Dayak yang sudah masuk ke Akademi Militer. Kemudian kalau kita katakanlah Dayak asli dari Kalteng satu, dari si Samarinda satu kemarin, yaitu orang Kubar. Dari orang-orang Kutai juga ada. Memang kalau dikatakan tadi sangat jarang, barangkali mereka-mereka seperti dulu di sini pernah juga panglima namanya Pak Tan Aspan.
1: Pak Tan Aspan.
0: Beliau itu orang, kalau nggak salah mungkin orang Pontianak dulu ya. Dulu masih satu Kodam ini. Tetapi memang seperti saya juga orang Medan. Kadang-kadang di Medan itu juga panglimanya jarang yang setompul orang Medan. Gitu. Kalau saya lihat-lihat kan rata-rata juga. Bukan karena orang Medannya tidak ada, buktinya saya juga orang Medan, tahu-tahu jadi danrem di sini. Mungkin nanti dalam periode waktu tertentu itu pasti ada. Nah, cuma kalau saya lihat dari animo memang, contoh misalnya tahun ini kita akan merekrut untuk bintara ya, bintara itu sekitar 3.000, 1.300. Kalau tidak salah kemarin. Kemudian tamtamanya pasti lebih. Nah, ini kalau kulihat, saya lihat dari animo-animo yang datang dari kabupaten kota itu agak sedikit kurang maksimal. Nah, ini ada tentu mungkin ada persoalan sosialisasinya apakah masih kurang, tapi menurut kami sudah karena melalui podcast, melalui datang ke sekolah-sekolah. Khusus tahun ini itu hampir dari tahun lalu itu mungkin 3 kali lipat dari tahun lalu. Jadi ini adalah kesempatan dan ada prioritas penambahan umur. Tadinya umurnya hanya 22 maksimal 20, sekarang 26. Diberikan kesempatan sampai umur 26. Oleh karena itu kesempatan ini harus digunakan dengan baik. Nah, caranya supaya dia lebih maksimal. Sekarang dikatakanlah sekarang bulan Oktober.
1: Ya.
0: Nanti tesnya di Januari.
1: Januari. Ya.
0: Kita di Kodim-Kodim itu maupun di Korem itu ada kantong-kantong untuk melaksanakan latihan. Okay. Jadi datang aja ke sana, ikut latihan di situ supaya di sana nanti mendapat pencerahan. Apa sih terkait yang perlu disiapkan terkait dengan rekrutmen TNI. Tadi. Satu misalnya kesehatan. Kesehatan terus fisik, jasmani. Saya kira itu aja sudah. Kalau sehat dia fisik jasmaninya kuat, pasti yakin saya kalau ilmu itu rata-rata sama lah. Kan saya sama orang Kalimantan juga, sekolahnya sama, kualitas ini sama. Nah, tapi yang penting diingat bahwa rekrutmen ini jangan sampai tergiur dengan oknum-oknum yang nakal. Masuk TNI itu tidak ada istilah bayar.
1: Gratis ya.
0: Memang kalau misalnya Anda mau memeriksa kesehatan, Anda bayar sendiri, periksa kesehatannya di mana, supaya di medical check up tentu itu ada mungkin di, tapi bukan ke tentaranya dibayar, ke kesehatannya. Tapi pada prinsipnya kita itu rekrutmen, hati-hati dengan orang-orang yang selalu seolah-olah dia mampu untuk bisa memasukkan orang di tentara. Saya saja dan rempah nggak bisa, Pak. Nggak bisa masukkan.
1: Dipastikan
0: orang.
1: Tidak ada calo ya, Pak.
0: Ya, tetap ya. Itu dalam konteks dia sehat dan ya. Memenuhi syarat, nah, itu paling utama. Jadi jangan pernah percaya baru danrem saja nggak bisa yang pangkatnya jenderal, apalagi yang lain-lain itu, mohon maaf lah ya. Ya, jadi jangan percaya dengan mereka.
1: Percaya ya, para pendengar tentunya. Pak, juga nih menarik ada pendengar kita yang ada di Kutai Barat ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, ada Bung Hanye ya. Selamat pagi Bung Hanye.
2: Satu.
1: Ya, silakan Bung.
2: Kami ini dan merindukan ada Jenderal Merang, ada Jenderal Tuluy. Nah, ada pokoknya adalah jenderal-jenderal keluaran dari Kalimantan Timur ini, itu apa namanya cita-cita dambaan kami. Nah, saking cintanya kami itu tidak terwujud, Pak. Pak Kemendan ada yang ngaku jadi panglima besar, dia pakai baju apa namanya loreng-loreng tentara kada. Sekuriti juga kada, Satpol PP kada. Bingung juga saya. Nah, kasihan loh, Pak. Pak Komandan. Nah, ini di momen apa ke ulang tahun TNI yang ke-81 ini, saya ada usulan ini, Pak. Dulu ada warga Kutai Barat ini yang menjadi TNI tentara, waktu itu ikut operasi Trikora di apa namanya Papua, di waktu itu Irian Barat. Betul. Itu meninggal, Pak. Nah, meninggal ditembak oleh apa namanya musuh. Nah, meninggal, lalu waktu itu yang dikirim ke sini itu hanya pakaian-pakaian. Nah, saat zaman kewedanaan itu di lapangan Rarakuta itu pakaian-pakaiannya dikuburkan itu, Pak. Nah, tetapi sekarang ini sangat memprihatinkan, Pak, kondisi tubuh itu terpotong, Pak. Nah, kami berharap Pak Sitompul bisa kontak Pak Gandhi, bagaimanalah bisa diperbaiki. Bagaimana kita menghargai, menghormati apa namanya pejuang, tanggap pejuang itu untuk apa negara Republik Indonesia ini, itu ada keluarga-keluarganya kemarin ada dia sampaikan. Nah, surat-suratnya masih lengkap itu, ada apa namanya yang walaupun sudah meninggal itu, Pak. Harapan kami ya, artinya biar kami ada juga, ini ada juga dulu yang ikut berjuang orang-orang Tunjung kan, orang Dayak Tunjung ikut berjuang di Papua sana. Nah, kalau kakek kami dulu ada juga yang ikut apa ekspedisi di apa Freeport, tapi dia aman-aman aja itu. Terima kasih, sehat selalu Pak Ruhut. Apa nanti sekali lah jalan-jalan ke Kutai Barat kami ya, apa ya. Pengen bukan TNI itu bukan hanya nanti bikin batalion, tapi bagaimana lah pembinaan-pembinaan, kalau bisa nanti dengan adanya IKN ini dibangunlah, Pak, akses jalan dari Kem Baru menuju ke apa Balikpapan kan ada jalan-jalan bekas jalan perusahaan, tinggal diperbaiki aja, Pak. Itu aja ya, terima kasih ya, selamat pagi
1: ya untuk Bung Hanye ya dari Kabupaten Kutai Barat. Ini mungkin bisa ditanggapi secara langsung Pak Jenderal kaitannya dengan pergi petugu yang nampaknya prajurit TNI yang sempat berjuang ya di wilayah Papua sana selain ini, Pak.
0: Ya, terima kasih Pak Hanye. Nanti kan saya coba untuk ditelusuri oleh Komandan Kodim di Kubar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanyak tadi, terkait tugu ya, tugu mantan-mantan prajurit kita yang gugur di Papua dan yang sepertinya kurang terpelihara. Terima kasih, ini juga masukan yang bagus. Sebenarnya posisi daripada seperti misalnya makam pahlawan apa sekarang itu kan semuanya sekarang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
1: Iya, iya.
0: Kalau dulu memang kami yang menangani langsung ya. Sekarang itu ada di dinas sosial. Kalau nggak salah, tapi juga kami tidak pernah ketika kami tahu bahwa ada hal-hal seperti itu. Tidak hal-hal yang sulit untuk kita langsung terjun karena memang kami ini jangankan diminta, nggak diminta pun melihat sesuatu yang kurang pas itu contoh kebakaran, bencana, apalagi ini makamnya para pahlawan kita. Itu pasti akan kami tangani segera, Pak. Ya, nanti akan saya sampaikan kepada Dandim Kubar supaya ditelusuri sehingga bisa segera dirapikan.
1: Dan juga kontak juga Pemda terkait juga, Pak, ya.
0: Betul.
1: Ya. Ya, di balik tugas prajurit tentu ada sisi manusiawinya ya tentunya, Pak, ya. Dan hal tantangan paling berat juga harus meninggalkan keluarga. Kalau dari kacamata Bapak yang sempat juga meninggalkan keluarga, ini apa nih, Pak, dari pengalaman Bapak sendiri yang bisa diceritakan kepada masyarakat ini, Pak?
0: Kalau prajurit meninggalkan keluarga itu sudah menjadi konsekuensi. Karena ketika kami mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini melalui TNI, kan itu istilahnya kita sebelum masuk itu juga sudah dikasih pernyataan kesanggupan bahwa ketika kita masuk TNI memang menjadi miliknya bangsa dan negara. Bahkan nyawa pun itu harus diberikan untuk bangsa dan negara tanpa memikirkan yang lain. Jadi meninggalkan istri, anak itu adalah hal yang biasa dan konsekuensi dari pengabdian di TNI. Tetapi dari sisi manusianya juga tentu ada. Ya kita menyerahkan mereka dan kita yakini bahwa ketika kita melaksanakan tugas yang jauh dari mereka, ya itu adalah merupakan amanah dari Tuhan. Oleh karena itu kita kembalikan kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan akan merawat mereka dengan baik. Sehingga meskipun misalnya ada ketika tugas beberapa teman-teman kami itu terpaksa dia dipanggil oleh Tuhan karena mungkin dia bisa berhadapan dengan tugas-tugasnya yang sulit sehingga dia terpaksa gugur. Tentu itu juga sudah menjadi hal yang biasa bagi keluarga prajurit dan yakinlah bahwa kita negara pasti memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan oleh setiap prajurit.
1: Pak Jenderal, kita juga ingin ini sapa juga para pendengar kita yang ada di sana seberang nih, ada di Kecamatan Palaran, ada Bung Bambang kalau tidak salah. Selamat pagi Bung Bambang, apa kabar?
3: Selamat pagi.
1: Ya.
3: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
0: pagi
3: Pak Jenderal.
0: Iya Pak Bambang.
3: Negara Sutampur. Saya sangat senang karena saya berbicara di masyarakat saja, di kelompok masyarakat di kelurahan, Pak. Kami selalu bersinergi dengan aparat baik dari Kamtibmas maupun dari Babinsa, Pak. Alhamdulillah, mereka itu kalau saya bilang kerjanya 24 jam mungkin lebih, Pak. Tidak ada waktunya. Jadi sekarang itu sudah TNI itu bukan lagi kayak musuh atau melakukan, tapi kayak teman. Ya, Pak, ya?
1: Betul.
3: Jadi ini maaf ini informasi yang saya jelas balik. Saya dulu di Semarang mau masuk Wamil, Pak. Tapi mungkin belum rezekinya. Jadi gini aja, mungkin sedikit pertanyaan lah. Apakah masih ada, Pak, sekarang, Pak, program Wamil itu, Pak, yang dari S1, Pak? Terima kasih, Pak. Selamat pagi
1: Pak Bambang dari Palaran, dari sama seberang. Ya, bisa ditanggapi secara langsung nih, Pak Jenderal.
0: Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang kalau dulu itu sebutannya Wamil, sekarang sama. Jadi TNI itu kan ada rekrutmennya dari Tamtama, Tamtama Bintara, Tamtama Bintara, kemudian Akademi Militer. Kalau di Tamtama ini lulusan SMA semua. Nah, ada yang melalui jalur Tamtama, ada yang melalui jalur Bintara. Nah, perwiranya ada dua. Satu yang melalui jalur Akademi Militer, yang lulusan SMA dia diseleksi dan kemudian dia dididik 3 tahun. Dan juga sekarang ada sumber namanya dari sumber perwira karir. Nah, Prora karir itu mirip seperti wamil dulu. Jadi dari sumber kesarjanaan, dari berbagai keilmuan diambil, dokter, hukum, pendidik dan lain-lain sebagainya, itu direkrut dan dididik kurang lebih 1 tahun dia menjadi perwira. Jadi tetap masih ada, cuma bukan wamil lagi sebutannya. Teman Pak Bambang
1: beda, Pak, ya?
0: Sudah disebut perwira karir perwira karena ketika dulu ada sebutan wamil, dia cenderung ya nggak bisa berkarir dengan baik. Ya hanya pangkatnya seolah-olah hanya yang dari akademi militer yang bisa jadi jenderal. Nah sekarang disebut perwira karir, ya karirnya sama ketika orangnya berprestasi, mau dia sumbernya dari akademi militer, mau dia sumbernya dari keilmuan, kesarjanaan, dia potensi menjadi pemimpin juga. Ya banyak jenderal yang dari sumber-sumber dokter ada hukum juga ada, mereka juga jadi jenderal. Makanya disebut itu perwira karir. Ya, pola karirnya sama dengan
1: karirnya sama. Ya. Dan juga diberikan kesempatan tentunya Pak Jenderal ya. Ya terasa nih Pak Jenderal di penghujung acara kita nih Pak, mungkin ada target tidak Pak yang ingin dicapai di Korem di 2027 mungkin, dan juga mungkin harapannya apa yang mungkin dilakukan agar masyarakat, agar program TNI juga sama rakyat ini berjalan lebih efektif, sekaligus closing statementnya di bagian ini, silakan ya Pak.
0: Jadi apa yang harus kami lakukan di 2007, saya kira terus melakukan pendampingan ini ya, karena programnya tidak jauh beda. Terus pembangunan dalam konteks mempercepat program asat-asat Pak Prabowo di bidang kemandirian pangan, di bidang kemandirian ekonomi, itu terus akan kita dorong. Kemudian juga target-targetnya Korem ini, tentu kalau saya sih targetnya tidak terlalu muluk-muluk, bagaimana kita ini bisa bekerja yang baik dengan masyarakat. Karena bekerja baik aja, bekerja baik, saya pesankan kepada seluruh prajurit saya yang mendengar ini, kalau Anda tidak bisa berbuat yang baik, ya paling tidak Anda diam. Tapi kalau Anda bisa berbuat dengan baik, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, sehingga apa yang kita kerjakan itu betul-betul mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian pesan saya juga kepada seluruh warga Kalimantan Timur, ya tentu para babinsa saya yang langsung bersentuhan di wilayah, saya mengharapkan juga terjalin komunikasi silaturahmi. Mereka juga anak-anak bapak-bapak dari yang orang tua, juga menjadi teman dari para masyarakat yang sebaya, dan juga menjadi anak dari warga-warga yang ada di Kalimantan Timur. Jadi saya juga menitipkan mereka kepada seluruh warga, bersilaturahmi, bersinergi lah dengan baik, sehingga bisa sama-sama mengatasi kesulitan yang ada di, terutama yang ada di desa-desa kita. Mudah-mudahan kami ini bisa memberikan pengabdian terbaik di hari ulang tahun yang ke-81 ini. TNI semakin dicintai oleh rakyat, dan terus dia bisa berperan berbuat yang terbaik dalam rangka menjaga kedaulatan negara, juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimanapun kami bertugas dan berada.
1: Luar biasa sekali, terima kasih banyak. Pendengar dari RRI Samarinda, tentunya kita telah mendengarkan ya bagaimana Jenderal dari harapan Korem dan 091 Haji Sunyata Kusuma maknai 80 tahun perjalanan TNI, bukan hanya melalui upacara semata dan juga peringatan, tapi melalui kerja nyata bersama juga masyarakat, mulai dari penguatan ketahanan pangan yang disebutkan Pak Jenderal tadi, siap siaga dalam hal karhutlah dan bencana, dan juga pembinaan kewilayahan dan dukungan terhadap pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, momentum hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi pengingat ya bahwa pertahanan, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kekuatan masyarakat, tetapi juga TNI dan juga rakyat saling bekerjasama. Ketahanan daerah juga menjadi semakin dekat dan kuat tentunya. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Brigjen TNI Anggara Sitompul, SIP, MSI.
0: Makasih Mas.
1: Makasih ya, sehat selalu Pak dan jajaran. Semoga semangat TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur terus diwujudkan melalui pengabdian yang nyata, terukur dan dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Saya Rizky, Bung Gesta dan juga Bung Indra dan Bung Adil undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo Kaltim. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
5: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
4: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
5: Ide apa sih? Halo kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
4: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
6: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
7: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Selamat pagi Kaltini.
0: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga, pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari termbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja dan ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, bersama rekan siar Vira Amalia yang juga ditemani oleh rekan siar Joy ya, yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini tanggal 6 Oktober 2026, tentunya dengan berbagai program yang telah kami persiapkan untuk Anda dan juga musik-musik pilihan untuk temani ruang dengar Anda. Nanti pendengar, nantikan juga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam sajian moderasi beragama dengan tema Beda Agama Tetap Bersaudara bersama Bapak Chanes yang merupakan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI KUKAR. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk mengawali rangkaian Samarinda siang hari ini akan kami hadirkan kepada Anda laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter RRI Samarinda, yaitu Cella Deva, yang akan menyampaikan informasi mengenai Kalimantan Timur yang menjadi salah satu provinsi target pelatihan komunikasi untuk memperkuat rehabilitasi mangrove dari Kementerian Kehutanan. Silakan Cella untuk laporan selengkapnya dari Anda.
2: Ya, terima kasih Vira dan juga Joito di studio. Pendengar, saat ini kami melaporkan langsung dari salah satu hotel yang ada di Jalan Untung Suropati, Samarinda, di mana pada pagi hari ini sedang berlangsung pelatihan dalam upaya memperkuat kapasitas penyampaian informasi dan juga edukasi terkait program pelestarian pesisir yang digagas oleh Speak Indonesia melalui pelatihan strategi komunikasi pembekalan toolkit mangrove for coastal resilience atau M4CR. Nah, program M4CR ini merupakan program dari Kementerian Kehutanan yang juga didanai oleh Bank Dunia untuk memperluas dan memperkuat rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan. Dan untuk pelatihan dari Yayasan Speak Indonesia bersama dengan program M4CR ini diadakan di 4 provinsi, yaitu ada Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan kali ini hadir juga di Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur sendiri, ini kegiatan pelatihan komunikasi berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Oktober 2026. Dan pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman sekaligus panduan praktis kepada para pemangku kepentingan di lapangan seperti pendamping desa, kemudian juga dari pemilik tambak-tambak yang juga merupakan masyarakat di kawasan pesisir untuk bisa nantinya mengimplementasi menjaga ekosistem mangrove di kawasan pesisir. Dan juga hal ini ditegaskan tadi oleh manajer PPIU M4CR Kalimantan Timur, yaitu Asman Aziz. Berikut kita dengarkan sedikit yang disampaikan dari manajer PPIU M4CR Kalimantan Timur.
3: Atau informasi-informasi miskomunikasi itu juga merupakan. Nah, inilah saya kira pentingnya kenapa kemudian kita perlu membangun cara, membangun metode, membangun toolkit gitu ya, cara praktis untuk bagaimana mengkomunikasikan program ini supaya itu mudah ditangkap oleh publik dan kemudian tidak disalahpahami gitu ya. Saya kira.
2: Ya, itu tadi sedikit penegasan dari manajer PPIU M4CR yang menegaskan bahwa untuk program mangrove ini tidak hanya dilakukan melalui penanaman saja, tapi juga pentingnya melalui komunikasi. Jadi nanti para peserta yang hadir di sini ada 50 peserta, ini termasuk juga Pendes dan juga the media dan para pemangku kepentingan, ini bisa menyampaikan seperti apa rehabilitasi atau cara-cara yang ramah lingkungan untuk mangrove di Kalimantan Timur. Karena sebagai informasi juga pendengar, penguatan rehabilitasi mangrove dan pelatihan ini menjadi penting karena ekosistem mangrove di Indonesia ini adalah yang terluas dan yang paling produktif di dunia karena mencakup lebih dari 22% total luas mangrove di dunia. Dan Indonesia sendiri ini memiliki sekitar 4,2 juta hektar mangrove di dalam maupun di luar kawasan hutan. Namun sayangnya sebagian besar ini telah mengalami deforestasi dan juga degradasi akibat alih fungsi lahan karena memang terjadi kerusakan berskala besar sehingga mengancam hilangnya fungsi hutan dalam waktu sekitar 100 tahun. Karena itu hadir program M4CR di Kalimantan Timur ini karena memang Kalimantan Timur sendiri merupakan daerah yang memiliki ekosistem mangrove yang terbanyak juga dan terkuat juga di Indonesia. Kami akan terus mengupdate kepada Anda seperti apa jalannya pelatihan ini selama 2 hari hingga besok. Dan kita kembali terlebih dulu ke studio bersama Vira dan juga Joito.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Cela atas laporan terkini dari Anda dan selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama dengan kami di RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pada tanggal 6 Oktober bertepatan dengan perayaan Hari Senyum Sedunia. Masyarakat, sekolah, dunia usaha, dan organisasi di seluruh dunia juga turut merayakan Hari Senyum Sedunia dengan cara yang menyenangkan dan kreatif. Pendengar, jika kita berbicara senyum, tentunya ada negara teramah di dunia. Melansir dari detik.com, yang pertama ada Taiwan. Taiwan menjadi negara teramah di dunia peringkat pertama. Bukan hanya penduduknya yang ramah, bahasa Taiwan juga mudah dipelajari dan sebagian besar penduduknya berbicara bahasa Inggris. Dan yang kedua, Meksiko. Banyak turis yang mengatakan bahwa Meksiko merupakan salah satu negara dengan penduduk lokal yang ramah. Saking ramahnya, mereka mudah diajak untuk berkomunikasi hingga berteman. Pendengar, pastikan tetap bersama kami karena kami setelah ini akan lanjut lagi hadirkan kepada Anda negara teramah di dunia hanya di Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Pendengar masih bersama dengan kami di Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya adalah Costa Rica, merupakan salah satu negara teramah di dunia. Negara tersebut dikenal sangat ramah terhadap turis dan mudah untuk bersosialisasi dengan penduduk lokal. Budayanya juga mudah dipelajari dan diikuti, sehingga membuat turis betah berlama-lama. Dan selanjutnya ada negara Oman. Oman merupakan negara yang terletak di Asia Barat, tepatnya pantai tenggara Jazirah Arab. Negara Oman dikenal sebagai negara yang aman dan ramah bagi turis dunia. Bahkan para masyarakat pendatang di negara tersebut mengatakan, kamu tetap bisa tinggal di sana tanpa berbicara bahasa lokal. Dan yang terakhir ada Kolombia. Kolombia menempati urutan kelima sebagai negara teramah di dunia. Banyak turis berpendapat, saking ramahnya negara tersebut, sangat mudah memperluas relasi dan berteman dengan penduduk lokal di sana. Dan pendengar, itulah informasi mengenai negara teramah di dunia yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangka Hari Senyum Sedunia. Nantikan juga setelah ini kami akan hadirkan kepada Anda sajian moderasi beragama pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mendorong jajaran TNI menyukseskan koperasi Desa Merah Putih dan swasembada beras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, sinergi TNI dan pemerintah daerah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga tingkat desa. Seno Aji menyampaikan hal itu seusai upacara HUT ke-81 TNI dan Makodam ke-6 Lawarman Balikpapan, menyebut Kaltim kini memiliki 1037 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, sementara produksi beras lokal baru memenuhi sekitar 58% kebutuhan daerah. Pemprov Kaltim bersama TNI terus mengoptimalkan 28.000 hektar lahan aktif untuk mengejar target swasembada beras 100% pada akhir 2026. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya

0: sinasabi. Pero sa kanuhan, inilatanong job kita sa magigbangsa, Indonesia. Ijinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit. Mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja, ini sangat bertentangan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dengan sajian moderasi beragama.
1: Moderasi beragama.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama Anda dalam program Moderasi Beragama untuk lebih memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pendengar, tentunya seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini adalah bangsa yang dibangun dari keberagaman, dimana kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, bahasa, dan tentu saja agama serta keyakinan yang berbeda. Perbedaan agama ini pendengar seharusnya bukan alasan untuk saling menjauh. Justru dari perbedaan itu kita belajar untuk saling menghormati, memahami, dan membangun kehidupan yang damai. Lantas sebenarnya seperti apa makna persaudaraan dalam konteks moderasi beragama pendengar? Maka dari itu telah hadir bersama kami ada Bang Canes yang merupakan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Kutai Kartanegara. Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat siang Bang Canes.
2: Selamat siang Mbak, siap. Apa kabar Mbak?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabar hari ini Bang?
2: Puji syukur, sehat dan kabar baik.
0: Oke, siap. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-4495, dan juga di jalur WhatsApp kami ya, di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian moderasi beragama hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian moderasi beragama juga dapat Anda saksikan secara live di YouTube. Dan pendengar, tentunya melalui tema hari ini, beda agama tetap bersaudara, kita akan membahas bagaimana moderasi beragama ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bagaimana memahami toleransi, membangun komunikasi antar pemeluk agama, menghadapi perbedaan di lingkungan masyarakat, hingga peran generasi muda dalam menjaga kerukunan termasuk di ruang digital ya. Dan Bang Janes, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut nih, ketika kita berbicara tentang tema kita hari ini, beda agama tetap bersaudara, kalau menurut Bang Janes, seperti apa sih sebenarnya makna persaudaraan dalam konteks moderasi beragama ini Bang?
2: Oke, baik. Jadi pertama kita harus pahami dulu, negara kita ini adalah negara kesatuan yang menjunjung nilai-nilai tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Berarti kenapa harus ada Bhinneka Tunggal Ika? Tentu sekali karena ada keberagaman. Nah, jadi menurut saya keberagaman itu adalah salah satu kekayaan yang kita miliki, yang belum tentu dimiliki oleh beberapa negara. Nah, sekarang bagaimana pandangan kita tentang keperbedaan itu dan bagaimana kita menyikapi? Saya rasa kita sebagai generasi muda, para tokoh-tokoh muda agama itu berperan penting untuk mempersatukan. Mempersatukan dengan cara dialog-dialog dan memberikan edukasi bahwa persatuan itu penting. Demi apa? Demi bangsa Indonesia, demi Kalimantan Timur. Karena kalau bukan kita yang persatukan, siapa lagi? Begitu kira-kira bahasa sederhananya.
0: Betul. Dan tentunya kan GAMKI ini gerakan angkatan muda Kristen Indonesia ya Bang? Berarti isinya banyak anak muda ya ini ya?
2: Ya, 90% lah anak muda.
0: Nah itu kalau misalnya di GAMKI sendiri, bagaimana Bang Janes menjelaskan konsep moderasi beragama agar mudah dipahami oleh mereka nih, khususnya para generasi muda kita Bang?
2: Oke, terima kasih. Ini memang salah satu menjadi tugas dan tanggung jawab saya ya, beban itu sebagai ketua ya, karena untuk menjaga persatuan. Jadi untuk moderasinya kepada teman-teman pemuda Kristen itu selalu saya sampaikan, yang pertama bahwa kita sebagai umat Kristen itu menunjukkan salah satu contoh bagaimana menjaga persatuan, yaitu ya dengan cara ketika ada tentang berita-berita hoax mengenai ujaran kebencian, kita yang pertama sekali untuk menahan, artinya jangan turut untuk menyebarkan. Yang kedua, bagaimana ketika saudara-saudara kita yang melakukan ibadah itu, kan hari Jumat nih, bahkan kalau di hari raya itu ramai nih, kita yang turun membantu parkirnya, membantu bagaimana supaya saudara kita sholat itu semua ikut, bahkan saudara kita yang muslim yang mengatur parkir itu harus ikut sholat. Biarkan kita yang menjaga, itu harus kita tanamkan. Dan bagaimana kita juga turut bersama bergotong royong Jadi jangan hanya gereja aja yang kita bersihkan. Lebih penting jalan bersama, rumah-rumah ibadah, bahkan masjid juga kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita membuat jadi contoh bahwa keberagaman itu sangat penting, moderasi sangat penting. Nah, itu juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa yang pertama, kita harus banyak juga diskusi dengan teman-teman kita yang agama Hindu, Buddha, Katolik, dan agama Muslim. Di KUKA kita ada sampaikan berapa kali kita diskusi dengan Bang Desman. Beliau itu ketua GP Ansor, dan juga ada Bang Anto ketua Muhammadiyah, kita sering diskusi. Ada Bang Reja sekretarisnya Muhammadiyah. Nah, ini salah satu contoh moderasi yang kita buat, bagaimana bersaudara, berteman yang berbeda agama, tetapi yaitu tadi memberikan kehangatan di antara kita umat beragama, begitu Mbak.
0: Berarti memang kalau saya di KUKA sendiri tadi sudah banyak dilakukan diskusi-diskusi dengan organisasi keagamaan lainnya ya Bang, ya ini sangat luar biasa sekali.
2: Oh iya, bahkan tidak hanya pemudanya, tetapi teman-teman mahasiswa. Di KUKA itu ada itu adinda saya, ketua himpunan mahasiswa Islam Indonesia, namanya Dinda Julu. Kita sering diskusi, dan ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMI itu ada Dinda Junaidi. Kita diskusi, bahkan ketika ada acara mereka kita saling mengundang. Saling mengundang dan juga saling mensupport gitu. Jadi tidak hanya ke pemuda tetapi juga lintas mahasiswa, karena ini juga bagian daripada generasi bangsa. Dan teman-teman juga pemuda Katolik, bahkan Prada Persatuan teman-teman Hindu itu juga kita undang, begitu Mbak.
0: Sangat luar biasa sekali, karena ini juga termasuk kita bagaimana menjalankan nilai-nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika tadi.
2: Betul
0: ya Bang,
2: sekali.
0: Dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ternyata bisa dilakukan dengan sangat sederhana seperti yang tadi ketika sholat id, menjaga kebersihan jalanan agar bisa dipakai oleh semua umat, seperti itu ya Bang ya. Oke, baik. Dan kalau misalnya menurut Bang Janes nih Bang, tentunya seseorang ini kan bisa tetap teguh menjalankan ajaran agamanya sekaligus menghormati dan juga menghargai, melakukan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Nah, ini bagaimana bentuk nyatanya Bang?
2: Nah, kalau bentuk nyatanya, pertama iman kita itu masing-masing. Nah, saya tidak bisa memaksakan imannya teman saya itu sama dengan saya, begitu juga dengan teman saya. Nah, tetapi kita menjalankan ibadah kita masing-masing, dan kita mendukung ibadah. Bahkan tadi ketika teman-teman itu melakukan ibadah yasinan, kita juga harus turut membantu bagaimana mengamankan kondisi jalanan, supaya berjalan dengan ibadahnya. Demikian juga bagi kita. Nah, itu yang tidak bisa harus kita lupakan, bahwa yang pertama, persatuan itu tidak harus memaksakan agama kita sama dengan agama yang lain. Tetapi persatuan itu bagaimana kita menjalankan agama kita, kepercayaan kita masing-masing, namun kita mendukung juga saudara-saudara kita untuk melakukan kegiatan ibadahnya masing-masing, gitu.
0: Baik, dan ini ada pertanyaan Bang, kebetulan di jalur WhatsApp ya, dari Pak Ilham di Gang Ahim, yang bertanya ini sebenarnya sangat nyambung nih Bang sama mungkin anak-anak muda kita sekarang yang mungkin Gen Z tapi udah mereka nikah gitu ya Bang, jadi kayak new parents mereka ini. Nah, ini ada pertanyaan, Bang izin bertanya, bagaimana cara orang tua memberikan pemahaman tentang toleransi kepada anak tanpa membuat anak bingung mengenai batas-batas dalam menjalankan agamanya? Terima kasih banyak Bang Janis, dari Pak Ilham di Gang Ahim. Bang, apakah mau ditanggapi terlebih dahulu nih? Mungkin untuk para new parents kita yang ingin mengajarkan toleransi kepada anak-anak mereka kelak ini Bang, tentunya juga menjadi sangat penting ya, karena mereka juga nantinya akan menjadi generasi muda yang akan menanamkan nilai-nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika juga nih Bang. Gimana nih?
2: Langsung ini saya jawab lah.
0: Ya, silakan. Ya,
2: siap. Nah, ini menarik pertanyaan tadi. Ini salah satu bagian daripada pemantik ya, perangsang dari kita. Yang pertama, bagaimana cara orang tua ya. Yang pertama, seperti kita berdua ini ya. Saya Muslim, Mbak Nyandu, kan kita sudah bersaudara ini, hal sederhana ini. Yang kedua, ya perbanyak silaturahmi juga antar tetangga. Anak-anak akan melihat hal itu. Oh, ternyata ya, orang tua saya berteman ya dengan paman yang sana, kan begitu. Itu hal sederhana saja. Sering tegur sapa, dan orang tua juga harus juga turut gotong royong lah, contohnya bersama dengan warga jika ada yang perlu, bahkan turut membantu ketika ada musibah. Jadi kita tidak perlu harus mengajarkan A, B, C, D kepada anak, tapi dengan cara perbuat sederhana itu merupakan edukasi yang sangat berharga kepada anak-anak kita. Mungkin itu gambaran dari kami ya, untuk bagaimana kita orang tua mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi. Yang kedua, ya kita juga tidak bisa membeda-bedakan, memberikan tentang kesalah kebenaran tentang sebuah ajaran agama kita, supaya anak-anak jadi nggak bingung. Ya, tetapi bagaimana kita memberikan contoh yang baiklah pada anak-anak kita tentang saling menghargai. Terima kasih, Mbak.
0: Memang untuk mengajarkan anak ini cara terbaiknya adalah mencontohkan langsung.
2: Contohkan ya, langsung.
0: Karena mereka ini biasanya ngelihat langsung nih orang tua mereka melakukan ini, oh mereka ikuti ternyata cara baiknya seperti ini ya. Dan yang paling mudah adalah dengan tetangga ya, Bang ya, bagaimana kita tetap bergotong royong walaupun kita semua berbeda-beda suku, agama, seperti itu ya, Bang ya.
2: Apalagi kalau kita saling mengunjungi. Seperti kami ya, tetangga saya kan umat muslim. Kalau hari raya itu kita ramai-ramai itu.
0: Ya, nah, saling mengundang saling gitu ya, Bang ya. Ya,
2: itu anak kan seperti kita bawa. Bahkan anak senang. Dapat anu, dapat ampau.
0: Dapat ampau ya. Ada kue-kuenya ya, Bang.
2: Nah, hal itu, pengajaran sederhana itu akan tertanam buat mereka, akan terbatin bahwa ternyata begitulah untuk menjaga perbedaan-perbedaan itu. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Dan mungkin ada beberapa masyarakat kita yang masih menganggap ini abu-abu gitu, Bang. Sebenarnya bagaimana cara membedakan antara toleransi beragama dan juga sikap mencampur adukan ajaran atau keyakinan agama ini, Bang?
2: Okay. Jadi bahwa toleransi tadi itu ya, kita menghargai agama agama teman lain dengan agama kita, tetapi yang tadi kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, dan kita juga tidak bisa mencampur adukan tentang ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengambil suatu sikap, contoh baik di dalam pekerjaan kita tidak bisa, ya harus juga objektif, dan juga tidak bisa memaksakan suatu pandangan itu menurut agama kita sendiri di dalam suatu berbagai kelompok. Nah, karena keyakinan itu cukup untuk kita masing-masing untuk berbuat yang baik, yang gitu ya. Ya itu kira-kira begitu, Mbak. Jadi sifatnya menurut saya ya, toleransi itu merupakan bagian yang harus kita laksanakan untuk menjaga kekondisipan, persatuan, saling menghargai, saling menjaga. Namun toleransi bukan berarti kita harus masuk dalam agama mereka. Tidak. Jadi biarkan agama kita masing-masing. Toleransi bukan berarti kita harus ibadah dengan mereka, bukan begitu. Karena itu sudah punya garisnya masing-masing dalam hal untuk ibadah itu, begitu kira-kira.
0: Oke, baik. Berarti bagaimana cara kita untuk tetap hidup berdampingan dengan baik ya, Bang ya,
2: dan iya, tetap betul sekali,
0: mengikuti Mbak, ajaran agama masing-masing seperti itu. Dan tentunya kan memang Indonesia ini sudah tidak dipungkiri ya, Bang, memiliki masyarakat yang sangat beragam sekali. Dan kalau misalnya menurut Bang Janes nih, Bang, mengapa keberagaman agama ini justru seharusnya dapat kita pandang sebagai kekuatan bangsa ya, Bang, bukan malah sebagai sumber perpecahan? Ini bagaimana cara meyakinkan masyarakat kita, apalagi generasi muda, bahwa ternyata perbedaan ini kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia nih?
2: Ya, ya benar sekali. Jadi perbedaan itu suatu kekuatan dan value, nilai yang sangat mahal. Karena dari perbedaan itu kita akan banyak belajar dari orang yang tidak sama dengan kita. Dari perbedaan itu kita juga dapat menambah wawasan dari yang tidak dengan kita. Nah, jadi itu harus menjadi salah satu kekuatan kita di dalam sebuah perbedaan itu. Karena ibaratnya mungkin kayak pelangi ya. Bagaimana pelangi itu indah karena ada berbagai warna yang berbeda ya. Kalau seandainya pelangi itu cuma warna merah atau warna biru sama dengan langit, kan mungkin tidak begitu indah kita untuk melihatnya ya. Tetapi karena adanya berbagai warna, itu membuat satu keindahan. Nah, jadi negara Indonesia, kita pemuda ini juga di dalam satu perbedaan ini menjadi satu kekuatan buat kita. Berbeda kita ini bukan cuma agama, Mbak. Kita juga di negara Indonesia ini ada berbeda suku dan etnis. Nah, jadi gesekan itu bukan hanya ada pada sebenarnya pada agama. Di dalam suku juga ada. Namun bagaimana justru perbedaan itu yang kita lakukan untuk jadi pemersatu. Nah, berarti kita harus saling menghargai, saling toleransi, saling menjaga antar bersama. Yang penting kita lakukan dialog bersama. Harus, pemerintah juga turut berperan aktif di sini ya. Salah satu contoh mungkin di Kutai Kartanegara ya. Saya apresiasi Bapak Bupati Auli Rahman ketika kita lakukan kunjungan kepada beliau, Pak Bupati langsung, wah ini pemuda Kristen ya, ya Pak. Saya tahu beliau itu sibuk, tapi langsung beliau membukakan ruang untuk kita untuk diskusi. Nah, baik dari diaspora. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kita ini semua sama di dalam pemerintahan ini, bahkan pemerintah juga turut. Terkadang kan ketika memang kita tidak memberikan diri kepada juga ruang itu, kita menyatakan, wah ada diskriminasi nih, wah ini hanya pihak agama tertentu saja yang terima. Ternyata tidak. Saya sebagai ketua GAMKI merasakan hal itu, bahwa di KUKER justru kita diterima dengan senang hati. Bahkan seperti Bu Rinda ke Semangpol, wah ketua Janes kami sangat senang ketika ada warna di KUKER. Karena selama ini kan hanya muslim ya. Nah di KUKER kan belum ada. Kita GAMKI baru jalan 2 tahun. Ketika datang kemarin kita situ menghadap untuk apa itu audiensi silaturahmi, wah mereka sangat senang banget. Artinya di sini kita lihat pemerintah itu merangkul semua. Jadi tidak ada yang hal-hal yang diskriminasi enggak. Nah, sekarang tugas saya, tugas kita pemuda Kristen, bagaimana rangkulan itu kita lakukan juga dengan yang baik. Dengan apa? Berkontribusilah kepada pemerintah menjaga persatuan, turut juga mengkawal pembangunan, turut juga bagaimana menghidupkan kegiatan-kegiatan positif untuk pemerintah. Agar apa? Agar semua berjalan dengan baik. Jadi hal-hal yang perlu yang baik itu harus kita sampaikan lah. Nah, kalau justru hal yang buruk itu harus kita saring dulu. Jangan langsung mudah-mudah kita langsung menyampaikan kemana-mana. Nah, itu yang paling mudah gesekan-gesekan terjadi.
0: Yang paling sulit di media sosial ini ya Bang.
2: Nah, pemuda itu juga harus ikut berperan aktif. Bagaimana menjaga kekondisian itu. Jangan juga terus menyebarluaskan berita-berita yang tidak pas. Kan gitu. Nah, sekarang beda loh. Zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dulu itu ya, ada memang gesekan antar umat beragama, tetapi tidak selebar yang sekarang. Karena berita itu masih dalam lingkungan itu, karena belum ada yang namanya ini ya, handphone ya, media sosial. Lah kalau sekarang ada sebentar kesalahpahaman antar individu, udah membawa-bawa nama agama.
0: Sudah tersebar kemana-mana.
2: Beritanya langsung ditambah-tambahin. Itu yang membuat terjadinya gesekan itu. Akhirnya ya maaf kata terjadi membawa-bawa nama agama, membawa-bawa nama suku, karena kita tidak bisa menahan. Nah, pemuda itu harus bijaksana, pemuda lintas agama harus bijaksana. Ketika ada itu, kita jangan langsung terpancing. Monggo, kebetulan kita sudah ada diskusi seringnya, dialog ya dengan pemuda lintas agama di KUKER ya, kita hubungi ketua Muhammadiyahnya, ketua NU-nya, ketua pemuda Katolik dan Hindu, ini bagaimana? Ada satu tempat. Nah, kita sampaikan. Nah, itu lebih baik saya rasa daripada kita langsung merespon yang kurang pas. Sehingga kita juga edukasikan kepada seluruh anggota-anggota kita. Seluruh anggota kita, mohon jangan menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena hal ini akan memicu perpecahan dan gesekan. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri.
0: Betul.
2: Ya kan, kita sendiri, bukan si ACB, kita semua rugi. Yang diuntungkan siapa? Ya orang-orang jahat yang punya kepentingan yang tidak benar. Begitu kira-kira Mbak.
0: Oke, baik, dan tentunya ini sangat penting ya Bang, di era sekarang, di era media sosial ini, bagaimana jika ada api di media sosial ini, sebaiknya kita saring dulu, kita diskusikan dulu tadi sesama organisasi keagamaan lainnya, dan tentunya bagaimana tadi pemerintah ternyata sangat merangkul sekali ya, ini bagaimana keberagaman agama di Indonesia ini kita gaungkan sebagai kekuatan bangsa ya Bang ya. Oke, baik Bang Janis, kita akan jeda sejenak, dan untuk Anda pendengar, pastikan untuk tetap bersama kami dalam sajian moderasi beragama hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
3: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
4: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
9: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek, sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
8: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
10: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
9: Iya.

0: kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
1: Bener juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih temani ruang dengar Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian moderasi beragama dengan tema hari ini pendengar beda agama tetap bersaudara dengan narasumber kita yang langsung di studio ya, ada Bang Janes yang merupakan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Kutai Kartanegara. Dan tadi telah kita bahas sedikit ya Bang mengenai bagaimana media sosial ini sangat cepat sekali menyebar informasinya dan saat ini juga menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat ya. Nah kalau misalnya menurut Bang Janes, bagaimana kita dapat menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk memperkuat moderasi beragama Bang, bukan malah untuk memperpecah nih Bang?
5: Ya, oke. Terima kasih. Pertama memang media inilah salah satu alat yang paling mudah untuk menyampaikan informasi, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana ya media ini menjadi salah satu pendukung. Ya, benar sekali, media ini salah satu menjadi alat kita, merupakan kampanye kita ya, alat publikasi kepada seluruh jemaat ataupun kepada seluruh warga kota Samarinda, Kukar dan Kalimantan Timur, bahkan seluruh Indonesia. Nah, yang pertama maksud saya, kalau untuk jadi media itu, yang pertama kita sesama pemuda mengucapkan itu sangat penting, ucapan hari raya itu. Seperti kami ya, selalu kami atas nama pemuda lintas agama itu mengucapkan hari raya. Nah itu kan membuat salah satu adem kedamaian. Yang kedua, sering memposting, memang kita lakukan kegiatan juga bukannya pencitraannya di Kukar, tapi kegiatan bersama itu, dialog bersama, duduk bersama, itu salah satu bagian daripada kampanye bagaimana untuk menjaga keberagaman. Bahkan pemerintah juga bersama dengan FKUB ya, FKUB itu, dan juga dengan Pelita Pemuda Lintas Agama itu perbanyak juga untuk kegiatan-kegiatan untuk dua lintas agama. Karena tujuannya kita semua kan bagaimana untuk kesejahteraan seluruh warga. Nah, itu bisa di-share itu di media sosial. Bagaimana juga seperti tadi itu kegiatan-kegiatan bersama, kegiatan gotong royong itu kita laksanakan bersama, itu bisa disampaikan lewat media sosial. Nah, hal itu bisa menjadi salah satu bagian tadi pendukung ya, pendukung bagaimana memperkuat moderasi keberagamaan ya. Terus juga yang salah satu pentingnya juga media ini juga yang saya minta itu harus betul-betul kita pintar-pintar makelah. Kalau dulu untuk setiap bicara itu harus jaga mulutmu, jaga lidahmu.
4: Betul.
5: Kalau sekarang bukan, jaga jarimu gitu. Salah-salah itu masuk pada undang-undang itu. ITE bisa masuk kepada ujaran kebencian. Nah makanya harus hati-hati, pintar-pintar memakai media sosial. Lebih baik menyebar hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif. Yang kedua, kita harus berpikir juga ketika mengomentari hal-hal yang gitu, kita harus berpikir kira-kira komentar yang saya berikan ini dampaknya akan membuat jadi ademkah atau semalam atau membuat keributan. Ya, kita harus timbang-timbangin dulu ya. Kalau memang dapat itu statement kita, pernyataan kita itu membuat semakin gaduh, tahan aja, gak usah kan gitu, gak usah. Justru yang kita kirimkan itu adalah persatuan, perdamaian. Ingatlah bahwa negara ini bisa bersatu ini kan karena ada keberagaman. Kita juga ada Pancasila, kesatuan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini juga harus kita sampaikan lewat media sosial bagaimana untuk menjaga persatuan, keberagaman, terutama tentang hal-hal toleransi. Salah satu contoh ini RRI Pro Ria 1 Samarinda. Terima kasih hari ini. Ini salah satu media yang menyampaikan bagaimana

0: tentang persatuan, tentang moderasi keberagama, toleransi. Ini salah satu. Ini harus terus didukung. Kalau boleh ya, setiap minggu atau bulannya harus ada ini. Dan bila penting, ya saya tidak tahu apa sudah ada ya, cuma saya pribadi dulu ya, bila penting dipanggil tokoh-tokoh pemuda itu, kita diskusikan di sini. Nah, itu kan memberikan salah satu sebenarnya edukasi ya, bahwasannya wah, para tokoh-tokoh itu aja duduk dengan baik kan gitu. Masa kita harus ribut-ribut kan begitu jadinya. Nah, itu harus kita sampaikan, kita harus sebarkan media-media itu. Yang hoax itu yang kita tahan. Nah, tetapi narasi-narasi perdamaian itu yang menjadi salah satu bagian pererat ya. Makanya ini kita pakai dengan hal positif lah HP ini. Begitu mungkin kalau pandangan dari kami, intinya begini, bahwa satu negara ini yang berbeda agama ini, siapa lagi yang akan mempersatukan kalau bukan kita para pemuda-pemudanya ini. Terus siapa lagi yang bisa meredamkan isu-isu tentang ujaran kebencian kalau enggak para kita yang menjadi para ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, pemuda-pemuda yang akan memberikan wejangan-wejangan yang positif. Kenapa? Karena di negara yang lain itu sudah berbicara teknologi, bagaimana kita masuk buat rumah di bulan, buat rumah di bulan. Itu sudah bicara mereka ke situ, sudah bicara teknologi tinggi. Lah kita jangan sampai asik dengan selalu berbeda-beda agama yang tidak bisa sampai kepada ke bulan, karena kita habis energi kita di sini. Nah, cuman saya lihat sih belakangnya sudah seperti tidak ada lagi. Kenapa? Agama itu sudah masalah pribadi, pertemanan itu yang paling utama, persatuan itu yang paling utama, itu yang paling penting. Yang kedua, ya soal mengenai kita sudah tahu nih soal makanan nih, ada di makanan saudara kita tidak bisa makan, kita harus juga jaga, jangan juga malah menunjuk-menunjuk, kan gak boleh. Kita harus jaga, kita sudah tahu hal itu. Nah kan gitu, sudah tahu teman kita itu ada waktu sholat lima waktu itu, jangan juga kita ajak terus dia ngobrol, kan sungkan dia nanti. Ya kita harus justru kita bantu ingatkan. Itu salah satu adem kalau sudah gitu. Itu sudah salah satu contoh yang paling bagus lah. Dan hal-hal yang tadi itu, kegiatan-kegiatan yang baik-baik itu besar lah di media sosial. Itu akan menjadi bagian pemersatu nomor satu lah gitu.
1: Oke, baik. Dan tentunya memang penggunaan media sosial ini sebenarnya banyak resikonya ya Bang, tapi bagaimana cara kita untuk menggunakannya dengan positif, kita jaga jari, kita jaring agar media sosial ini juga dapat memperkuat moderasi beragama kita. Dan tentunya juga sudah dijelaskan tadi oleh Bang Janes bagaimana peran GAMKI ini dalam membangun hubungan dan juga komunikasi dengan organisasi lintas agama lainnya ya Bang ya. Dan tadi saya dapat info kalau GAMKI katanya mau ada kegiatan porsi ini juga ya Bang ya.
0: Oh iya.
1: Boleh ini di pespil, digaungkan ya.
0: Iya.
1: Di kegiatan positif sangat luar biasa sekali ini Bang, silakan.
0: Iya, kembali juga saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kota Negara atas perhatiannya kepada pemuda Kristen Sekutu Kota Negara ketika kami difasilitasi untuk acara hari Sabtu. Bahkan penginapan juga teman-teman yang jauh, yang dari hulu, yang dari Tabang, itu pemerintah Dispora menyiapkan tempat. Nah, dan kami juga mengundang kepada seluruh teman-teman pemuda lintas agama. Jadi bukan hanya Jalan Sehat Ada Pagi, jadi bukan hanya pemuda Kristen. Inilah yang menjadi salah satu nanti contoh, ini contoh konkret ini hari Sabtu, bahwa kami undang teman-teman mahasiswa dari HMI lewat Adinda Jul Ketum, Junaidi, teman Adinda Anu Ketumnya, PM 11 HMI. Terus Bang Desman dari Ansor, ada Bang Anto, Bang Reja, dan Muhammadiyah, kita undang. Jadi kita jalan sehat sama-sama. Nah, ini kalau bisa juga harus RRI juga harus menyampaikan ini. Lebih penting nanti kita kirim. Nah, ini menunjukkan kegiatan itu bukan hanya kegiatan orang Kristen, tetapi kegiatan kita bersama. Sebaliknya, ketika kemarin ada acara kurban, kita harus juga bantu apa yang bisa kita beresi, kan? Nah, harus sama-sama. Wah, adem banget lah negara ini. Nah, jadi hari Sabtu dengan acara kita porseni, didukung pemerintah dan mungkin terbuka untuk semua kalangan. Terbuka untuk kalangan, kita sama-sama sana. Itu salah satu contoh bentuk perhatian perhatian pemerintah. Sehingga saya sampaikan juga kepada teman-teman Kristen yang ada di Kukar, pemerintah itu berpihak kepada semua agama. Kemenak juga kita jumpai sangat mendukung Pak Riyadi, bahkan kami sebut itu beliau itu Kemenak seluruh agama, karena beliau semua tampung,
1: tidak semuanya ada. Dirangkul ya,
0: semua makanya dirangkul sama beliau. Kadang kita juga saling undang-undangan, bercandaannya gitu. Nah, jadi ya puji syukur ya, di Kukar itu mungkin semoga lah kedepannya menjadi salah satu role model ya, role model, salah satu role model bagaimana menciptakan, menjaga kerukunan umat beragama di sana dan saling toleransi yang sangat tinggi. Terima kasih Mbak.
1: Oke baik, nanti hari Sabtu ya Bang kegiatannya.
0: Hari Sabtu, jalan, Sabtu, jalan santai.
1: Jalan santai.
0: Jalan santai jam 10 jam 7 pagi, tanggal 10 di Randong Demang.
1: Dan di Kukar.
0: Kukar di Gor Randong Demang, dan kita kemarin jumpai seluruh para OPD-OPD di sana. Semua welcome. Tidak ada mengatakan ini itu enggak ada semua. Apa yang bisa kami bantu Pak Ketua kan gitu. Senangnya kita sudah dengar gitu.
1: Oke, berarti sangat didukung dan juga sangat dirangkul oleh pemerintah ya ini kegiatannya Bang.
0: Iya, didukung dan dibantu fasilitas untuk kegiatan di sana sama Pak Bupati kita.
1: Oke, baik, sangat luar biasa sekali Bang. Dan tentunya kan dalam kehidupan bermasyarakat tadi bukan hanya di media sosial tetapi juga di kehidupan kita sehari-hari Bang, tentunya mungkin di dunia pekerjaan di mana kita sering bekerja sama dengan orang yang berbeda agama ini Bang. Nah, bagaimana cara untuk membangun kerjasama tanpa harus mempertentangkan perbedaan keyakinan ini Bang? Jadi kita tetap berdampingan gitu kalau misalnya kita ingin bekerja sama ini.
0: Ya, yang pertama ya kalau yang namanya itu kita sebuah kerja kan teamwork ya. Yang pertama kita tidak boleh terlalu mencampurkan urusan agama di dalam satu tim pekerjaan. Kita juga harus bisa profesionalis ya. Terus objektif. Sehingga siapa yang bisa membangun harus kita dukung untuk membangun. Tanpa melihat kamu dari suku mana, kamu dari agama mana. Tetapi yang bisa mempunyai SDM yang bagus, karakter yang bagus, kita dukung siapapun itu. Sehingga dalam tim pekerjaan itu akan membawa nilai-nilai yang bagus, hasil yang sangat bagus. Itu, karena begini, sama halnya Mbak, kembali ke rumah sehari-hari. Ada orang yang kecelakaan di jalan, dia butuh pertolongan. Masa iya? Saya nanya
1: dulu ya.
0: Agamamu apa? Bersama bantu, masa gitu? Ya enggak kan? Apapun agamamu, agamun secara kemanusiaan, saya harus bantu dia, butuh pertolongan. Kan begitu Mbak ya? Karena itu sudah menjadi salah tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, kita sesama manusia harus bantu. Nah gitu kira-kira. Jadi, jangan sampai agama itu membuat jarak. Yang membuat kita tidak bisa memberikan kasih sayang lebih tinggi. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, tetapi kembali kepada secara kemanusiaan kita itu juga harus saling membantu, saling merangkul, saling mendukung. Supaya apa? Supaya kita semakin maju lah. Nah, itu bahasanya Ketua Gamki ini.
1: Yang penting bagaimana cara kita memanusiakan manusia dulu ya Bang ya?
0: Betul, memanusiakan manusia dulu. Jangan membantu seseorang yang butuh bantuan, kita tanya dulu dari mana kamu enggak. Dalam pekerjaan juga, tidak perlu juga tanya. Seperti saya ini Mbak ya, sedikit lari konteks ya. Kita punya les bahasa Inggris e-course. Itu sudah ada 6 cabang. Nah, kita membutuhkan karyawan, guru, pengajar. Masa saya tanya, agamamu apa? Kamu mampu enggak berbahasa Inggris? Kamu mampu enggak mengajar untuk generasi anak-anak bangsa? Jadi kita sampaikan itu, tidak ada melihat agama. Jadi, ya saya bilang itu banyak yang anu. Bahkan admin kita itu yang teman-teman muslim. Bahkan saya bilang, jangan kamu enggak pakai hijab kalau kamu muslim. Enggak boleh, dosa. Ya kan, Mister? Iya, tunjukkanlah identitas kita. Itu harus tunjukkan identitas kita. Hanya saja, ketika dalam soal pekerjaan, ya kita harus sejalan dengan aturan-aturan pekerjaan. Jangan sampai kamu tinggalkan ibadahmu. Jangan sampai hilangkan identitasmu. Saya Kristen, saya sangat Kristen. Dan saya tidak pernah malu. Dan tapi saya tetap bergaul sama siapapun. Dan saya diterima sama siapapun. Teman-teman saya banyak, kan begitu. Nah itu yang paling utama, sehingga kita bisa maju, bisa berkembang begitu.
1: Oke baik, luar biasa sekali Bang Janes, dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir nih Bang. Ya, dan sebagai penutupnya nih Bang, apa pesan Bang Janes kepada masyarakat Kalimantan Timur khususnya mungkin Kukar ya Bang ya, khususnya generasi muda kita, Bang, agar perbedaan agama ini tidak menjadi penghalang untuk tetap bersaudara dan menjaga persatuan bangsa Indonesia nih, Bang. Silakan closing statement dari Bang Jonny.
0: Oke. Enggak lama-lama, enggak banyak-banyak ya. Pesan saya bahwasanya bangsa Indonesia ini lahir dari berbagai macam keperbedaan, baik suku, agama, dan ras. Bangsa Indonesia ini juga maju ada di tangan kita, di tangan terutama salah satunya adalah para pemuda. Jika kita ingin maju, maka kita mencintai Indonesia. Jika kita mencintai Indonesia, maka cintailah keberagaman ini, sehingga dimanapun kita bisa tetap bergandengan. Mari kita saling menjaga tentang perbedaan agama ini, saling menghargai untuk tetap beribadah, dan jangan kita sekali-sekali untuk memaksakan apa yang kita tahu tentang agama kepada orang lain, tetapi kita jalani masing-masing karena di tangan kita untuk kebersamaan ini dan kemajuan ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Tetap maju, rawat Indonesia, cinta NKRI.
1: Oke, mantap sekali ini Bang Janes dan pendengar Prosat RRI Samarinda. Tidak terasa ya Bang, kita sudah sampai di penghujung dari sajian moderasi beragama pada siang hari ini. Dan tentunya dari perbincangan bersama Bang Janes hari ini, kita kembali diingatkan bahwa perbedaan keyakinan ini tidak seharusnya menjadi penghalang ya Bang, untuk saling menghormati, mengkomunikasi, bekerja sama, dan juga menjaga persaudaraan sebagai sesama masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, tentu kita dapat berbeda dalam keyakinan tetapi tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Terima kasih banyak Bang Janes, Ketua Gamki Ukar ya, atas waktunya dan juga wawasannya. Ini sangat luar biasa sekali, agar kita tetap menjaga toleransi dan juga yang paling penting di era media sosial saat ini, bagaimana cara kita menjaga jari ya Bang ya.
0: Ya, sebahaya kalau jari nggak bisa kita tahan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bang Janes atas waktunya. Dan untuk Anda pendengar, mari kita rawat persaudaraan, jaga kerukunan, dan kita kuatkan persatuan Indonesia mulai dari lingkungan terdekat dan dari diri kita sendiri. Sampai jumpa dalam sajian moderasi beragama selanjutnya, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dan juga berita terkini dari dunia olahraga dalam sajian Dinamika Olahraga.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Moderasi beragama.
3: Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
4: Kalian masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma lima sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
3: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Alan Şimşek pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Ricardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih. Dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki Vincenzo Montella menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif.
5: Pendengar Pro Software RI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian Dinamika Olahraga dan saatnya kumandang azan salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Sementara itu Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really... Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Saprudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat
2: atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Dan kedepannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, 20, tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga. Walaupun masih perunggu, luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, ini cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting.

Terima kasih telah setia mendengarkan program 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini pendengar, dan tentunya kembali temani Anda dengan informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan untuk temani aktivitas siang Anda. Kabar baik datang dari dunia perfilman Indonesia, pendengar, di mana film Para Perasuk meraih 3 penghargaan dalam ajang Asian Academy Creative Awards AACA 2026. Di mana pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram film Para Perasuk, film ini meraih 3 gelar yaitu National Winner Indonesia, yaitu ketiga penghargaan Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, dan Best Actress in a Leading Role. Untuk kategori Best Feature Film, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting. 2 pemeran yang meraih penghargaan yaitu Angga Yunanda yang meraih Best Actor in a Leading Role sebagai Bayu. Selanjutnya Anggun meraih Best Actress in a Leading Role melalui perannya sebagai Guru Asri. Kemudian 3 penghargaan tersebut menjadi pencapaian bagi Para Perasuk di ajang AACA 2026 dan juga membawa nama film Indonesia ke tahap kompetisi berikutnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
2: Pro 1 FM

Pro 1 RRI Samarinda masih dari dunia hiburan, di mana penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026, di mana penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Di mana acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026, di mana penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut tentunya memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan saja, di mana mereka juga dapat menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Untuk informasi terkini dari dunia hiburan, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang

0: deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
4: Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kompetensi tenaga kesehatan untuk mempercepat penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis TBC di daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan penguatan kapasitas nakes menjadi langkah penting karena Kaltim termasuk 18 provinsi prioritas penanggulangan TBC nasional. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dilaksanakan secara berkala di Balai Pelatihan Kesehatan Kaltim Samarinda dengan fokus pada screening, diagnosis, pengobatan, dan manajemen program TBC. Berdasarkan data bidang P2P Dinkes Kaltim, cakupan notifikasi pengobatan TBC mencapai 58%, sedangkan keberhasilan pengobatan mencapai 84%, dan terus didorong melampaui target nasional 90%. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
3: Lintas informasi
4: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam rangkaian Samarinda siang hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda laporan langsung dan juga laporan terkini dari reporter kami Cella Deva yang akan menyampaikan informasi mengenai riset terbaru Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR Kalimantan Timur yang menemukan 3 kekhawatiran masyarakat mengenai program rehabilitasi mangrove yang terjadi di lapangan. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Cella.
5: Ya, terima kasih Vira dan selamat siang pendengar Pro 1. Kembali lagi kami laporkan kepada Anda dari salah satu hotel yang ada di Jalan Untung Suropati, Kota Samarinda. Yang mana pada siang hari ini pukul 13.02 ini masih berlangsung pelatihan strategi komunikasi dan toolkit dari M4CR atau Mangroves for Coastal Resilience. Dan kegiatan ini masih diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pendamping desa, koordinator lapangan M4CR, kemudian insan pers serta perwakilan dari NGO lokal di Kalimantan Timur. Dan tadi juga telah dipaparkan salah satunya yaitu merupakan hasil scoping research dari M4CR ke lapangan, yaitu mewawancari masyarakat, mitra-mitra seperti NGO, media, dan juga pemerintah daerah, yang mana hasil riset itu dipaparkan juga menjadi rujukan dalam membentuk strategi komunikasi yang nantinya akan dilanjutkan lagi dijelaskan kepada para peserta. Adapun untuk scoping research ini dilangsungkan mulai dari bulan Juli hingga Agustus di Anggana, Muara Badak diantaranya ya, karena memang M4CR di Kaltim ini dia terdapat di Kukar, Kutim, kemudian PPU dan juga Berau. Dengan target ini rehabilitasi mencapai sekitar 20.000 dari mangrove seperti itu. Dan saat ini juga pelatihan masih berlangsung pendengar, dan dapat kami sampaikan pula bahwa tadi disampaikan mengenai scoping research ini ada 3 kekhawatiran utama, yaitu pertama adalah proyek tidak berkelanjutan. Jadi dari M4CR menemukan bahwa masyarakat rupanya khawatir selama ini bahwa program rehabilitasi mangrove ini tidak berkelanjutan. Jadi dibutuhkan pendampingan pasca program dan juga mangrove ini dipandang sebagai proyek pemerintah berdimensi ekonomi jangka pendek. Kemudian kekhawatiran yang kedua yang juga dipaparkan dari hasil scoping research ini adalah manfaatnya tidak dirasakan merata atau tidak adil oleh masyarakat di sekitar pesisir, khususnya kelompok rentan, disabilitas, perempuan, kepala keluarga, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, kekhawatiran dari hasil riset ini adalah ketidakpastian hak atas lahan. Jadi warga ini khawatir lahan yang ditanami atau tambaknya ini diambil oleh pemerintah. Karena memang sebagian besar tambak pesisir di Anggana, Kutai Kartanegara ini memang berstatus kawasan hutan dan juga bukan lahan APL. Dan juga tadi dalam hasil riset yang dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus, ditemukan ada beberapa metode yang rupanya dipandang paling tepat untuk menyampaikan mengenai program rehabilitasi mangrove ini kepada para masyarakat, seperti itu ya. Misalnya tadi berdasarkan fakta di lapangan bahwa ternyata masyarakat-masyarakat terdampak seperti penambak, penggawa, masyarakat pesisir ini lebih menyukai apabila informasi itu dipaparkan secara tatap muka, kemudian juga melalui grup WhatsApp seperti itu, dengan misalnya melakukan pertemuan di rumah warga, kemudian juga rembuk desa dan juga pengajian. Nah, sementara itu juga hal yang sama dirasakan oleh para kelompok mitra seperti tokoh agama dan juga pemerintah desa, yang mana mereka ini juga merasa bahwa tatap muka dan grup WhatsApp ini menjadi metode yang efisien untuk menjelaskan dan menciptakan awareness terhadap program rehabilitasi. Dan tadi juga pelatihan dari hasil scoping research ini, para peserta diajak untuk berdiskusi, mendiskusikan masukan-masukan apa yang sekiranya temuan-temuan yang selama ini dirasakan di lapangan dan belum masuk dalam hasil scoping research. Dan tadi juga sudah dipaparkan di presentasikan oleh masing-masing kelompok, termasuk salah satunya adalah mengenai media lokal. Dan saat ini juga setelah break tadi pukul 12, ini pukul 13.00 pelatihan dilanjutkan dengan materi yaitu bagaimana komunikasi di tingkat komunitas. Dan nanti pelatihan ini akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikian laporan dari salah satu hotel di Gentong Surapati Samarinda. Kita kembali ke Vira di studio.
4: Baik, terima kasih banyak Cela atas laporan terkini dari Anda dan selamat kembali bertugas.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terkini.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila.

0: Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih temani ruang dengar Anda, rekan siar Vira Amelia bersama rekan siar Joy. Dan tentunya masih temani aktivitas siang Anda ya, dengan informasi terkini dari seluruh Indonesia maupun dari daerah Kalimantan Timur. Dimana pendengar, informasi pertama datang dari Polri yang baru saja memperkenalkan tagline baru, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Dimana tagline tersebut memperkuat arah pengabdian dan pelayanan kepolisian yang berorientasi kepada masyarakat. Tagline ini pendengar menegaskan semangat Polri untuk hadir dan berada di tengah masyarakat, kebutuhan serta kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan tagline tersebut menegaskan arah kepemimpinan Kapolri, yaitu Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Menurut Isir, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat uji kelayakan di TPR. Saat itu, Suyudi menekankan profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Isir menambahkan penerapan tagline tersebut diharapkan semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat, di mana kehadiran tersebut diwujudkan melalui pelayanan, penegakan hukum berkeadilan, serta respons terhadap persoalan keamanan dan ketertiban.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang harga-harga barang makin naik loh.
2: Wah, iya sih. Serem juga ya.
1: Inflasi bisa bikin apa-apa jadi mahal. Nah, makanya kita harus hati-hati. Buat kaum muda yang peduli kayak kita, pasti ada solusi.
2: Solusi? Maksudnya gimana tuh?
1: Nih, pertama, kita bisa dukung produk lokal.
2: Oh, kayak kalau beli camilan atau minuman, pilih yang buatan daerah sendiri gitu.
1: Betul banget. Selain harganya lebih terjangkau, kita juga bantu pengusaha lokal buat terus maju.
2: Wah, keren tuh. Ada cara lain gak?
1: Ada dong. Kamu bisa mulai bikin rencana keuangan.
2: Kayak bikin anggaran bulanan gitu ya?
1: Iya. Misalnya, alokasikan uang untuk makan, minum, dan hiburan. Kalau kita punya daftar belanja, kita jadi gak gampang boros.
2: Wah, tipsnya simple tapi bermanfaat ya.
1: Banget. Jadi ingat, jangan sampai boros kalau nggak mau boncos. Yuk, mulai cegah inflasi bareng-bareng.
3: Ingat, dengan langkah kecil kita bisa jadi bagian dari solusi. Bersama kita, cegah inflasi.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, informasi selanjutnya datang dari Otorita Ibu Kota Nusantara yang menegaskan pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat dalam berbagai tahapan pembangunan IKN. OIKN menyebut masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan semata-mata sebagai objek. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, pelibatan masyarakat dilakukan dalam sejumlah tahapan, termasuk konsultasi publik dalam ruang dan proses pengadaan tanah. Menurut Mirna, OIKN juga menjalankan program untuk mengakui dan melindungi identitas budaya masyarakat tradisional di wilayah IKN. Salah satunya melalui pengembangan desa budaya dengan konsep Living Museum yang telah dilaksanakan pada 2024 hingga 2026 untuk melindungi identitas budaya masyarakat suku Balik. Selain itu, OIKN memberikan beasiswa kepada masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia. OIKN juga menyebut telah memiliki kebijakan mengenai pengakuan, pelindungan, dan pemajuan kearifan lokal melalui Peraturan Kepala OIKN Nomor 8 Tahun 2024. Untuk info selengkapnya bisa Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kesel. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
4: Emang bisa ya?
5: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
6: Oh no.
5: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.

Masih bersama kami di Pro 1 Samarinda. Pendengar, pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas. Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman, menilai subsidi tetap penting selama penyalurannya tetap tepat sasaran. Ia mengatakan pemerintah perlu menjaga kemampuan masyarakat beraktivitas melalui harga energi yang terjangkau di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar konsumsi masyarakat tetap bergerak sehat dan terukur. Namun, ia mengingatkan subsidi dapat menimbulkan kebocoran apabila manfaatnya justru diterima kelompok yang tidak berhak mendapat dukungan tersebut. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran agar anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah mempertimbangkan inflasi sebagai salah satu alasan menjaga harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026. Data inflasi September tercatat menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan energi, terutama terkait daya beli masyarakat dan biaya kebutuhan. Untuk info selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa tuntas sudah kebersamaan Fira Amalia telah temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Teddy Purnama yang akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita siang tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bung. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
6: Wow!
5: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih bersama kami di Samarinda Siang ini, dan saatnya kami sampaikan berita siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa, 6 Oktober 2026.
2: Karena kalau terjadi pemutusan, misalnya situasi-situasi yang tidak baik di luar Kalimantan, pasti pasokan yang dari luar kan tidak bisa masuk. Nah itu makanya diciptakan beberapa opsi untuk bagaimana
3: optimalisasi pengelolaan sampah di lingkungan UPTD Pasar Tenggiri melalui penerapan reduksi, reuse dan recycle 3R guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, tertib dan berkelanjutan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang, Korem 091 Aji Surenata Kusuma mencetak lebih dari 1.200 hektar sawah di Kalimantan Timur tahun ini dan menyiapkan perluasan hingga hampir 5.000 hektar. Berikut kita simak laporannya.
4: Babinsa turut dilibatkan dalam mendampingi Kementerian Pertanian melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang berada di wilayah masing-masing. Babinsa juga mendampingi proses cetak sawah, pengelolaan lahan hingga kelompok tani yang peran tersebut dinilai penting dalam jumlah PPL di sejumlah wilayah di Kaltim yang masih terbatas. Hal tersebut dikemukakan Komandan Korem 091 Aji Surinata Kusuma Brigjen TNI Anggar Sitompul pada kegiatan Halo Kalimantan Timur edisi Selasa pagi. Ia pun mengatakan program cetak sawah di tahun ini telah mencapai sekitar 1.200 hektar dan prosesnya hampir rampung. Dan program tersebut akan dilanjutkan pada bulan November mendatang. Menurut Brigjen TNI Anggar Sitompul, Korem ASN bersama dengan Kementerian Pertanian juga telah berkoordinasi untuk menyiapkan percetakan sawah baru di Kaltim dengan luasan hampir 5.000 hektar. Dan Anggar menjelaskan, program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan setiap wilayah, khususnya untuk menghadapi kemungkinan terputusnya rantai pasok pangan dari luar Kalimantan Timur.
2: Kita sekarang di tahun ini mencetak sawah itu sekitar 1.200 sekian hektar. Dan itu sudah hampir selesai, nanti dilanjutkan lagi di bulan November mungkin. Baru kemarin kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian akan mencetak lagi di Kalimantan Timur hampir 5.000 hektar. Ini tentunya untuk apa? Adalah untuk program asasita dari Pak Prabowo. Bagaimana pulau-pulau besar ini dia itu sanggup mandiri terhadap pangannya sendiri. Karena kalau terjadi pemutusan, misalnya situasi-situasi yang tidak baik di luar Kalimantan, pasti pasokan yang dari luar kan tidak bisa masuk. Nah itu makanya diciptakan beberapa opsi untuk bagaimana kemandirian pangan ini bisa pelan-pelan dipenuhi, sehingga ketika misalnya ada pemutusan rantai pasok dari luar, Kalimantan itu sendiri mampu untuk berdiri
4: swasembada sendiri. Karenanya pendekatan pertanian mandiri dinilai menjadi salah satu cara untuk menarik minat generasi muda, yang konsep petani milenial diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa bertani harus selalu identik dengan pekerjaan yang berat dan kotor. Dengan dukungan alat dan teknologi pertanian modern, generasi muda dinilai dapat terlibat dalam sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Brigjen TNI Anggara Sitompul pun menyebut tantangan pertanian di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan kondisi geografis, tapi juga keterbatasan sumber daya manusia yang berminat menjadi para petani. RRI, Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong swasembada pangan termasuk pemenuhan kebutuhan daging melalui pengembangan sektor peternakan domba. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Haji, menilai peluang peternak domba daerah sangat besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Seno Haji menyebut Kaltim masih kekurangan sekitar 40-50% kebutuhan daging domba. Untuk menutup kekurangan tersebut, Kaltim masih mendatangkan daging beku dari Pulau Jawa hingga domba hidup dari Australia. Ia berharap Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia atau HPDKI Kaltim dapat memperkuat ekosistem peternakan melalui edukasi, budidaya, dan pengembangan pasar. Upaya tersebut dinilai penting untuk melahirkan peternak mandiri sekaligus mempercepat swasembada daging di Kaltim. Sekretaris DPD HPDKI Kaltim, Adung Karyo Sedio Utomo, mengatakan populasi domba yang dikembangkan anggota HPDKI meningkat dari sekitar 600 ekor menjadi 3.000 hingga 4.000 ekor. Namun jumlah itu masih jauh dari kebutuhan pasar yang mencapai sekitar 1.000 hingga 1.250 ekor per minggu atau 5.000 hingga 6.000 ekor per bulan. Beralih ke berita lainnya, hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, namun BPBD mengingatkan kondisi tersebut belum menandakan kemarau berakhir dan masyarakat diminta tetap waspada. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Timur belum menjadi tanda musim kering telah berakhir, sebab hujan masih bersifat setempat dan periode kering diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan atau akhir Oktober. Kondisi ini membuat masyarakat diminta tetap menyiapkan ketersediaan air sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mudah meluas saat kondisi lingkungan masih kering. BPBD Kaltim menilai, hujan yang turun saat ini cenderung terjadi di titik-titik tertentu, sehingga belum merata dan belum cukup untuk memulihkan kondisi kering di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, masyarakat perlu tetap bersiap menghadapi kondisi kering meskipun hujan sesekali masih turun, termasuk menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Di wilayah Kaltim semuanya kekeringan ya. Akibat kekeringan tadi, salah satunya terjadinya karhutla. Karhutla sendiri sebenarnya yang efeknya adalah asapnya kan gitu ya, seperti itu. Nah, sementara untuk kekeringan yang di daerah pengairan menyebabkan sumber-sumber air baik untuk pertanian maupun untuk penghidupan seperti PDAM akan juga bermasalah. Nah, memang sudah di daerah sekitar pinggir-pinggir Samarinda mulai dari Simpang Pasir, kemudian Tanah Merah ya, atau di Lembake.
4: Sementara itu di sektor pertanian, dampak terutama dirasakan di wilayah yang masih mengandalkan sawah tada hujan. Kondisi ini membuat lahan pertanian di sejumlah sentra produksi pangan Kaltim mengalami tekanan saat pasokan air berkurang. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian karena dampak kekeringan tidak hanya menyentuh hasil panen, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan pangan dan perekonomian masyarakat.
6: Kita berkolaborasi dengan teman-teman dari BPBD juga, dengan BMKG juga. Kemarin kita juga lewat BPBD mengusulkan operasi modifikasi cuaca yang memang walaupun masih kecil, tapi memang ada sempat juga berdampak terhadap beberapa lokasi yang ada di daerah kita. Tempat mengisi walaupun tidak banyak embung-embung yang ada di lahan-lahan pertanian kita. Dan itu masih kita lakukan sampai sekarang dengan berkoordinasi dengan teman-teman BPBD.
4: Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak terlena dengan hujan yang turun sesaat, karena periode kering masih dapat berlanjut dan resiko kebakaran serta gangguan ketersediaan air masih perlu diwaspadai. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Kebakaran hanguskan puluhan bangunan di RT 33 Kelurahan Melayu, Kutai Kartanegara. Pemadaman terkendal pemukiman padat dan pasokan air. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Puluhan rumah dan bangunan terdampak kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di RT 33 Jalan AM Alimudin dan Jalan Danau Aji, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebakaran mulai terjadi sekira pukul 16 WITA dan api baru bisa dikendalikan hingga malam hari. Kondisi kawasan padat penduduk serta akses gang yang sempit membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Ketua RT 33 Supriyadi mengatakan proses pemadaman juga menghadapi kendala keterbatasan pasokan air.
8: Awal terjadinya api itu kan di belakang rumah saya. Rumah saya kan ini. Saya kebetulan di sini jadi ketua RT. Ketua RT 33 Kelurahan Melayu. Kan ramai di sini orang apa? Teriak-teriak. Ada kebakaran. Saya keluar dari dalam di kamar itu kan. Saya sedang tidur. Begitu saya masuk rumah, sudah penuh asap di belakang itu. Jadi sempat saya ke belakang, habis itu mengeluarkan surat-surat yang penting seperti SK apa segala macam itu.
7: Nah. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam pendataan pihak terkait. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Guru Rumah 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pengelolaan sampah pada 7 pasar di bawah UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengelolaan sampah daur ulang. Kita simak laporannya.
9: Pengelolaan sampah di 7 pasar di bawah UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Kepala UPTD Pasar Segiri Abdul Ghafur mengatakan, aksi perubahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola kebersihan di lingkungan pasar. Abdul Ghafur menjelaskan, Salah satu tugas UPTD Pasar Segiri adalah menjaga kebersihan di seluruh pasar rakyat di wilayah kerjanya.
10: Atas dasar permasalahan itu, saya mengangkat judul Aksi Perubahan Optimalisasi Pengelolaan TPS 3R.
3: Aksi perubahan ini merupakan upaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan sampah di lingkungan UPTD Pasar Segiri melalui penerapan reduksi dan resiko 3R guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.
9: TPS 3R nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah. Fasilitas tersebut menjadi pusat pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sebelum dibuang ke TPA. UPTD Pasar Segiri Wilayah 2 memiliki tanggung jawab terhadap 7 pasar, yakni Pasar Segiri sebagai pasar induk, Pasar Merdeka, Pasar Ijaba, Pasar Kedondong, Pasar Bengkuring, Pasar Lokbahu, dan Pasar Beluluh Lingau. Untuk memastikan pengelolaan berjalan secara terukur, hasil pemilahan sampah di TPS 3R dicatat oleh pengelola. Data tersebut kemudian menjadi bahan laporan berkala kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan aksi perubahan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan berencana menambah jumlah lembaga penyalur, termasuk SPBU untuk mengurai antrean bahan bakar minyak atau BBM di Kalimantan Timur. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengatakan saat ini ada 87 SPBU yang beroperasi di Kaltim. Namun jumlahnya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten kota dengan mempertimbangkan kepadatan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan lokasi.
11: Antrian di SPBU itu karena memang jumlah beberapa lokasi itu jumlah SPBU-nya masih sedikit. Kedepannya kita memang bersama-sama dengan pemerintah kota kabupaten untuk mengevaluasi ketercukupan lembaga penyalur di wilayah-wilayah ke depan. Banyak yang itu nantinya juga akan mendapatkan penugasan dari BPH.
0: Selain menambah SPBU, Pertamina juga membuka opsi memperpanjang jam operasional SPBU karena selama ini sebagian hanya beroperasi sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi lainnya pendengar, Kabupaten Mahakamulu sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Timur memiliki kekayaan adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tradisi tersebut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat dan hingga kini masih dipertahankan dalam berbagai aspek kehidupan. Influencer nasional sekaligus pegiat seni dan budaya, Uyo Morris mengakui Mahulu memiliki tradisi adat dan budaya yang sangat kuat. Kekayaan tersebut masih terlihat dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari pelaksanaan tradisi adat, kesenian, hingga berbagai bentuk kebudayaan yang menjadi warisan antar generasi. Keberadaan adat dan budaya yang masih terjaga menjadi potensi penting bagi Mahulu untuk terus memperkuat identitas daerah. Pelestarian secara berkelanjutan juga diperlukan agar generasi muda tetap mengenal, memahami, dan meneruskan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan masyarakat setempat. Beralih ke berita olahraga. Kabupaten Mahakamulu dinilai layak jadi tuan rumah Porprov Kaltim. Berikutnya dengan potensi daerah yang mendukung event olahraga. Berikut kita simak laporannya.
12: Wakil Ketua 2 KONI Provinsi Kalimantan Timur dan Ridauri Hussein menilai Kabupaten Mahakamulu layak berpartisipasi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim seperti kabupaten kota lainnya. Mahulu dinilai memiliki potensi untuk menggelar ajang bergengsi tersebut dengan memanfaatkan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang tersedia. Menurut Dandri, sebagai wilayah termuda di Kalimantan Timur, Mahakamulu memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan menjadi venue pertandingan. Kondisi geografis di lingkungan alam Mahulu dapat menjadi keunggulan tersendiri dalam penyelenggaraan cabang olahraga yang membutuhkan ruang terbuka maupun kawasan perairan. Pengembangan konsep olahraga berbasis pariwisata atau sport tourism juga dinilai sesuai untuk diterapkan di Mahakamulu. Konsep tersebut dapat menggabungkan penyelenggaraan pertandingan dengan pemanfaatan potensi wisata alam sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi atlet dan masyarakat yang datang. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan yakni olahraga arung jeram di kawasan Riam Sungai Mahakam. Selain itu, lomba dayung dan sejumlah olahraga lain yang memanfaatkan kondisi alam juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari penyelenggaraan Porprov.
13: Dengan tema hari ini pasir, sport tourism, kita juga mampu. Apa saya katakan? Arung jeram loh. Ya kan tinggal bagaimana konsep arahnya ke sana gitu loh. Ya, apalagi dayung, besarnya sungai itu lah. Ya kan tinggal kita mau tidak berbuat saya melihat kantor bupati hari ini masih sendiri berdiri. Lahan kan masih banyak. Ya saya cuma minta tolong lah. Ya ibu bupati yang sayang sama Koni, ibu ketua DPR yang sayang, apalagi kan pemimpin perempuan kan halus perasaannya.
12: Danri menilai potensi tersebut tidak kalah dibandingkan dengan daerah lainnya di Kalimantan Timur yang telah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah kegiatan olahraga. Karena itu, kesiapan venue, aksesibilitas, sarana pendukung, serta fasilitas olahraga perlu dipersiapkan secara bertahap agar Mahulu mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertandingan. Dukungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan peluang tersebut. Pengembangan fasilitas olahraga di kawasan perbatasan Kaltim diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya mendukung penyelenggaraan Porprov, tetapi juga meningkatkan pembinaan dan aktivitas olahraga masyarakat di Mahakam Ulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Menggelontorkan anggaran hampir 900 juta rupiah untuk mengikuti Porprov Korpri di Kutai Timur, Kabupaten Paser membidik pertahankan posisi 5 besar. Berikut laporannya.
14: Kabupaten Paser telah memastikan diri siap ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kalimantan Timur keempat yang akan terselenggara pada Oktober 2026 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dalam pesta olahraga akbar lingkup aparatur sipil negara itu, Kabupaten Paser ingin tampil dominan dengan mengikuti 12 cabang olahraga dengan menurunkan kontingen sebanyak 250 orang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan manajer. Ke-12 cabur tersebut yakni bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, bola voli, bola basket, senam korpri, getball, pickleball, panahan, atletik, dan catur. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menjelaskan bahwa Bumi Daya Taka turun dengan kekuatan penuh meski saat ini tengah dilanda gejolak fiskal yang kurang untuk kontingen. Kendati demikian, hal ini baginya tidak menyurutkan semangat tim yang diturunkan sebab Paser membidik peringkat 5 besar pada Porprov Korpri Kaltim tahun ini dengan menggelontorkan hampir 900 juta rupiah.
15: Tahun 2024 akhir, Paser sebagai tuan rumah Porprov Korpri, kita berada di posisi 5 dari 10 kabupaten kota. Mudah-mudahan minimal kita tetap di posisi 5, harapannya kalau bisa lebih lagi
16: naik lagi,
15: karena tadi itu ada cabur baru seperti panahan, itu kita ikuti juga.
16: Nah untuk anggarannya Pak, berapa yang dipersiapkan?
15: Jadi karena terbatasnya anggaran, kami juga tidak, kita lakukan efisiensi seperti jersey tanding dan jersey kontingen, itu saja mungkin kita bisa berikan tanpa ada training ataupun jaket. Nah, cuma jadi baju saja. Nah, kemudian untuk keberangkatannya menggunakan mekanisme perjalanan dinas dan juga minimalis. Anggaran yang untuk perjalanan dinas dengan 250 atlet ofisial dan pelatih tadi itu sekitar hampir 900 juta.
14: Abdi menjelaskan untuk uang saku atlet sendiri sudah dipersiapkan dan akan diberikan saat kontingen berangkat ke Kutim nanti, walaupun tidak besar. Hanya saja Dispora Par bersama Bapor Korpri Paser mengutamakan silaturahmi antar ASN se-Kalimantan Timur sekaligus fokus terhadap prestasi.
15: Ada mungkin tapi tidak besar, yang penting tadi pesan dari Pak Romif selaku Ketua Bapak Korpri, paling tidak kita berpartisipasi sebagai ajang silaturahmi juga, tapi yang terpenting tetap mengedepankan prestasi. Jadi atlet yang dipilih pun harapannya juga tidak sembarangan, atlet yang memang berpotensi untuk meraih medali.
14: Rencananya pada 31 Oktober 2026 kontingen Bumi Daya Taka akan secara resmi dilepas dan akan berangkat bersama Bupati Paser Fahmi Fadli. Abdi berharap kontingen ini dapat mengharumkan nama Paser dan meraih prestasi terbaiknya dengan targetan mempertahankan posisi 5 besar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Korem 091 Haji Suryanta Kusuma mencetak lebih dari 1.200 hektar sawah di Kalimantan Timur tahun ini dan menyiapkan perluasan hingga hampir 5.000 hektar. Pengelolaan sampah pada 7 pasar di bawah UPTD Pasar Segiri, Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengelolaan sampah daur ulang. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

My B dari Mocha sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat siang untuk Anda warga Kota Samarinda ya. Sebagian wilayah masih diselimuti kabut asap ya, semoga kabut asap ini segera mereda ya. Paling tidak ada hujan lagi ya untuk Kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, cuaca sementara berawan untuk wilayah Kota Samarinda, khususnya di Jalan M. Yamin, dan terpantau juga arus lalu lintas cukup lengang di siang hari ini di ruas Jalan M. Yamin menuju arah Simpang 4 Lembu Suwana, begitupun arah sebaliknya juga cukup lancar di siang hari ini. Untuk Anda pengendara kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada, dan jangan lupa selalu bawa surat kendaraan Anda, SIM dan juga STNK. Pendengar, pengendara roda 2 ada baiknya untuk Anda menggunakan helm ya, dan untuk Anda pengendara roda 4, sabuk pengaman tetap terpasang ya, karena saat ini ya ada tilang elektronik ya, jadi tiap persimpangan itu ada kamera yang mengawasi Anda. Tahu-tahu ketika Anda bayar pajak, tidak bisa membayar pajak sebelum Anda membayar denda tilang Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita masih menantikan dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Ya pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 0213440696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini

0: di 100% Indonesia. Iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecintaan antara harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Halo. Ada Via Velo. Is it? Hai. Yes. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Ini paling rame nih.
1: Hari seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik. Hai. Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak Syafi.
4: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya. Jadi
2: seneng banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame ada 3 orang perempuan.
2: Kalian siaran enggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya,
1: enggak
2: kita datang.
1: Iya dong,
0: harus. Kalau perlu sampai malam enggak ya? Enggak boleh ya.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi boleh diceritain enggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
4: Silakan.
1: Ya.
4: Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Leader. The leader.
2: Saya enggak leader, saya ini anak magang. Anak magang fresh graduate.
1: Iya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini aku jadi salam kenal dulu, jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita-kitanya udah bergabung ya, sis Rebecca, Makafia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Yang enaknya begitu.
4: Lintas, kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
4: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
2: boleh.
4: Saya ingat ya.
2: Iya,
4: ada Katere,
2: Tere,
1: Tere,
2: Tere, ya, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
4: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi?
4: Ada Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
4: Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Farah Adiba.
2: Ya betul.
4: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
2: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya betul.
4: Ada Rebecca Raymond, Eka Nash.
2: Iya betul.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini Mas Kolil.
4: Ya.
1: Ya. Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10. Yeah. Oh, dan okay. Itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia. Iya, iya, iya. Jadi enggak kirim data vokal ya.
4: Malaysia, betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga. Rame-rame.
2: Rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Iya, kenapa ngambil profesi tangan? Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai
4: enggak betul. Ayo,
1: iya, aku mau banyak banget ya.
4: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap,
1: ya.
2: Siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono, udah ikutan Sandika Nestor. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
4: Rame ya.
2: Alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 7972 7912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
0: Kita coba angkat telepon dulu.
1: Sudah ada yang tunggu dari tadi.
0: Iya. Ada dari Palu.
1: Halo.
0: Farida.
1: Halo.
0: Sama
1: Farida.
0: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Nunggu. Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
4: Aku nggak bisa dengar.
3: Ya, itu apa? Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalahin Israel, jangan nyalahin juga Palestina begitu.
0: Okay.
3: Karena biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi dari Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Setelah itu kita masuk. Oke, agama mungkin bisa diterima begitu.
0: Oke, baik. Terima
1: kasih Albert. Terima ya. Terima kasih Bung Albert
0: di Bawang. Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan
4: amin,
0: gitu ya.
4: Amin.
0: Oke, yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama project ini.
2: Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai. Dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu.
1: Awalnya
2: dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
2: banyak orang mendukung.
4: Artisnya. Yes. Artisnya semua.
0: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
0: awal kali join
2: Rebecca, dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
2: Merah menyala.
5: Ya vokal di sosmed gitu. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang sebenarnya dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
5: It's not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
5: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
5: Sampai ke Belanda pun, sampai in Western media juga ditayang. So kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
5: You can make a graffiti or like an artwork, atau hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
5: Tapi happy banget ketemu komunitas.
1: That's so sweet. Barangnya baik.
5: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
0: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
6: Halo. Halo.
0: Iya Ari.
1: Ari.
0: Silakan Ari.
1: Silakan.
6: Kapan
0: ke Samarinda? Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, ada yang mau undang? Ayo undangannya. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
0: Ada lagi, Ri.
6: Sorry.
1: Itu aja.
0: Itu aja.
1: Alright,
0: terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong.
2: Iya, kan? Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
2: kolaborasi ini,
1: TPN movement.
2: Iya.
1: Baik.
0: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat disinggung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
0: Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
0: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya. Tapi masih juga masih bersama rame-rame kita.
1: Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya.
2: Ya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Pencipta Maha dan
0: Sang Pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
0: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Hai Agak Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke, okay. Silakan Ica, mau tanya apa?
4: Mau tanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyinya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi, ada Rebecca,
2: Rebecca,
4: ada Bella. Rebecca.
2: Oh, Rebecca. Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo cari pertaruhan ya. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Benar. Fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya. Apa pertanyaannya Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa
4: Dica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Belo.
2: Mbak Bella. Mbak Bella. Mbak Bella. Mbak Iya, Ibu.
4: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau
1: aja. Sabar.
2: Semua orang pasti mau asal dibayar. Ini ekonomi ya.
1: PC yang penting cuan.
0: Gimana Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Via.
2: Oh. Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya. Setiap promo ke Via
4: Valen. Aku gak begitu kenal.
1: Oh ya.
0: Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: bisa tahu ya.
1: Oke, okay. Terima kasih Ica.
4: Salam saya.
1: Oh boleh.
2: Oh boleh.
4: Buat semua naja deh penyiar kuasa di Indonesia tanpa terkecuali. Banyak selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang. Kita beralih ke Banten Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang juga buat para serikat yang tiga, Tiro Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
0: Para Srikandi.
2: Bapak Srikandi.
5: Srikandi. Cantik-cantik semua.
0: Wah,
2: alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
0: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala satu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas. Yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikat ini untuk kemudian
0: sebagai terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu saya buat saya.
0: Iya. Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sungilat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: terima kasih Pak. Selamat siang. Kita tanggung dulu pertanyaannya ya, nanti ya, baru nanti dijawab. Ada ya, Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan, halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih atas testing,
0: karya Bangga Indonesia. Oke, pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Okay. Oh,
1: oke.
0: Okay. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune lagi Pak.
3: Iya.
0: Iya.
3: Oke. Okay.
2: Thank you Pak.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. WhatsApp. Kita banyak, coba angkat ya? banyak ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita nama siapa ini?
1: Ya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Oma.
2: Namanya Oma.
6: Mbak Oma. Iya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Mbak Oma.
1: Oma.
2: Iya.
0: Iya.
6: Bisa sih.
0: Iya, mana Mbak Oma gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Bapak ada yang bertanyain gak sama ini
6: biar
0: sama
6: kita? Ya ini aja apa di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo gak, kesannya gimana gitu aja?
1: Kita jawab.
2: Tempat favorit.
1: Iya.
2: Jadi baik. Kebetulan kita bertiga
6: pas ya, Solo. Salamnya buat kru RRI.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kita seneng banget sama Solo ya.
2: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
3: Boleh kita jawab dulu.
2: Iya.
0: Jadi pakai jawab.
2: Enggak ada yang
3: mana. Tapi apa yang menjawab?
2: Gimana?
0: Solo.
2: Kebetulan
0: kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
4: Pas banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
0: Iya.
4: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Oh, laf banget itu.
0: Prachima juga, Prachima.
4: Oh iya,
0: Prachima. Prachima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
2: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
0: Iya.
4: Lokananta Blok.
2: Masih analog kan itu ya.
0: Iya, betul, betul.
4: Itu kayak heaven banget sih.
0: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
2: Iya, iya, iya.
4: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
2: Oh, ke Solo lagi.
4: Nanti mampir lagi.
2: Halo, Mbak Oma. Coba di-follow IG-nya Mbak Fia nanti.
0: Fia Velo.
2: Iya, Fia. Fia Velo dikejar di mana tuh?
3: Oke, kita kembali ke lantapan ya.
2: Iya.
3: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
2: Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Sendaus dan Kusasi.
2: Iya, Bang.
3: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
2: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
5: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga cewek-cewek cantik.
2: Pak
5: Dek, sama siapa satu ya?
0: Mia.
5: Ini apa sih? Ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
2: Okay. Terima kasih Bung Benijo.
5: Tiga orang ya.
2: Bu,
5: ada yang menjadi satu Manado, penyanyi favorit saya ya, Ibu Ike dan sama Mamua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
0: Biar disalamin
3: juga. Kita berarti ke Jakarta ya, ada Bang Roni.
2: Halo Bang.
3: Halo Bang Roni.
2: Bang Roni.
6: Selamat siang.
3: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
2: Apa yang mau ditanyakan?
6: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya ingin lagu dong, tapi judulnya Gasar gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
2: Age of?
6: Tanyaannya itu aja sih.
2: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab sih ya.
0: Siap.
2: Bang Roni, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
2: Satu lagi ya,
3: teman-teman ya.
2: Halo.
3: Halo, Bang Leman dari Lampung.
2: Bang Leman dari Lampung.
7: Jadi Kedau dan Bung
2: Ayo siapa?
3: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin ya, pertanyaan nanti.
2: Kayaknya diragukan ya.
3: Apa nih?
2: Ya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
7: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
2: Boleh ya, silakan.
7: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
2: Pasti semua orang itu.
7: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah kreatifnya.
3: Oh, dia sambil nonton.
2: Siapa dong?
3: Ini siapa?
0: Kayak CCTV ya?
2: Iya. Ini lucu ya, kocak ini.
7: Nanya yang video nih.
0: Itu handphone
3: apa? Enggak, ini
2: kamera.
3: Kamera.
0: Udah nggak kuat nih,
7: boleh nggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
0: Siap.
3: Apa nih?
0: Nanya apa nih?
7: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
2: Nanti dijawab ya.
0: Iya boleh.
7: Kita tahu sih.
2: Yang pasti banyak Pak, jangan khawatir. Ya,
3: selamat siang.
2: Ini pertanyaannya sih epic sih ya. Gue itu tiba-tiba. Kok beda ya?
0: Siapa kok?
3: Kira-kira Tadinda dari Bogor, sama lagi dari tadi soalnya.
2: Tedinda. Emang Tedinda Bogor.
1: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Yes.
3: Silakan Tedinda.
2: Iya.
1: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya teteh Damang, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Habaget. Puhaba habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya apa yang ditanyakan teh Dinda?
1: Iya, tiga darah Syafiq.
0: Makasih.
1: Karyanya juga cantik.
0: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
1: Karena Allah mau bayar
0: karyanya cantik kan.
1: Dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan berusaha menolong sesama ya.
0: Amin, amin.
1: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini, sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
0: Sheila Majid.
2: Sheila Majid.
1: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain.
2: Maher Zain.
0: Sudah sempat ini ya.
1: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
0: Betul, betul.
1: Semoga ada ke apa arah ke sana lah.
2: Oke.
1: Ke Maher juga ini.
2: Siap.
1: Oke, sukses. Kita jawab dulu
3: satu persatu ya.
2: Banyak banget yang harus dijawab.
0: Betul.
3: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
0: Aku biarkan ya, betul. Menurut Kara Deka gimana? Our Power sih pop ya, agak
3: pop, ya?
0: Alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul.
2: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
0: Iya,
2: jadi
0: iya,
2: betul. Nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
0: Betul,
2: kan?
0: Iya, ya, betul. Soalnya yang kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan.
2: Malaysia.
0: Iya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya motif ngambil dari situ. Jadi tetap
8: karena
0: ada
8: para
0: pop,
8: nabi ya.
0: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih.
2: Alright.
3: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
2: Tapi tetap bertiga.
3: Tetap bertiga gitu.
0: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
3: Oh iya.
0: Movement. Karena kan kalau bisa buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi gitu. Betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
2: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
0: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
3: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
0: Maher Zain
8: itu sih ya ide bagus.
0: Iya sih.
8: Kita udah sempat approach ya, Pak.
0: Sempat approach
8: yang di single pertama.
0: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali, karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
2: pengen banget sih.
3: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
2: Semoga nanti
4: mohon doanya aja.
2: Iya. Ya. Semoga ya, bisa terwujud ya.
0: Iya, Ibu tadi.
2: Iya, ya, Dinda.
3: Oh, Dinda. Dinda dari Bogor.
0: Coba
3: ya.
0: Coba nyanyi dulu.
3: Hah? Apa tuh?
2: Dimanakah kau berada?
3: Dan pertanyaan tadi dari Leman di ya, Lampung ya.
2: Apa itu?
3: Katanya udah punya ayang belum?
0: Oh, iya.
2: Saya suka
4: ini biar
3: jawabannya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya.
2: Tempat dan waktu untuk jelasin. Dipersilakan.
0: Benar. Ya yang
2: oke. Oh, diiringin gitu ya. Iya. Ya. Jadi pada suatu hari.
0: Jadi pada suatu hari.
2: Banyaklah sang pangeran datang.
0: Betul. Harusnya teng teng teng. Maunya itu kan ya. ADC ya. Berharapnya Nicola Saputra. Cina.
2: Ini
0: siapa?
3: Apa nih pendengar masih nunggu jawabannya ini?
0: Jawabannya.
2: Sebenarnya digantung tadi jawabannya.
0: Jadi mau jawab gitu ya.
2: Saya jawab
0: setelah putar aja nih kalau
2: apa. Saya jawab setelah
0: pesan-pesan.
2: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semuanya udah nunggu ke acara TV ya.
0: Benar, kalau ratingnya nggak tinggi masih.
2: Ya. Tunggu dulu.
3: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
0: Masih
2: menunggu. Tapi terserah mau dijawab nggak itu kan.
0: Ayam OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
2: Iya iya iya.
0: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
2: Iya.
0: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
4: Mohon doanya berarti.
0: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh.
2: Iya.
0: Terus perbanyak apa namanya tuh
4: bersorak? Bukan.
0: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
4: Propalestine
0: perbanyak. Propalestine.
2: Betul.
4: Pinggir ya.
0: Nah, oh iya dong. Propalestine dong.
2: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan. Lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti
3: bertemu.
2: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Atau tiba-tiba langsung jodoh
0: bertamu. Bawa makanan.
3: Oke. Baik, kalau kita beneran gue lagu, lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
0: Wow, ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui
1: betul.
0: YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini
1: ya.
0: Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Ah, halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Oh minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Iya.
3: Aja Bang.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin. Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain

0: lagi ya?
1: Spotify.
2: Yeah. Spotify.
1: Oke lah.
0: Ya gitu deh. Oke, okay, gitu. Yeah.
2: Gimana sih waktunya promo? Promo dong.
0: Ya, yeah, I know, but that's enough.
2: Yeah. Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau denger lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube, and all. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore bellafauzi underscore. Pakai W ya, bukan U ya. Kalau itu yang kumisan. Kalau kita pakai W.
3: Pakai W.
2: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
3: Iya, benar.
2: Fauzi ya pakai W kurang bagus.
1: Lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, tapi
0: aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
2: Baru di single nih.
1: Sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
2: Sama Kikan
0: featuring Kikan.
1: Wow.
0: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
4: Iya.
1: Apa benar?
4: Nanti kita puterin.
0: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Iya. Iya. Kayaknya Ica pengen banget kita tahu Ica. Itu di mana.
2: Iya, betul. Oke,
0: langsung
2: ini ya.
0: Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
2: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
0: Nabi.
2: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
2: Ada.
1: Gimana cara syutingnya ya?
2: Di YouTube.
1: 30 orang atau pas rekaman.
0: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
2: Iya, dan ada rekamannya juga.
0: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
2: Iya,
0: recording session.
2: Betul.
1: Nice.
2: Recording session
1: gitu. Baik.
4: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
4: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
4: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
4: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
4: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
4: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
4: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
2: Kulari ke hutan.
4: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
4: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh, apa ya? Bang Yudi, makanya jangan susah-susah.
4: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
4: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
4: Boleh.
1: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
2: Boleh.
1: Jangan bercanda.
2: Sekali live performance.
1: Iya. Jadi intro.
2: Iya, menarik.
4: Oke. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
4: untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
4: Yang live-nya ada lagi, nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
4: Oh, ini aja. Dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
2: Atau enggak?
4: Bebas,
1: iya, dibarengin aja kan.
2: Yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
4: Oh gitu, boleh.
1: Terserah, bebas. Kita sih bebas banget.
2: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita sampai.
0: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
2: Ini gue ya, ini lagu Cinta Laura. Love is a
1: mau minum lagi minum atau perlu minum?
2: Nggak, kan udah aman.
1: Aman.
2: Masih banyak.
1: Aman.
2: Ya aku lepas ini apa headphone sih enggak apa-apa ya?
1: Boleh.
2: Enggak fokus. Biar fokus.
4: Iya.
0: Berarti gitu ya.
2: Yang Pak ini ya pas bagian spoken word itu.
0: Awalnya.
4: Iya.
2: Oke. Spoken word itu pas.
0: Oh.
2: Oke.
0: Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. O

0: All right.
1: Spill your
0: open. You're right.
1: Okay.

0: Yeah.
1: Yeah. Luar biasa.
2: Mau dilanjut live performance-nya?
0: Mau lanjut, oke?
2: Okay. Yes. Okay.
0: Yeah. Boleh, yeah. Ya. Yeah. Our power, ya. Our power.
1: Our power.
0: Our power. Apa namanya? Oh iya, mic. Kira
1: apa?
0: Oh my god, iya. Lupa ya.
1: Iya.
0: Oke, segini aja ya. Jaraknya. Oke. Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya?
1: Kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya. Ada di isi lagunya, dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara sih.
0: Iya, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Iya, our power. The people united will never be defeated.
0: Yes.
1: Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama...
2: Iya, siapa tahu di sini promosi juga.
0: Iya,
2: promosinya dan idenya.
0: Iya, sedikit aja bocoran. Aduh, saya deg-degan ini. Kayaknya minggu depan gak dipakai lagi.
2: Lagi aja.
1: Gimana sebenarnya dikit boleh?
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: dikit
0: semua.
3: Dikit lagi.
0: Oh iya, jelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan.
3: Iya. Judulnya ya, apa benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
3: Ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya,
0: setiap masa ada orangnya.
3: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote, jadi yaudah aku jadiin lagu. Dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga berurutan, terus September 2026, alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via Keringkikan. Thank you.
0: Sudah
3: ada di semua di SPD.
0: Yes.
1: Ya. Yeah. Oke, lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus.
1: Oke.
0: Baik, kita bicara apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: lucu ya, kita
1: muter. Iya, di 100% Indonesia. Iya. Atau waktunya juga sudah hampir habis ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget ya.
1: Seru banget,
2: seru
1: ya, berasa.
2: Terima kasih loh. Oh, it's so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, semoga juga.
3: Jangan topet ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Satu aja udah rame ini ya.
3: Tiga ini
1: makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah, yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jangan lupa
1: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
2: Ada mungkin dari start from you ada.
4: Terima kasih, thank you for listening. Dan apa ya, Free Palestine.
3: Yeah.
2: Betul. Straight to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
4: Terima kasih, terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine. Oke, Bella. Iya dong.
1: Waktu dan tempat
2: dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya. Enggak ya,
3: RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Ada dulu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan Tukuh Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0879-727-912 Jakarta sore ini. Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Baik pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda sore ini, dan baru saja Anda ikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Kami sampaikan pendengar Pro 1 RR Samarinda, lintas informasi untuk Anda. Menteri Ketenagakerjaan Menaker mengatakan RU Perlindungan Ketenagakerjaan mempertegas hak pekerja melalui jaminan perlakuan yang sama. Menurutnya prinsip non-diskriminasi akan diperkuat dalam perekrutan, pengupahan, pengembangan karir, serta hubungan kerja bagi seluruh pekerja. Menteri menambahkan, ketentuan tersebut memastikan setiap pekerja memperoleh perlakuan adil, bermartabat dan setara di tempat kerja. Selain itu memperkuat perlindungan pencari kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
0: Pro 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.

0: tangkap basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda sore ini, pendengar. Sekali lagi akan kami sajikan ke ruang dengar Anda program Kentongan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Kentongan di sore hari ini. Pendengar, ya, kita saat ini, ya, kondisi cuaca panas dan kering, ya, terjadi di wilayah Kalimantan. Kita tentu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap salah satu ancaman yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan hanya persoalan api yang membakar lahan. Dampaknya bisa jauh lebih luas, mulai dari gangguan kesehatan akibat asap, kerusakan lingkungan, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga kerugian ekonomi. Karena itu, penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat, tapi juga organisasi relawan yang serta masyarakat yang berada di garis depan ketika terjadi bencana. Nah, sore ini pendengar, kita akan membahas lebih jauh mengenai peran Bala Karcana Kota Samarinda dalam penanggulangan karhutla. Sudah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa, memiliki pengalaman dan peran langsung di lapangan. Sedianya ada dua, ya, tapi ketua umum, ya, Bala Karcana Kota Samarinda sedang dalam perjalanan menuju studio, ya, kita sambil menunggu. Dan juga tentunya ada Bapak Bambang Soeharto, Korlap 1 Bala Karcana Kota Samarinda, ya. Beliau ini juga sudah malang melintang, ya, di dunia kerelawanan. Ya, kita coba sapa beliau, ya, di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bambang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI yang setia pada sore hari ini.
2: Iya, baik Pak Bambang. Ini kan sudah tentunya sudah banyak pengalaman di dunia kerelawanan, khususnya kebakaran, ya, bencana kebakaran. Pak Bambang, mungkin Pak Bambang bisa ceritakan seperti apa pengalaman Bala Karcana ketika harus turun langsung menangani kejadian kebakaran lahan di Samarinda ini, Pak Bambang.
5: Ya, terima kasih. Untuk peran penting Bala Karcana di bidang kebakaran terutama di karhutla ini adalah satu, kita memang selalu memantau dan selalu siap siaga selama musim kemarau, katakanlah kalau bahasa dulu kan musim kemarau. Yeah. Nah, ini musim kemarau tahun ini sepertinya musibah itu sangat besar. Artinya kita bisa mengatakan sangat besar adalah kita menerima laporan dari masyarakat maupun dari warga setempat itu melewati medsos WA. Nah, lalu kita merespon cepat tanpa ada itu ini segala macam, karena dari jajaran Bala Karcana satuan yang terdekat sudah standby untuk menuju ke ke TKP apabila dibutuhkan bantuan. Nah, kami dalam beberapa bulan ini memang selalu standby, dan untuk piket itu bergantian dari pagi, siang, sore maupun malam, subuh itu juga kita bergantian piket. Kita mengantisipasi terjadinya ulangan seperti katakanlah yang di Pelita atau di Palaran. Itu tadinya kita bisa memadamkan di sana bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan BPD, sudah padam ternyata timbul lagi. Nah, ini untungnya kita dengan Dinas Pemadam dan BPD selalu standby, selalu siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yang besar lagi.
2: Baik. Nah, ketika ada laporan Pak mengenai kebakaran lahan, seperti apa proses yang dilakukan Bala Karcana dalam dari menerima informasi sampai personil bergerak menuju ke lokasi ini, Pak?
5: Siap. Kita menerima laporan memang dibutuhkan gerakan yang cepat. Ya. Artinya saya katakan tadi kita sudah standby siap siaga untuk menerima laporan. Apabila kita menerima laporan, segera tanpa ada komando dari Korlap Satuan, saya menginstruksikan segera datang ke TKP. Karena kalau kita berlambat-lambat itu kita namanya tidak standby, tidak siap siaga. Nah, makanya seluruh satuan yang di wilayah itu penuh dengan lahan dan hutan, kami instruksikan untuk siap siaga, untuk piket bergantian 2 jam sekali bergantian, itu sampai 5 orang, 3 orang. Nah, ini bergantian. Begitu kita menerima laporan dari masyarakat, kita ada yang dari medsos, ada yang dari HT, kita instruksikan untuk jajar terdekat dulu meluncur ke TKP. Kemudian apabila ada yang lain mau terjun ke TKP, kita silakan untuk membantu. Demikian.
2: Baik. Nah, kondisi setiap lokasi kebakaran ini kan tentunya berbeda-beda, Pak ya.
5: Siap.
2: Nah, ini ada yang mudah dijangkau, ada juga lokasi yang sulit diakses karena kondisi medan. Ini saat tiba di lokasi, apa saja menjadi pertimbangan tim dalam menentukan langkah penanganan kebakaran ini, Pak?
5: Ya, terutama untuk relawan. Ini kan kebanyakan relawan ini punya mesin portable aja, tidak mempunyai tangki. Tangki itu kita siapkan apabila memang kejadian terlalu besar yang tidak ada titik air. Nah, ini kalau seperti di Palaran ataupun di Pelita 8, itu titik air kita tidak ada sama sekali.
2: Tidak sama sekali ya?
5: Tidak ada sama sekali. Kita hanya ketemunya titik air itu adalah di kolam punyanya Posko 8 dari Damkar Mat. Nah, ini dengan itu kita tidak bisa menyemprot ke TKP atau titik api, tapi kita membantu suplai air ke tangki-tangki dari Dinas Pemadam. Dan kami di situ memang merasa kami ini peralatan sangat minim. Seperti selang aja, kalau dari Posko 8 titik air menuju ke dalam hutan itu sampai 20 rol.
2: 20 rol.
5: 20 rol. Satu rol itu 20 meter.
2: Wah.
5: Nah, jadi kan kurang itu masih. Nah, kami bekerja sama dengan BPPD dan pihak damkar, kami hanya bisa menyuplai. Yang penting kami bisa ada bekerja di situ. Memang pada waktu TKP itu biasanya yang datang duluan adalah kami, relawan. Karena kami duluan yang dapat laporan dari medsos, dari warga masyarakat, ataupun dari relawan-relawan kita yang kebetulan melintas di sana. Demikian.
2: Oke, artinya relawan menjadi garda terdepan ya ketika terjadi sesuatu bencana, Pak ya. Karena ya tadi, karena kekuatan medsos juga, akhirnya relawan yang peka atau relawan yang kebetulan ada di sekitar TKP itu langsung meluncur, Pak ya.
5: Siap.
2: Baik. Nah, pendengar mulai membayangkan nih bahwa memadamkan api itu hanya persoalan menyemprotkan air. Ya, kalau orang awam berpikirnya seperti itu. Ya, padahal di lapangan ya, Pak ya, banyak faktor yang bisa membuat proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit, Pak ya.
5: Siap.
2: Nah, apa saja kendala yang paling sering Bapak dan tim hadapi, misalnya terkait akses menuju lokasi tadi yang seperti dikatakan Bapak nih, kemudian kondisi medan, sumber air, angin kadang-kadang, atau luas area terbakar nih, Pak?
5: Ya, di antara itu tadi memang ada banyak ya. Kami kalau memang datang ke TKP itu kami siapkan mesin dulu, peralatan segala sesuatunya, kemudian cari titik air. Kemudian akses jalan ini yang kami belum pernah datang ke TKP itu, ternyata akses jalan yang kami rencanakan tadi bisa berjalan mulus, ternyata banyak hambatan. Hambatan ini adalah lubang-lubang paret, lubang-lubang tidak tahu itu lubang apa, kemudian masuk-masuk hutan yang penuh dengan duri-duri, kayu-kayu besar, kemudian kita mengakses untuk menggelar selang ini agak susah. Nah, itulah hambatan kami di TKP. Namun kami tetap artinya semangat untuk membantu masyarakat supaya lahan ini tadi yang terbakar tidak terlalu membesar. Nah, ini memang terjadi di satu tempat yang tadinya saya katakan sudah padam. Ini ternyata di jam 2 malam nyala lagi.
2: Nah,
5: ini Nah, kami mengalami kesulitan karena memang di situ dari pihak BPD juga dari pihak damkar sudah kembali ke TKP, ternyata lahan tersebut kembali lagi bernyala. Tapi kami siap untuk segala sesuatu, apapun itu resikonya. Kami hanya mengandalkan tenaga dan peralatan mesin kami yang bisa mencukupi untuk ke TKP.
2: Baik, luar biasa sekali Pak Bambang ini. Nah, kita flashback sedikit lah Pak ya. Kenapa kok mau menjadi relawan yang ya namanya relawan itu tidak digaji? Kemudian pertimbangannya seperti kita off air tadi Pak Bambang mengatakan, kalau ingin jadi relawan pikir dulu baik-baik. Setelah dipikir baik-baik, pikir lagi ya. Karena tadi tidak hanya istilahnya tenaga, pikiran, tapi juga bahkan nyawa taruhannya. Kenapa Pak Bambang kok mau puluhan tahun menjadi seorang relawan, Pak?
5: Ya, tidak semua orang yang ingin menjadi relawan.
2: Ya.
5: Relawan ini ada yang relawan-relawanan, ada yang relawan beneran.
2: Relawan-relawanan.
5: Artinya relawan-relawan ini hanya ikut rame-rame.
2: Oke. Okay. Ya. Cuma gagah-gagahan gitu, Pak ya.
5: Ya, gagah-gagahan memakai baju seragam, ya. Terus ikut ke TKP, tidak pernah ikut pelatihan dasar apapun. Mereka bawa selang, ikut juga memegang stick nozzle. Ini sebenarnya salah semua.
2: Okay.
5: Relawan itu adalah dari hati nurani.
2: Hati nurani.
5: Semua itu dari hati nurani. Ya. Kalau bukan dari hati nurani, itu tidak bisa jadi relawan. Ya. Artinya dia apa? Hanya mengharapkan aku nanti bekerja harus dapat imbalan. Ini nah, kami tidak. Di Balak Rencana kami tekankan, apabila mau masuk relawan Balak Rencana Kota Samarinda, harus dari hati. Bukan dari paksaan orang lain, bukan paksaan dari atau perintah dari organisasi lain, tapi kami mencari orang-orang yang ikhlas untuk membantu masyarakat pada waktu masyarakat membutuhkan pertolongan di kami.
2: Oke, itu ya. Intinya adalah ikhlas membantu dari hati nurani dan juga dibekali dengan pengetahuan yang cukup, Pak ya.
5: Siap.
2: Karena kadang apa dikatakan katakan Pak Bambang tadi ada benar juga ya. Hanya pakai seragam, kemudian petentang-petenteng menuju ke TKP tapi tidak tahu ilmu itu bahaya, Pak ya.
5: Iya.
2: Punya pengalaman seperti itu, Pak? Ketika di lapangan ternyata salah satu relawan itu tidak memiliki kemampuan.
5: Ya, memang kalau tidak memiliki kemampuan, makanya di satuan-satuan itu saya minta ada korlap satuan, ada ajudan yang bisa mengkoordinator di lapangan. Artinya kalau relawan yang baru hanya 1-2 tahun, itu kami sarankan tidak boleh ikut ke ujung tombak.
2: Oke.
5: Bisa dia ditugaskan untuk operator mesin atau untuk membantu membawakan selang, menggelar selang. Tapi kalau untuk di ujung tombak seperti judam, artinya juru padam, memadamkan api di depan, itu saya rasa tidak bisa. Karena apa? Kalau hanya otodidak melihat orang yang selaku pemegang nozzle atau pemadam, hanya menyemprot, memang kelihatannya mudah. Tapi kalau sudah merasakan dengan tendangan, tidak usah sampai 10 bar, 5 bar aja, kalau hanya satu orang dia akan terpental itu. Tidak mudah membawa stick nozzle itu apabila orang yang tidak pernah mengikuti pendidikan dasar.
2: Okay.
5: Artinya sudah pendidikan dasar itu kita bukan hanya di dinas pemadam, tapi kita juga sampai dibawa ke Jakarta sana untuk mengikuti latihan-latihan yang memang sebenarnya menjadi seorang pemadam. Demikian.
2: Oke, menjadi sebenarnya menjadi seorang pemadam karena karena semua itu ada ilmunya, Pak.
5: Ada ilmunya.
2: Nah, ketika mungkin sebagai Korlap 1 Balak Rencana tentunya sudah mungkin sudah ribuan kali lah Pak Bambang itu ke TKP langsung, Pak ya. Bagaimana nih mengarahkan para personel ini, Pak, di tengah kisruhan yang terjadi ketika bencana itu terjadi, kebakaran itu terjadi, Pak?
5: Ya, kami sebelumnya apabila ada titik-titik kebakaran atau musibah kebakaran, itu kami sebelum ada perkumpulan, ini kami adakan briefing.
2: Briefing dulu?
5: Belum menuju ke TKP, kita adakan briefing. Okay. Misalnya dari Regu Puspita, Bengkuring, ingin menuju TKP. Saya hanya lewat HT aja.
2: Oke. Okay. Nah,
5: pesawat AT supaya bisa melengkapi personil dulu. Berapa orang sih ada di mobil tangki? Tangki itu berdasarkan aturan adalah 6 orang.
2: 6 orang.
5: 6 personil. Tapi kalau lebih itu silakan enggak apa-apa, tapi kami tetap mengacu kepada SOP.
2: SOP.
5: SOP. Nah, SOP inilah kami yang terapkan setiap kali mau turun ke lapangan menuju ke TKP, kami sering melakukan istilahnya komunikasi dulu. Jangan asal turun kalau memang kita tidak siap.
2: Ya.
5: Semua anggota harus siap. Artinya siap lahir batin untuk membantu masyarakat dengan keikhlasannya.
2: Oke. Oke, artinya siap lahir batin ya. Fisik juga tentunya kesehatan
5: siap.
2: Juga harus diutamakan Pak ya. Karena di lapangan itu kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu Pak ya. Baik, kita jeda dulu pendengar. Akan kembali selain satu ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
7: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
8: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
6: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
9: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
10: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
11: Bahaya, ini om mengganggu anak pek.
10: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Rian?
2: Ya.
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10.

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Bu, kenapa bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana. Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di program Kentongan, Dialog Kentongan pada sore hari ini. Sudah hadir di studio ya, yang kita tunggu ya. Ada Bapak Sidik Umar Dhani, beliau Ketua Umum Balkar Cana Kota Samarinda. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sidik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Siap siaga selalu.
3: Siap siaga selalu. Nah Pak Sidik tadi sudah berbicara terkait penanganan karhutlah ketika di lapangan bersama Pak Bambang tadi Pak Sidik. Ini kita tahu bahwa persoalan karhutlah ini menjadi perhatian serius ya Pak Sidik ya, terutama ketika kondisi cuaca panas dan curah hujan kurang seperti saat ini Pak. Ini Samarinda sebagai wilayah perkotaan juga tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman kebakaran lahannya. Ini bagaimana Bapak melihat kondisi dan potensi karhutlah di wilayah kota Samarinda saat ini? Apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang menurut Balkar Cana ya perlu mendapatkan perhatian lebih Pak?
4: Ya, selamat sore pemirsa Pro 1. Untuk saat ini Balkar Cana Kota Samarinda, untuk wilayah-wilayah yang memang saat ini terdampak karhutlah, itu seperti di daerah Bantuas Malaran, itu juga perlu perhatian khusus untuk di bidang kebencanaan khususnya BPD dan Disdam Karmat, dan wilayah-wilayah seperti juga di yang saat ini masih di wilayah Samarinda Kota Kesana Sambutan dan Mekroman dan Pelita, itu juga perhatian khusus untuk warga dan sekitarnya, karena memang luas lahan yang paling banyak di sana terjadi karhutlah. Seperti juga utara juga di banyak juga terjadi ya di di Betapus dan lain sebagainya, itu juga perlu perhatian juga karena memang luas wilayah yang memang hutannya juga cukup luas, dan khususnya wilayah Lojanan Ilir dan sekitarnya itu alhamdulillah juga agak berkurang untuk karhutlahnya dari pantauan dari pihak BPBD juga seperti itu.
3: Nah, sebagai organisasi yang bergerak di bidang kerelawanan ini dan kebencanaan ya, ini tentunya Balkar Cana memiliki peran ketika terjadi kondisi darurat di lapangan. Sejauh ini, seperti apa peran Balkar Cana Kota Samarinda dalam penanggulangan karhutlah yang terjadi di Kota Samarinda? Mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, sampai ketika terjadi kebakaran itu di lapangan, Pak Sidik?
4: Ya, untuk pertama pencegahan karhutlah itu kita ada humas ya, hubungan masyarakat. Jadi dia membuat pemberitahuan back to the media, Facebook, WA dan grup-grup yang lain. Nah, itu salah satu khusus pencegahan ya untuk yang lain-lain. Dan untuk menghimbau kita juga bekerjasama dengan Babin Kamtipmas dan babin-babin yang lainnya di wilayah masing-masing. Nah, untuk kesiapsiagaannya itu kita memang ada beberapa sektor ya Pak Bambang ya, program satu kita. Ada yang di sektor utara itu dia punya satu unit tangki dan beberapa unit-unit yang lain yang siap untuk bila terjadi karhutlah, karena memang kadang-kadang juga tangki itu perlu supply ke BPBD. Nah, itu kita juga ada punya unit ambulan, itu juga mobile di seluruh Samarinda. Kadang-kadang juga membawa medis, kadang-kadang juga yang lain-lainnya membawa alternatif, ada pompa yang khusus dibawa bila terjadi di sana.
3: Oke. Baik, ke Pak Bambang nih, Pak. Yep. Di tengah upaya memadamkan api, keselamatan personil tentu tidak boleh diabaikan, Pak ya. Ini para relawan juga menghadapi resiko panas ya, mungkin asap ya, apalagi asap ya, medan yang sulit dan kondisi lainnya. Ini bagaimana tim memastikan keselamatan para relawan ketika melakukan penanganan karhutlah, terutama saat kondisi di lapangan ini cukup berbahaya Pak Bambang?
5: Ya, kami selaku korlap tidak anti-intinya apabila dari relawan kita atau penerawan yang lain, kita selalu mengimbau dan menginstruksikan kalau memang ke TKP, apalagi judam ataupun asisten judam itu harus memakai APD.
3: Harus pakai APD lengkap ya?
5: APD lengkap, tidak boleh. Masker itu pun tidak boleh satu, harus dua. Kemudian kalau bisa itu ada helm standar. Nah ini, meskipun itu bukan kebakaran perumahan ataupun yang lain-lainnya, tapi kalau kebakaran hutan memang khusus. Khususnya itu apa? Asapnya itu bisa pedih kalau kena mata.
3: Iya.
5: Nah ini, dan kita di situ melangkahnya juga tidak seperti kita menangani kebakaran seperti perumahan.
3: Iya.
5: Kita harus

0: ambulan itu juga dilengkapi oleh beliau mesin-mesin portable yang bisa membantu menyuplai atau bisa menyemprot sendiri. Kemudian mobil ambulan itu ada air minum, selain daripada admedis juga ada air minum yang siap untuk dibagikan kepada relawan-relawan kita yang membutuhkan minum. Nah ini mobil-mobil yang lain seperti ambulan yang tidak ada itu. Nah inilah ketua umum motivasi pemikirannya tuh sangat meluas kalau menangani kebakaran, bukan hanya membawa peralatan medis tapi juga ada mesin pemadam. Bagaimana beliau itu bisa memikirkan sampai ke situ? Nah personilnya dari mana? Personilnya juga dari beliau, juga anak buah beliau, dari Tani Aman apa segala macam, kemudian nanti dibantu juga oleh rekan-rekan yang lain. Nah inilah persiapan kami sebelum ke TKP. Kami harus mengadakan safety dulu, artinya kebakaran ini apa sih, perumahan atau lahan. Nah kalau lahan harus APD-nya yang lengkap, seperti masker harus berlapis dua ini.
1: Baik, ke Pak Sidik. Penanganan kebakaran itu Pak tentu tidak bisa hanya mengandalkan keberanian ya. Dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan, juga mungkin kesiapan fisik, pengetahuan, dan juga serta peralatan yang memadai. Ini bagaimana Bala Kartana mempersiapkan para personil dan relawannya agar siap menghadapi kondisi karhutlah seperti di lapangan gitu Pak?
2: Iya, untuk personel dan unit-unit yang terlibat, kita menekankan bahwa kita adalah di ring kedua.
1: Ring kedua.
2: Ya, jadi memang perlengkapan-perlengkapan yang BPPD dan damkar juga itu sudah memadai. Jadi kita bila memang itu diperlukan, kita kadang-kadang menyuplai. Jadi sistem ada supply ke tangki, jadi itu bisa mempermudah Disdamkar Mat dan BPD untuk memberikan lebih cepat. Nah, kadang-kadang kita juga kadang-kadang menyemprot. Nah, di Bala Kartana Kota kita ada menyiapkan sistem mobile, satu tandon ada isinya mobil, mobil isinya tandon, itu isinya 1000 liter. Itu kapasitasnya kalau dia memang ada kahutlah ataupun pemukiman yang kadang-kadang kan minta respon cepat. Nah itu sistemnya 5 menit lah itu air sudah habis, tapi itu membantu sekali untuk pencegahan awal seperti itu.
1: Baik, karhutla ini merupakan persoalan yang membutuhkan kolaborasi Pak ya. Ini ketika kebakaran terjadi tentu banyak pihak yang harus bergerak bersama agar api dapat segera dikendalikan, seperti Pak Sidik bilang tadi, belakangnya itu di ring 2 gitu ya, dan ada rekan-rekan lain yang memiliki alat yang memadai. Nah seperti apa koordinasi Bala Kartana dengan pemerintah daerah seperti mungkin BPBD, kemudian pemadam kebakaran, TNI Polri, ini maupun unsur relawan lainnya yang dalam menghadapi karhutla di Samarinda ini Pak?
2: Ya, untuk Bala Kartana Kota Samarinda kita tetap berkoordinasi di grup-grup WA dan grup yang lainnya. Bila terjadi seperti kita punya ada Destana dan Katana, itu juga di Bala Kartana juga tetap berkoordinasi seperti di TNI dan Polri, pemerintah, dan terutama di kelurahan. Dan kita tetap bila pihak misalkan BPBD itu membantu di sektor utara, jadi kita punya satu tangki itu memberikan respon tolong dibantu, karena kan perjalanan ke utara sampai ke kota Samarinda itu jalan jauh. Jadi koordinasinya seperti itu. Jadi kita ngecek dulu bila ada apa-apa, jadi tangki ke sana sektor utara. Tapi kalau misalkan dia di sektor Samarinda seberang seperti saya, itu kadang-kadang pihak BPBD menyampaikan tolong dipantau di daerah sana. Jadi koordinasinya itu tetap BPBD.
1: Oke. Nah, Pak Sidik, berbicara mengenai penanganan karhutla, ini kondisi di lapangan tentu tidak selalu mudah Pak ya. Ya, kadang-kadang tidak ada titik air yang jelas Pak Bambang. Ya, ada berbagai tantangan yang bisa dihadapi oleh para relawan Pak ya. Ini pengen tahu nih, menurut pengalaman Bala Kartana, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi ketika melakukan penanganan karhutla di lapangan?
2: Paling dominan yang kita tantangan teman-teman relawan, khususnya Bala Kartana Kota Samarinda, memang APD kita, memang semangat kita besar. APD memang agak kurang nih ya, karena mungkin saat ini juga kita andalan kita kadang-kadang masker. Nah, sepatu safety juga kita seadanya, sepatu safety, sepatu bot, yang lain-lainnya. Kalau selang mungkin

0: Kita ada memang untuk kalau ada titik-titik air ya seperti itulah peralatan-peralatan yang ada yang kita punya. Okay. Nah, kalau selain itu juga kita juga di Belakarcana juga menurunkan tadi itu unit putih itu untuk mobile kalau misalkan ada apa terjadi. Oksigen kurang kadang-kadang. Nah, di ambulan kita ada oksigen. Seperti itu. Nah,
1: karena penting juga kalau oksigen tidak dibawa karena di tengah kabut asap juga, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, Pak Bambang. Nah, di tengah masyarakat ya sebenarnya bisa menjadi mata dan telinga seperti Pak Bambang mengatakan ya. Damkar belum datang, relawan-relawan ini sudah hadir duluan gitu ya. Personil-personil yang lain belum datang, relawan sudah hadir duluan. Ini kadang-kadang masyarakat menjadi mata dan telinga pertama ketika muncul titik api, Pak ya. Ya, karena itu laporan masyarakat sangat penting agar kejadian dapat segera ditangani tadi yang seperti katakan Pak Bambang. Kalau masyarakat melihat adanya asap atau titik api, informasi seperti apa yang sebaiknya segera disampaikan kepada petugas atau Belakarcana ini agar proses penanganannya bisa lebih cepat, Pak? Apa informasi yang harus disampaikan dari masyarakat kepada relawan?
2: Ya, biasanya kami menerima laporan dari warga masyarakat itu setelah ada kejadian yang besar. Nah, ini kami berharap apabila itu seperti kalau sekarang, ini contoh tadi di gang api itu saya lupa. Sebenarnya api itu bisa dipadamkan secara manual, sendiri pun bisa. Kalau memang orang itu niat mau memadamkan. Yeah. Tapi ini malah dia minta pertolongan. Nah, kita ini kan jauh nih.
1: Yeah.
2: Respon itu memang kita tanggap. Kita tanggap. Sampai saya membalas WA-nya, apakah di daerah situ tidak ada relawan? Apakah memang di daerah situ tidak ada orang-orang yang bisa membantu untuk manual dulu?
1: Yeah.
2: Nah, ini karena kalau sedang kebakaran lahan dan hutan ini, apalagi daun-daun pada kering semua, ini cepat merembet. Apabila tidak ditangani dengan cepat, itu akan menjadi membesar. Ya, inilah contohnya itu yang ketahuan dengan kasat mata. Kemudian ada yang tidak ketahuan di dalam hutan. Nah, ini juga kalau bisa, yaitu tadilah masyarakat apabila melihat ada asap kecil, memang kita membutuhkan informasi yang cepat agar kita bisa bergerak cepat. Nah, ini kami relawan, begitu kita menerima laporan, kita bergerak cepat. Saya arahkan jajaran terdekat dulu, baru bisa datang ke sana. Kalau memang itu membesar, kami arahkan dengan yang lain dulu. Arahkan yang lain lagi, kemudian dari seberang, dari utara, dari mana-mana, itu khusus untuk relawan Belakarcana. Kemudian ada juga relawan-relawan yang gabungan dari Samarinda ini, banyak menuju ke TKP. Nah, ini saya juga mengimbau kepada masyarakat apabila terjadi kebakaran yang artinya mendadak, itu segera kalau bisa secara manual dulu dengan dipukul-pukul, kalau memang tidak ada titik air dengan apalah dipukul-pukul supaya api tadi tidak merembet kemana-mana. Laporan memang segera kami tanggapi apapun yang terjadi, bahkan kami sering di dibully atau apa, dibohongin. Dia bakar-bakar biasa, ternyata hanya membakar kertas, cuma dijagain. Begitu kita datang, dia matiin. Nah, ini kita sering mendapat laporan begitu. Tapi pada saat sekarang, kami melihat asap kecil pun kami datangi, tidak menunggu laporan dari warga masyarakat. Ini kami melihat kebakaran hutan dan lahan ini sangat besar, sangat-sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Samarinda. Demikian.
1: Oke, Pak Bambang. Ini selain persoalan teknis di lapangan, perilaku masyarakat juga bisa menentukan apakah sebuah kebakaran dapat segera dikendalikan atau justru semakin luas nih ya. Ini masyarakat yang awal sendiri ya, Pak ya. Ini dari pengalaman Bapak di lapangan, apa saja kesalahan yang atau tindakan masyarakat yang sering kali justru membuat resiko kebakaran lahan menjadi lebih besar, Pak?
2: Ya, inilah kalau kebakaran lahan saya rasa tidak sama dengan kebakaran perumahan ya. Nah, ini kalau kebakaran lahan itu masyarakat hanya bisa memberikan informasi dan kemudian kami datang selaku relawan ataupun pihak damkar BPD datang hanya bisa memadamkan, dan lagi masyarakat mungkin hanya masyarakat sebagian hanya bisa membantu mengambilkan selang apa segala macam, memang cukup respon bagus ya. Tapi beda dengan kebakaran perumahan. Kalau ada kebakaran perumahan ini sebagian besar itu hanya nonton. Nah, ini kendala-kendala kami di lapangan apabila kami mendapati kebakaran yang sangat besar yang ingin kami cepat memadamkan, ternyata ada kendala dan hambatan dengan adanya warga masyarakat sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab mengganggu kita. Tapi kita tetap berjalan dengan SOP yang ada.
1: Baik, Pak Sidik,
0: Siap.
1: Kita sering mendengar bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah kebakaran terjadi, Pak ya. Ini karena itu masyarakat sebenarnya memiliki peran yang sangat besar nih, Pak. Ini menurut Pak Sidik, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam mencegah karhutlah, dan langkah sederhana apa yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat sejak dari lingkungan tempat tinggalnya, Pak?
0: Iya, untuk kita himbau sama masyarakat itu harus pertama adalah di grup-grup RT. Jadi biasanya RT-RT itu menyampaikan di grup masing-masing untuk pencegahan awal. Jangan sampai, karena hukumannya luar biasa, Pak, sampai 15 yeah. tahun itu yeah. hukumannya. Jadi kadang-kadang jangan membakar dulu pertama, karena asapnya itu menambah. Nah, jadi untuk masyarakat di masing-masing kelurahan itu ada sudah disiapkan tandon. Tandon untuk bila terjadi karhutlah yang kecil seperti itu. Nah, itu sudah dibagi itu, Pak. Di masing-masing kelurahan ada sistem tandon untuk seperti itu.
1: Oke. Nah, salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian dalam kasus kebakaran lahan ini adalah aktivitas manusia, seperti kata Pak Sidik tadi ya. Termasuk pembakaran yang dilakukan tanpa pertimbangan kondisi lingkungan dan arah angin juga, Pak ya. Ini apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat masih memiliki kebiasaan membakar lahan atau sampah kadang-kadang ya, khususnya ketika kondisi cuaca yang sedang panas dan kering nih, apa nih, Pak?
0: Iya, kami dari Balai Karcana Kota Samarinda menghimbau kepada masyarakat Pro 1 di Kentongan ya, alhamdulillah kami menghimbau jangan sampai untuk saat ini karena asap juga bertambah banyak, jangan kita menambah asap. Satu, untuk sampah-sampah yang masih ada itu dikarungkan, setelah itu baru dibuang ke sampah. Nah, itu seperti itu, karena kita tahu bahwa membakar itu sudah jelas ada hukumnya, jangan sampai terjadi. Dan juga asapnya itu kadang-kadang mengganggu aktivitas warga sekitarnya. Seperti itu, pernapasan dan lain-lain. Jadi untuk saat ini jangan menambah asap.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Baik, Pak Bambang.
2: Siap.
1: Karhutlah kan bisa terjadi kapan saja, Pak ya. Nah, ini terutama ketika kondisi cuaca yang mendukung penyebaran api ini, Pak ya, seperti saat ini. Nah, artinya kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum kejadian berlangsung. Nah, ini seperti apa kesiapan Balai Karcana saat ini dalam menghadapi kemungkinan terjadinya karhutlah, baik dari sisi personel, kemudian komunikasi maupun kesiapan bergerak ke lokasi sebagai korlap ini?
2: Ya, saya selaku korlap 1 Balai Karcana Kota Samarinda selalu memantau lewat media sosial, kemudian lewat HP sendiri. Sampai-sampai artinya HP ini seharusnya tidak boleh di samping tempat tidur saya. Kemudian HP itu harus dekat dengan kuping saya. Ini artinya saya memantau, mendengar apabila ada laporan dari masyarakat. Kita semua unit-unit Balai Karcana maupun personilnya sudah siap untuk membantu. Makanya saya katakan tadi pertama adalah kita di Balai Karcana ini sekarang meskipun tidak secara langsung kita adakan sistem piket. Itu terutama ada yang mobil tangki, kita ada dua mobil tangki yang ada di Samarinda ini, dari unit utara mungkin unit Kunjang, Pak ya, Hulu ya, apa Kunjang itu ya, nah, itu dari Cendana. Tapi yang kebanyakan bergerak adalah dari unit Puspita Bengkuring, karena kalau dari unit Cendana itu adalah mobilnya untuk karuta di Muara Badak. Nah, ini karena dari regunya itu memang otomatis atau spesial untuk menangani karuta yang di Muara Badak. Nah, kami selaku korlap juga selalu memantau lagi. Lagi. Apapun yang terjadi, saya kerahkan untuk unit-unit terdekat dulu. Seperti yang di Palaran, di Pelita, itu yang banyak bergerak dari pihak seberang. Karena menurut beliau itu jajarannya dekat. Nah, kami nanti baru menambah dari pihak kota ataupun jajaran yang ada di utara. Apabila dibutuhkan mobil tangki seperti yang kemarin malam, itu kami datang, kami perintahkan unit Puspita segera TKP karena di sana membutuhkan unit tangki. Sedangkan portable mesin portable ini hanya bisa membantu menyuplai ke mobil dinas BPD, ke mobil dinas damkar, karena beliau membutuhkan air itu cepat. Nah, kamilah selaku relawan yang punya mempunyai mesin portable pemadam, kami gunakan untuk menyuplai aja. Kalau untuk menyemprot, dari petugas lah yang bekerja di depan. Kami selaku relawan, menurut SOP prosedur kami adalah di ring 2. Kembalilah kami ke ring 2, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang. Nah, Pak Sidik, tak terasa kita sudah di penghujung acara nih Pak Sidik. Ini untuk Pak Sidik nih, kami ingin meminta satu pesan dari Pak Sidik untuk masyarakat Samarinda, Pak. Ini apa pesan dan imbauan Bapak kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda agar bersama-sama mencegah terjadinya karhutla ini, Pak?
0: Ya, untuk Pro 1 kepada masyarakat semuanya, kami menghimbau dari Balai Karcana Kota Samarinda, Barisan Sukarelawan Kebakaran dan Bencana Kota Samarinda, menghimbau untuk saat ini jangan membakar dulu aktivitas yang tidak penting karena mengganggu aktivitas di lingkungan karena polusi asap, dan jangan sampai kita juga menambah asap. Nah, untuk saat ini karena memang untuk kita tekankan kembali karena sudah banyak yang tertangkap dan hukumannya sudah luar biasa. Yeah. Itu sampai 10 sampai lebih 12 tahun. Itu tanpa ada proses.
1: Nah,
0: itu yang kami himbau kepada masyarakat, jangan sekali-sekali membakar karena satu, angin kencang, musim kemarau tidak ada air, juga titik-titik air tidak ada. Untuk saat ini kami menghimbau kepada masyarakat ditahan dulu.
1: Ditahan dulu.
0: Ditahan dulu ya. Seperti itu.
1: Oke, Pak Bambang. Kita sudah berbicara cukup banyak mengenai kondisi dan tantangan tadi, Pak ya. Pada akhirnya penanggulangan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas atau relawan seperti Bala Karcana, tapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat nih, Pak Bambang ya. Sebagai Korlap 1 Bala Karcana yang terlibat langsung di lapangan, apa pesan Bapak kepada masyarakat Samarinda dan juga para relawan agar kita bisa bersama-sama mencegah dan menghadapi karhutla ini bersama-sama, Pak Bambang?
2: Ya, terima kasih. Mungkin sama dengan Ketua Umum tadi ya, kami selaku Korlap juga selalu menekankan kepada warga masyarakat jangan membakar-bakar seperti sampah kertas, sampah lain-lainnya, agar untuk sekarang ini kalau sampah-sampah yang kering itu kalau bisa dimasukkan ke dalam karung, dibuang ke tempat sampah. Ini karena sering kejadian tadinya hanya membakar sampah di tempat sampah, akhirnya dia tinggalkan. Ini menjadi apa, api yang besar.
1: Yeah.
2: Api itu tidak hanya di satu tempat, bahkan bisa meloncat keluar. Contohnya, kalau ada bara api yang ditiup angin, dia akan keluar tuh baranya. Yeah. Nah, begitu kena yang rumput kering atau benda-benda yang mudah terbakar, pasti dia terbakar. Nah, inilah kami mengimbau kepada masyarakat, janganlah untuk saat sekarang membakar-bakar yang kalau memang itu bisa diamankan dengan dibuang ke tempat sampah, lebih baik dibuang ke tempat sampah menurut aturan jam-jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian saya mengimbau juga kepada relawan, untuk relawan ini memang karena hati nurani, karena keikhlasan mereka ini tidak memikirkan diri sendiri pada waktu menuju ke TKP. Bahkan ada yang gak sempat pakai baju. Nah, ini naik ke mobil, naik ke motor, mereka ini hanya meminta ridha Allah. Artinya kalau saya memang habis umur, ya mungkin karena saya, karena Allah aja. Saya tidak minta apapun. Itu niat hati. Makanya saya bilang jadi relawan ini adalah dari hati nurani. Bukan paksaan atau bukan dari embel-embel dari yang lain. Atau mengharapkan sesuatu yang dapat penghidupan kesejahteraan mereka, seperti gaji, honor, apa. Tidak ada. Itu yang kami terapkan. Sayangilah jiwamu, jagalah badanmu, jiwa ragamu, dan jagalah nyawamu kalau memang itu belum ditanggung oleh yang kuasa. Inilah, makanya saya mengimbau kepada seluruh relawan, berhati-hatilah kamu, safety-lah kamu, APD-mu kamu lengkapkan apabila kamu menangani satu buah kebakaran yang sangat besar. Demikian.
1: Baik, terima kasih. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah berada di ujung perbincangan sore hari ini. Dari diskusi bersama Bala Karcana Kota Samarinda, kita belajar bahwa karhutla bukan hanya persoalan memadamkan api, tapi juga persoalan pencegahan, kesiapsiagaan, kepedulian, dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga lingkungan, jangan melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, dan apabila menemukan ada titik api atau indikasi kebakaran, ya segera laporkan kepada pihak terkait agar dapat ditangani sedini mungkin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sidi Kumar Dhani, SE, sebagai Ketua Umum Balai Kerja Kota Samarinda, dan juga tentunya ada Bapak Bambang Soeharto, Korlap 1 Balai Kerja Kota Samarinda. Terima kasih Pak Bambang.
2: Terima kasih
1: ya, yang telah hadir dan berbagi informasi bersama pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Dedi Purnama, pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Samarinda, karena informasi dan edukasi akan terus hadir menemani Anda. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
3: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Banjar Nusantara.

0: pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama dengan Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Dita, apa kabarnya Dit?
0: Iya Aditya, kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik, tapi cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini masih kabut asap. Bagaimana dengan Banjarmasin Aditya?
1: Tidak jauh beda, satu Kalimantan seperti masih diselimuti kabut asap nih Dit.
0: Iya, dan ada informasi apa untuk hari ini Aditya?
1: Ini terkait tentang manajemen PT Virgo 8 ya, yang mendesak, didesak oleh Kementerian Perhubungan ya, untuk mengangkat bangkai kapal.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti ya. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Perhubungan ini mendesak manajemen PT Virgo Karya Shipping agar segera mengangkat bangkai kapal KM Virgo Transport 8 dari dasar laut Jawa sesuai dengan aturan pelayaran, di mana perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh teknis pelaksanaan salvage. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak pemilik kapal.
3: Perusahaan pemilik kapal KM Virgo Transport 8 mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, menyatakan teguran diberikan agar pihak perusahaan segera melakukan proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal. Heri menegaskan seluruh teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan. Aturan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
2: Pak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal PT Virgo untuk segera melakukan pengangkatan ini. Tapi memang Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi seberapa cepat pelaksanaan servisnya ini.
3: Menanggapi teguran serta desakan tersebut, juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, menyatakan pelaksanaan salvage ditargetkan berlangsung pada bulan Oktober ini. Ia mengungkapkan perusahaan saat ini telah resmi menunjuk Jasa Lindo sebagai mitra lokal untuk mempercepat operasi pengangkatan badan kapal.
4: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSG segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
0: Tapi pasti.
3: Sementara itu berdasarkan data terakhir Basarnas sebanyak 53 korban masih dalam proses pencarian. Sementara 190 korban telah berhasil dievakuasi dengan rincian 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Ditya, silakan Dit.
0: Baik, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita bersama dengan Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
1: Halo, selamat sore juga Diti. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Palangkaraya? Bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini, Cynthia?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya hari ini kebetulan lumayan tebal ya kabutnya hari ini, Diti.
0: Oke, semoga cepat membaik ya, Cynthia.
1: Iya, amin. Kita doakan yang terbaik untuk kondisi cuaca di Palangkaraya berikutnya.
0: Baik, Cynthia, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya, Diti, sore ini di Palangkaraya ada informasi terkait Karhutla, MBG tetap diberikan kepada kelompok rentan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
4: Iya Pak, nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi Pak dengan BGN Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Korwil Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah selalu mereka menanyakan. Nah kami sampaikan, artinya kami pun apa di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ ya itu tadi Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
3: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
2: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita ya, ibu yang punya balita.
3: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya rekan Diti, demikian informasi dari Palangkaraya, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan memberikan kepastian penuh terkait keberlanjutan serta mekanisme penganggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan P3K paruh waktu untuk tahun 2027. Pemkot masih menantikan regulasi dan kepastian besaran dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Tarakan untuk tahun 2027 masih menunggu kejelasan dana transfer keuangan daerah TKD dari pemerintah pusat. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan. Ia mengungkapkan bahwa keberlanjutan alokasi anggaran belanja pegawai P3K dan P3K paruh waktu sangat bergantung pada dinamika formula anggaran pusat yang diterima daerah pada tahun mendatang.
1: Kan kita belum bahas anggaran 2027, tapi kalau seandainya dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu tetap sama, ya kita aman-aman aja.
2: Selain faktor ketersediaan anggaran di APBD, Aziz Hasan menekankan bahwa keberlanjutan kontrak kerja ASN, P3K, dan P3K paruh waktu juga sangat tergantung oleh rekam jejak dan penegakan disiplin aparatur sipil negara. Pemkot Tarakan menerapkan mekanisme evaluasi berkala per 3 bulan serta evaluasi tahunan untuk menilai kelayakan perpanjangan masa kerja setiap personel P3K dan P3K paruh waktu. Guna menjaga integritas dan profesionalisme aparatur, Pemkot Tarakan telah membentuk tim penegak disiplin yang bertugas memantau dan menindak penjatuhan sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang hingga berat. Adapun menanggapi rencana pemerintah pusat yang ingin mengambil alih gaji P3K dan P3K paruh waktu untuk guru, Aziz Hasan menekankan hingga saat ini Pemkot Tarakan belum menerima regulasi tertulis dari kementerian terkait. Namun jika skema pengambil alihan gaji oleh pusat benar-benar terrealisasi, Pemkot Tarakan berharap tidak ada pemotongan drastis pada alokasi TKD agar porsi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk sektor pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dedi Saputra. Halo, selamat sore Dedi, apa kabar?
1: Halo Diti, apa kabar? Baik, kota Samarinda masih kabut asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda, Diti.
0: Sepertinya hampir seluruh Kalimantan ya, Dedi.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Samarinda untuk hari ini?
1: Masih terkait karhutla, ini TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla di Kaltim, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
1: Baik, terima kasih, Diti. Pendengar dan pemirsa, TNI Polri dan Pemda perkuat penanganan karhutla Kaltim, api Agustus-September cepat dipadamkan agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut informasinya.
2: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutla masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
3: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita berjibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
2: Menurut Brigjen TNI Anggara Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Diti, di Tarakan.
0: Terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, kita bersama dengan Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Terkait tentang pendaftaran calon sekda Kabupaten Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pendaftaran calon sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
3: Kan ada syarat-syarat di situ. Berarti semua syarat-syarat yang terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
2: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
3: Sesuai dengan jadwal kemarin kan, itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21. Kemudian 22-23 itu presentasi.
2: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada Gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
3: Ini ya, tanggal 28 itu sudah pengumuman 3 besar. 28. Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada Bupati. Nah, dari 3 orang ini, Bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke Gubernur, dan setelah apa, pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Bah, ini hasilnya, dan semua proses itu kita laporkan sudah gitu. Setelah itu keluar rekomendasi BKN, nanti kita pelantikan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Diti di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain.

pecinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan, mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja. Satu percikan api bisa menghancurkan segalanya, rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lindungi diri dan keluarga Anda dari bahaya kebakaran dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan kompor setelah memasak. Selalu pastikan kompor dan peralatan listrik dimatikan setelah digunakan. Kedua, periksa instalasi listrik. Periksa secara rutin instalasi listrik di rumah Anda. Hindari penggunaan kabel listrik yang sudah rusak. Ketiga, sediakan alat pemadam api. Pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tahu cara menggunakannya. Keempat, hindari menyimpan bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api. Kelima, latih keluarga untuk menghadapi kebakaran. Latih keluarga Anda tentang cara menghadapi kebakaran dan jalur evakuasi darurat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman. Hubungi pemadam kebakaran di 113. Waspada kebakaran, selamatkan nyawa dan harta benda.
1: Mendengar persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara mengerahkan 90 personil gabungan dan 9 armada untuk menangani kebakaran pemukiman di Jalan Danau Aji dan Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Melayu Tenggarong. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kukar Fida Hurasani mengatakan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.30 WITA tersebut menghanguskan sekitar 75 bangunan warga. Pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 2 jam dengan dukungan BPBD, PDAM, dan relawan menggunakan armada tangki serta pompa portable. Angin kencang, kepadatan rumah kayu, dan keterbatasan sumber air menjadi kendala petugas. Namun hidran kering sepanjang 1.000 meter dan 2 tandon berkapasitas 5.000 liter membantu mempercepat penanganan.

0: sampah dapur, kursi bekas, panci bekas. Ini apa ini ya?
1: Bu, ngapain hujan-hujanan di situ?
0: Buang sampah.
1: Buang sampah? Nah, belum kapok juga ibu ini. Masih aja buang sampah di sungai.
0: Mumpung hujan, Pak.
1: Belum melupakan, Bu, apa akibatnya kalau buang sampah di sungai?
0: Iya, Pak.
1: Jadi gimana?
0: Nggak jadi, Pak. Nanti ibu buang ke tempat sampah.
2: Main yuk.
1: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
2: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
2: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto Edi, setelah dilakukan pengecekan di ke laman milik Pertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat ya, yang merupakan mekanisme pendataan dan penyalur BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian. Seperti yang disebutkan dalam poster tersebut, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04P3JBT BPH Migas Kom 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengar Bersatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Fahruz Zaini, membacakan surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 dengan penerjemah Manda Rizka Pratiwi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslim dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian. Dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya, dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis Riwayat Bukhari. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: rasa baksonya. Mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, Mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Anda masih bersama kami di Samarinda malam ini dan pendengar Pro 1. Saatnya juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya Dita Rani yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen P3A menyiapkan 4 fokus intervensi untuk memastikan hak anak terpenuhi dalam proses pemulihan pasca bencana. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik serta partisipasi anak dalam setiap tahapan pemulihan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian P3A, Titi Eko Rahayu, menyebut 4 fokus intervensi pemulihan pasca bencana, di mana fokus tersebut mencakup pengarus utamaan hak anak, aktivasi FOS SAPA, penguatan subcluster, serta pemberdayaan perempuan. Di mana 4 fokus intervensi ini memastikan suara dan kepentingan anak terakomodasi dalam proses pemulihan, sekaligus juga memperkuat akses layanan perlindungan. Karena menurut Titi, anak tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali, anak harus dilibatkan secara bermakna dalam menentukan kebutuhan dan arah program yang menyangkut kehidupannya. Pelibatan anak diawali asesmen untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan kerentanan anak di hunian tetap maupun sementara. Aspirasi anak dijaring secara aman dan inklusif dengan melibatkan forum anak sebagai pelopor serta pelapor dalam pemulihan. Titi juga mengatakan hasil asesmen dan suara anak akan dibahas bersama dengan perangkat daerah untuk menjadi rekomendasi kebijakan, yang dimana langkah ini diharapkan mendorong layanan serta lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, selamat malam Rabu ya. Pendengar Ritarannya kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam, dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang akan kami siapkan untuk Anda hingga nanti merapat di pukul 24 of Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
3: Kang Deddy,
4: weh, Pak Jaya,
3: panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak, menyenangkan.
3: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram. Petani punya kepastian, gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi ya tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Pro Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin ada di antara Anda pendengar yang merasa kayaknya kalau siang hari itu jadi mudah ngantuk gitu, padahal ya tidurnya sudah cukup 8 jam gitu di waktu malam hari, tapi kok siangnya masih ngantuk ya. Nah, ini bisa jadi Anda kekurangan vitamin D pendengar, karena mengantuk di siang hari ini bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan juga gangguan konsentrasi karena kelelahan tubuh. Coba diingat-ingat lagi nih. Jadi memang dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Kemenkes, vitamin D ini berperan penting untuk menjaga fungsi tubuh. Vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk bisa menjaga kesehatan tulang. Lalu kekurangan vitamin D ini bisa membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan, dan salah satu tanda yang bisa muncul di orang dewasa pada tubuh mudah lelah gitu ya. Dan kekurangan vitamin D ini juga bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Jadi kondisi tersebut bisa terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat gitu. Jadi memang penting sekali ya pendengar vitamin D ini. Dan kaitan vitamin D dengan kualitas tidur ini dijelaskan oleh Kepala Layanan Gizi Klinis dan Dietetik Aster GMI Hospital, Edwina Raj. Dia menjelaskan bahwa kadar vitamin D rendah ini bisa mempengaruhi pola istirahat seseorang. Jadi kekurangan vitamin D juga bisa mengganggu kualitas tidur di malam hari. Nah, kadar vitamin D yang rendah juga dikaitkan dengan kelelahan kronis, perubahan suasana hati, nyeri tubuh, kualitas tidur yang buruk. Jadi gangguan tidur tersebut kemudian bisa membuat seseorang mengalami rasa kantuk yang berlebihan di siang hari. Jadi tubuh bisa mengulangi, maksud kami tubuh bisa mengalami kekurangan vitamin D karena beberapa faktor tadi ya pendengar, termasuk kurangnya paparan matahari dan juga asupan makanan. Jadi paparan sinar matahari bisa membantu tubuh Anda memproduksi vitamin D secara alami melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit. Dan Anda juga bisa memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu gitu. Sumbernya meliputi ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan juga makanan yang diperkaya. Jadi Anda bisa memenuhi kebutuhan vitamin D Anda melalui paparan sinar matahari secara bijak dan juga konsumsi makanan bergizi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin D hariannya gitu ya pendengar. Jadi jangan takut sama matahari pendengar, gak apa-apa berjemur di bawah matahari di bawah jam 10 ya pendengar. Jadi memang fungsi utama dari sinar matahari masih benar-benar khusus untuk menyerap vitamin D sebanyak-banyaknya ya. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase. Satu sate, tujuh sutuk.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah

0: nyanyinya?
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau nggak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kebakaran di sekitar kita dan satu di antara penyebab kebakaran ini adanya kemungkinan terjadi kebocoran gas, pendengar. Kebocoran gas ini seringkali jadi penyebab terjadinya ledakan atau kebakaran di sebuah rumah atau tempat

usaha. Dan untuk mencegahnya, Anda perlu mengetahui tanda-tanda kebocoran gas yang umum terjadi dan bisa dilihat atau diperhatikan gitu untuk orang awam gitu ya pendengar. Dan salah satu kasus ledakan akibat kebocoran gas baru saja terjadi di San Antonio, Pakuwon City, Surabaya pendengar, yang dimana diduga ledakan berasal dari restoran nasi tempong yang mengakibatkan 5 pegawai jadi korban, ditambah juga dengan puluhan ruko yang mengalami kerusakan. Dan pendengar, ada beberapa tanda yang umum terjadi saat kebocoran gas. Yang pertama adalah gas menjadi cepat habis dan api pada kompor tidak berwarna biru. Ini adalah tanda umum yang mudah dikenali pada gas yang bocor, yaitu massa gas yang digunakan akan terasa cepat habis. Selain itu, ketika gas mengalami kebocoran, api yang dihasilkan akan berwarna kuning, bukan biru. Lalu yang kedua adalah mengeluarkan bau yang menyengat dan suara mendesis di sekitar gas. Nah, ketika bau menyengat dan muncul suara mendesis di sekitar gas, pendengar, segera copot regulator dan pindahkan ke ruangan terbuka, karena hal tersebut bisa jadi tanda awal bahwa tabung gas telah mengalami kebocoran. Dan beberapa tanda tersebut bisa menjadi indikasi, pendengar, bahwa tabung gas Anda mengalami kebocoran. Jadi jika tanda-tanda tersebut semakin menguat dengan munculnya sumber api, nah maka perlu dilakukan penanganan secepatnya. Dan tips aman untuk menangani kebocoran gas yang pertama adalah usahakan tetap tenang dan segera lepas regulator dari tabung. Saat Anda mendapati ciri-ciri kebocoran gas seperti yang tadi sudah disampaikan, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan hindari kepanikan. Yang selanjutnya, Anda harus segera melepas regulator yang terpasang dari tabung gas. Lalu tutup sumber api dengan kain basah secara menyeluruh. Saat muncul kobaran api, yang perlu Anda lakukan adalah menutup sumber api dengan kain basah secara menyeluruh. Lalu kemudian pastikan bahwa sumber api tersebut benar-benar sudah padam dengan ciri keluar asap putih. Lalu yang ketiga adalah membawa tabung gas ke ruangan terbuka. Jika terdapat indikasi kebocoran seperti muncul bau yang menyengat, segera bawa tabung gas Anda keluar ruangan dan ruangan terbuka ya pendengar. Dan hal tersebut itu bisa jadi karena tumpukan gas yang terkumpul di dalam ruangan berpotensi menyebabkan ledakan dan juga kebakaran. Mitigasi dalam hal kebocoran bisa Anda lakukan untuk mencegah terjadinya ledakan dan kebakaran, karena tabung gas LPG yang bocor dapat sangat berbahaya ya pendengar jika tidak ditangani dengan segera, dengan baik dan cepat juga ya. Jadi Anda setelah ini sudah mengetahui tanda-tanda kebocoran gas dan sudah mengerti tips aman untuk menanganinya ketika terjadi ya. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. For Charles Almanac, The Wit and Wisdom of Charles Mungers adalah kumpulan pemikiran filosofi dalam wawasan dari Charlie Mungers, seorang investor legendaris dan mitra dekat Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Buku ini tidak hanya menggali kehidupan Mungers, tetapi juga menampilkan pandangannya tentang kebijaksanaan hidup, pengambilan keputusan, dan prinsip investasi yang telah membentuk kesuksesannya. Mungers yang dikenal dengan kecerdasan analitis dan kemampuannya untuk berpikir jernih, membagikan filosofi hidup yang sangat berharga, baik untuk investor maupun siapa saja yang ingin membuat keputusan lebih bijak dalam hidup mereka. Salah satu ide utama yang ditekankan Mungers adalah pentingnya mental model, kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu yang membantu kita membuat keputusan lebih cerdas. Mungers percaya bahwa untuk mengatasi kompleksitas dunia dan membuat keputusan yang baik, kita perlu memahami dan mengintegrasikan berbagai pendekatan dari ilmu matematika, fisika, psikologi, ekonomi, dan bahkan sejarah. Dalam bukunya, ia menyarankan untuk menghindari kekurangan alat pikir dengan memiliki berbagai model mental yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Sebagai contoh, Mungers sering menggunakan prinsip probabilitas dan teori permainan untuk menganalisis keputusan investasi, serta prinsip ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang bias kognitif, yaitu distorsi dalam pengambilan keputusan yang berasal dari cara berpikir manusia yang tidak rasional, seperti konfirmasi bias, overconfidence, and sunk cost fallacy, di mana Mungers menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti. Dalam banyak wawancara dan ceramah yang diabadikan dalam buku ini, ia berbicara tentang pentingnya tidak terjebak dalam emosi atau tren pasar yang sesaat. Ia mengingatkan bahwa keputusan terbaik seringkali datang dari pemikiran jernih yang terlepas dari kegelisahan dan ketakutan pasar. Salah satu prinsip yang ia tegaskan dalam prinsip jangan melakukan kerugian besar. Lebih baik menghindari kerugian besar daripada mengejar keuntungan cepat yang tidak pasti. Mungers juga mengajarkan keutamaan kesabaran dalam investasi dan hidup. Ia tidak percaya pada spekulasi atau investasi beresiko tinggi, dan lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang tepat, yaitu peluang yang memiliki potensi besar untuk keuntungan dengan resiko yang relatif rendah. Filosofi ini sangat jelas dalam pendekatannya terhadap investasi jangka panjang yang stabil, mirip dengan gaya investasi Warren Buffett. Selain pemikiran tentang investasi, For Charles Almanac juga memperkenalkan wawasan Mungers tentang kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungers berbicara banyak tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyarankan untuk menghindari mendengar hanya dari orang-orang yang berpikiran serupa dengan kita, dan mendorong kita untuk mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik konstruktif yang membangun. Mungers menekankan bahwa untuk hidup bahagia dan sukses, kita perlu memiliki dasar modal yang kuat dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Mungers juga sangat menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam banyak kutipan yang disertakan dalam buku ini, dia menegaskan bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan adalah investasi dalam diri sendiri. Pembelajaran terus-menerus dan memperluas wawasan ke berbagai bidang akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dalam hidup, baik dalam karir maupun dalam membuat keputusan sehari-hari. Buku ini juga tidak ragu memberikan kritik terhadap berbagai konsep dan pandangan populer yang sering disalahartikan, seperti get rich quick schemes atau fokus yang berlebihan pada tren-tren sesaat. Mungers mengingatkan bahwa kesuksesan sejati lebih banyak datang dari kesederhanaan, kerja keras, dan keputusan yang bijaksana,
bukan dari mengambil jalan pintas atau mengikuti arus. Buku For Charlie's Almanac bukan hanya buku tentang investasi atau keuangan, tetapi lebih kepada sebuah panduan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih rasional, berpikir kritis, dan menghindari kesalahan umum yang bisa merugikan dalam hidup atau investasi. Dengan cara yang bijaksana dan penuh humor, Charlie Munger menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang berasal dari pemahaman mendalam, ketekunan, dan yang paling penting, karakter yang baik. Demikian esensi buku berjudul Poor Charlie's Almanac, karya Charlie Munger, dari RRI untuk Indonesia.

0: sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Suryana Tekosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Cuman kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simpel aja. Mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, cukup lah kondisinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Plus gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafari menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya minta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif,
7: Standar fire rate diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anakata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth. As we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
17: dari
19: great
17: Jakarta,
19: honor,
17: Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak

seluas-luasnya,

0: sampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
3: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
4: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
3: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: show the other kings of Southeast Asia.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Love and want to represent this country, and yeah, like I say, I'm so proud of Indonesia.

Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Agama Buddha untuk hari ini, 6 Oktober 2026 dengan judul Dasar Agama Buddha bersama dengan Ibu Susilawati. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Jumpa lagi dengan saya Susilawati. Tentu dalam hal ini kita akan melakukan sharing dhamma lagi. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita mengagungkan guru agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suki hotu namo buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sharing dhamma pada hari ini, yaitu tentang dasar-dasar dalam agama Buddha. Sebagian orang tentu saja belum mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Buddha, kita seringkali bisa memahami apa yang bisa kita pahami dalam sebagian besar umat Buddha juga. Dalam tata cara Buddha disebut perumah tangga, ya. Ada maksudnya adalah hidup berkeluarga dan mencari nafkah, ya. Itu merupakan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita mengakui Buddha sebagai guru kita, Dhamma sebagai tuntunan kita, dan Sangha adalah pemelihara Dhamma, maka orang tersebut itu dikatakan umat Buddha. Pada kesempatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus mengerti apa yang tercantum di dalam tekad kita, yaitu tentang Pancasila Buddhis. Nah, perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kita harus jalankan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Sila yang kita lakukan yaitu berusaha tidak melakukan pembunuhan, berusaha tidak mencuri, berusaha untuk tidak melakukan hubungan yang tidak pantas, berusaha untuk tidak berbohong, dan berusaha untuk tidak makan atau minum yang berlebihan. Kita juga melaksanakan puja bakti dengan membacakan parita-parita suci, yaitu misalnya kita lakukan di wihara atau di cetya, ya, atau di rumah dengan kita punya altar masing-masing. Nah, tentu juga kita bisa melaksanakan dana kepada bhikkhu sangha, kepada palawihara, kepada teman-teman kita yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa juga yaitu tentang Sang Buddha pernah mengajarkan itu tentang pengorbanan yang ada di diri kita sendiri, yaitu misalnya pengorbanan harta, waktu, ya, atau kemajuan-kemajuan yang lain. Nah, ketika kita melaksanakan

0: melaksanakan sila pada hari uposatha, kita juga bisa melatih diri kita sesuai dengan agama Buddha. Tadi kita melaksanakan Pancasila. Nah, pada saat uposatha kita melaksanakan 8 sila. Tentu saja bagi upasaka, upasika yang misalnya dia tidak sanggup melaksanakan atasila, tentu kita harus menyesuaikan. Misalnya dalam satu hari kita pagi makan jam 7 dan siang jam 11 makan, dan setelah itu tidak melakukan makan lagi. Nah, tentu saja kita umat awam atau bagi perumah tangga yang punya kemampuan, misalnya kita membaca parita, membaca perilaku kita sebagai umat Buddha juga merupakan tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Tentu saja bagaimana kita bisa mengerti bahwa dasar-dasar dalam agama Buddha itu, tentu kita mempunyai beberapa pandangan. Kita misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Para perumah tangga juga sering kita berdana atau melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagi perumah tangga ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita misalnya sebagai perumah tangga itu untuk dapat mencari nafkah dengan hal-hal yang baik. Yang pertama, kekayaan atau nafkah yang kita punya tentu saja kita harus simpan. Sebagian lagi kita tabung, sebagian lagi untuk kita danakan, dan sebagian lagi untuk modal usaha. Bagian-bagian itulah yang harus kita mengerti. Yang pertama, untuk sebagai modal dalam hidup kita. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai modal kita harus pandai untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena hal itu tentu saja kita harus kelola dengan baik. Ada berbagai macam hal atau kita manfaatkan, misalnya kita sudah cukup modal dan kita cukup besar untuk menanamkan usaha sehingga kita bisa menanamkan kekayaan kita itu. Hal-hal yang baik, yang bermanfaat, ya, kita harus mengaplikasikannya dalam beberapa bentuk. Misalnya, yang pertama, kita harus ingat kewajiban kita, kewajiban kepada orang tua kita. Tentu saja, agar semua itu tidak hilang atau kekayaan kita itu bisa bermanfaat, tentu kita harus berdana kepada orang tua kita. Misalnya, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah bekerja, kita ingat kepada orang tua kita, maka sebagian itu kita gunakan untuk memberi kepada orang tua kita, meskipun orang tua kita tidak meminta. Lalu yang kedua, yaitu kepada guru. Kita ingat kepada guru kita, kita ingat kepada siapa yang pernah memberikan ilmu kepada kita. Nah, berdana dengan hal-hal seperti itu cukup bermanfaat. Terus yang ketiga, yaitu kepada sahabat. Ya, sebagian itu kita sisihkan, misalnya dengan cara ya kita berteman, misalnya sering mentraktir kalau kita bisa mentraktir. Ya. Nah, yang keempat yaitu misalnya kepada atasan. Nah, kita harus ingat juga siapa level-level kita yang di tingkat atas. Tentu saja dengan cara walaupun tidak harus memberi, tapi kita menyumbangkan misalnya tenaga kita, loyalitas dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang baik, misalnya dalam hal pekerjaan. Kita bisa saja melebihkan waktu kita, kita misalnya perginya lebih awal dan pulang paling akhir. Tentu saja itu bisa menimbulkan hal-hal yang baik. Nah, yang kelima yaitu kita bisa membaginya kepada para biku. Nah, hal inilah yang sering kita sebut berdana. Apa yang kita untuk menanamkan kebajikan kita lagi, untuk apa kita berdana? Ya tentu kita harus berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kepada bawahan, atau baik itu pembantu, baik majikan, ya. Tentu hal-hal yang seperti itu akan bisa bermanfaat ketika kita mencari nafkah, ketika kita mengaplikasikannya tepat sasaran. Tentu itu tidak akan bertentangan dalam agama Buddha. Nah, di dalam hal ini pula, 6 hal itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita di masyarakat bisa dipandang orang baik, ya. Tentu hal-hal seperti itulah yaitu berasal atau kita lakukan dengan sering-sering, misalnya lakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, kita juga harus sering melakukan yaitu dengan membaca parita. Kita melaksanakan puja bakti, ya. Sehingga kita juga bisa selain mencari nafkah, kita juga bisa menata hidup kita, ya. Diri kita pribadi juga diperhatikan. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita misalnya dalam setahun sekali kita merefresh diri kita, misalnya melakukan meditasi, mengembangkan batin kita sendiri. Tentu hal ini akan membuat kita merasa tenang, ya. Itu hal-hal yang mendasarinya. Dalam hal ini tentu saja kita sebagai perumah tangga, kita juga selalu menghormati orang lain, ya. Dengan kita merasa tenang, sering kita mendengarkan dhamma, mencari nafkah dengan baik, ya, kita bisa melaksanakannya dan kita bisa mempraktikkannya juga. Nah, ketika kita sudah memenuhi kewajiban-kewajiban kita tadi, tentu saja kita bisa dengan yakin dan dengan mantap mengatakan bahwa kita sudah sesuai apa yang lakukan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga umat Buddha bisa mengerti bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita praktekkan itu membawa kepada kebahagiaan. Dengan demikian, saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu, namo buddhaya.
1: Mimbar Agama.

0: Kompas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan memperkuat pengawasan serta memperluas layanan keimigrasian seiring dengan meningkatnya aktivitas warga negara asing atau WNA di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Saat ini tercatat belasan WNA yang mayoritas berstatus direktur dan investor mulai beraktivitas di IKN, terutama pada proyek investasi pembangunan hunian komersial oleh dua perusahaan asing. Untuk merespon fenomena tersebut, Imigrasi Balikpapan segera meresmikan kerjasama terpadu bertajuk Simitra Imigrasi bersama dengan pihak otorita IKN, di mana melalui program ini layanan imigrasi di IKN tidak hanya melayani pembuatan paspor WNI yang berdurasi rata-rata 8 menit, tetapi juga mencakup perizinan serta pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kasih Tikim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Balikpapan Kenneth Rompas mengatakan melalui kemitraan ini petugas pengawasan dan penindakan keimigrasian akan hadir secara langsung untuk memastikan aktivitas WNA di IKN sesuai dengan izin tinggal mereka sehingga keberadaan mereka tetap benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan nasional. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Samarinda. Pro 1.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio untuk di malam hari ini ya, 6 Oktober 2026, berjudul Dering Telepon Ibu, produksi dari RRI Ranai untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti, kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.

0: gue ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
1: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu. Apa? Iya iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu. Ira lagi sibuk nih.
1: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, ya salah. Gak penting. Ayo kita ke kelas.
1: Ayo, ayo.
0: Nadia, pulang sekolah kita jalan-jalan yuk.
1: Ayo. Gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
1: Siapa sih? Angkat aja dulu. Kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur. Aku harus gosok baju sekolah dulu, biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya, enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Si telepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu, aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gol, gol. Ya elah, padahal tinggal ditendang doang loh.
2: Ah, berisik banget sih ini orang.
1: Gol. Gol. Nah, gitu dong. Yes, yes.
2: Mas, mas.
1: Ada perlu apa ya, Mbak?
2: Tolong dong, mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, mas. Pengen istirahat.
1: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
2: Tapi ini kan jam tidur, mas.
3: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
2: Masnya ini nih, pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah nggak bisa tidur, pak. Nggak bisa istirahat.
3: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, nggak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
4: Iya, iya, pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
3: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026 ditaranya kembali menyapa Anda di obrolan komunitas seperti biasa. Dan malam hari ini pendengar, setelah dilakukan riset dan membaca-baca, pendengar, hari ini 6 Oktober diperingati juga sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia. Jadi World Cerebral Palsy Day ini diperingati setiap tanggal 6 Oktober. Dan peringatan ini sebenarnya bermula di tahun 2012 melalui Cerebral Palsy Alliance dan United Cerebral Palsy. Jadi keduanya membangun gerakan untuk meningkatkan perhatian terhadap cerebral palsy secara global. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin masih awam mengenai apa itu cerebral palsy, pendengar, cerebral palsy atau CP ini disabilitas fisik yang mempengaruhi gerakan, sensori, dan juga postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan otak yang sedang berkembang baik sebelum, selama, atau setelah kelahiran. Nah, pendengar, penyandang CP ini kemudian kemungkinan punya satu atau lebih gangguan penyerta seperti gangguan penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, intelektualitas, gangguan perilaku, kejang, juga bisa dibarengi epilepsi, dan juga lain-lain. Jadi ada jenis CP yang bermacam-macam tergantung dari area dan juga tingkat kerusakan di bagian otaknya. Nah, pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal rumah cerebral palsy. Ini adalah komunitas pendengar dari para orang tua dari pada anak penyandang cerebral palsy atau CP, penyandang CP, dan juga orang-orang yang peduli terhadap penyandang CP yang bersedia untuk berjuang bersama demi kebaikan dan juga kemajuan penyandang CP. Ya pendengar, selengkapnya nanti kami informasikan kepada Anda di obrolan komunitas mengenai rumah cerebral palsy. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
3: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di obrolan komunitas malam hari ini membahas mengenai rumah cerebral palsy. Jadi sebenarnya pendengar, ini berawal dari diskusi dan juga kumpul-kumpul gitu ya, dari beberapa orang tua dari anak penyandang cerebral palsy atau CP di wilayah Jabotabek, yang saat itu membahas mengenai seputar masalah penanganan anak cerebral palsy mereka. Lalu kemudian pendengar, terbentuklah satu komunitas sesama orang tua anak penyandang CP dengan tujuan untuk berbagi informasi, berbagi rasa, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling peduli, saling bantu sehingga penanganan anak-anak CP mereka menjadi lebih baik, lebih ringan dan juga mudah. Komunitas yang awalnya tidak punya nama kemudian memperluas jangkauannya dengan membentuk grup di dunia maya, saat itu di Facebook mendengar, dengan nama Rumah Cerebral Palsy. Dan sejak dibentuknya grup RCP ini, keanggotaannya meningkat pesat, bukan hanya sebatas di Jabodetabek saja, tapi di seluruh Indonesia. Saat ini RCP masih berupa komunitas, tapi sudah banyak kegiatan yang dilakukan di bawah bendera Rumah Cerebral Palsy ini ya pendengar. Seperti silaturahim para orang tua anak CP yang mengundang beberapa narasumber yang kompeten, sosialisasi tentang CP, pendistribusian buku-buku, referensi tentang CP kepada yang membutuhkan, dan juga masih banyak kegiatan lainnya. Keanggotaan dan juga kegiatan yang semakin banyak dan beragam inilah yang mendorong para anggota untuk membentuk satu badan hukum yang menaungi RCP agar semua kegiatan yang dilakukan punya legalitas yang kuat dan juga lebih luas lagi jangkauannya dalam menjalin kerjasama dengan lembaga ataupun instansi-instansi terkait untuk kemajuan dan perkembangan anak-anak penyandang cerebral palsy di Indonesia. Dan di tahun 2012, pendengar, Rumah Cerebral Palsy ini tercatat menjadi komunitas berbadan hukum legal dengan namanya Yayasan Rumah Cerebral Palsy. Visinya adalah sebagai wadah yang nyaman untuk penyandang cerebral palsy dan juga orang tua dari penyandang cerebral palsy untuk belajar, untuk tumbuh, untuk berkembang dan juga mengoptimalkan potensinya sehingga terbentuk menjadi pribadi penyandang cerebral palsy atau CP yang mandiri, berprestasi, bermanfaat bagi masyarakat dan juga memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam berbagai kehidupan. Misinya juga banyak pendengar ya, misinya seperti menyelenggarakan kegiatan terkait penanganan yang baik dan benar, pemberian bantuan, pengajaran, pendampingan dan kemudahan untuk para orang tua, sosialisasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat tentang ketidaknormalan perkembangan anak, sebab-sebabnya, ciri-cirinya, cara penanganannya dan juga pencegahannya, lalu juga menyelenggarakan pendidikan akademis formal untuk membentuk karakter, mengembangkan hubungan sosial untuk penyandang CP, menguatkan mental dan spiritual untuk penyandang CP, lalu juga menyelenggarakan kegiatan dalam rangka belajar, diskusi, komunikasi, silaturahim gitu ya pendengar, untuk berbagi informasi, lalu juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun organisasi, instansi pemerintah ataupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri gitu ya, mengenai masalah peningkatan penanganan, pendidikan, sosialisasi, penyediaan sumber daya manusia, finansial, pengadaan alat-alat dan juga fasilitas-fasilitas untuk ABK khususnya penyandang cerebral palsy ini sendiri ya pendengar. Dan juga tentunya Yayasan Rumah Cerebral Palsy ini juga punya misi sebagai lembaga untuk mewakili aspirasi dari para orang tua, dari anak ABK, anak berkebutuhan khusus, khususnya cerebral palsy pendengar dan juga penyandang cerebral palsy itu sendiri. Kami masih akan membahas mengenai Rumah Cerebral Palsy bersama dengan Anda dan akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pendengar oleh Yayasan Rumah Cerebral Palsy di obrolan komunitas malam hari ini. Tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kena lampu merah lagi.
7: Maju terus aja, biar cepat.
6: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
7: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan pas lampu hijau.
6: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
7: Alah, cuma sebentar aja kok.
6: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
7: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
6: Yang gak sabaran itu kita.
8: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: 97,6 FM pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda pendengar di obrolan komunitas malam hari ini. Dan pendengar masih membahas mengenai Yayasan Rumah Cerebral Palsy. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh Rumah Cerebral Palsy atau RCP ini pendengar, yang semuanya mengacu pada visi dan misi organisasi yang tadi sudah sempat disampaikan ya. Jadi secara singkat, kegiatan-kegiatan tersebut dibagi menjadi tiga ruang lingkup, seperti yang pertama sosialisasi dan motivasi, yaitu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas tentang apa itu cerebral palsy, sehingga jika semakin banyak masyarakat yang paham, yang mengenal, yang tahu, maka semakin mudah penyandang CP atau cerebral palsy ini bisa diterima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat ya pendengar. Lalu yang kedua ada edukasi, di mana Yayasan Rumah Cerebral Palsy membantu meningkatkan pemahaman tentang cerebral palsy atau CP dan juga cara-cara penanganannya yang benar dan juga tepat, dan juga memaksimalkan dan mengoptimalkan kemampuan para penyandang CP sesuai dengan potensinya. Lalu yang ketiga adalah memfasilitasi, memberikan kemudahan kepada semua orang dalam memperoleh informasi, edukasi, pelatihan, bantuan, kerjasama instansi terkait, dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan cerebral palsy pendengar. Dan berbicara mengenai kegiatan rumah cerebral palsy atau RCP ini juga sudah dilakukan banyak ya pendengar, sejak tahun 2012 berdirinya sampai dengan sekarang. Jadi harapannya pendengar, dengan adanya komunitas ataupun yayasan seperti Yayasan Rumah Cerebral Palsy ini, semakin banyak lagi masyarakat yang mengenal apa itu CP, bagaimana cara memperlakukan, bagaimana caranya untuk bisa mengenal dan juga memahami potensi yang dimiliki oleh anak-anak cerebral palsy, dan juga bagaimana caranya mereka bisa kembali ke masyarakat pendengar dan diterima di tengah-tengah masyarakat ya. Itu tadi pendengar informasi mengenai Yayasan Rumah Cerebral Palsy dalam obrolan komunitas malam hari ini. Seperti biasa, Ditarannya masih akan bersama dengan Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bersama dengan Ditarannya di Ruang Rindu pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan Komunitas.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu, bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

0: pinggir sana yuk, Kak.
1: Kotor tuh, Dek. Lagi banyak sampahnya.
0: Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dek. Tunggu. Tuh kan, kotor banget ini, Dek. Gimana mau main di pantai?
0: Ayo, Kak, bantuin Adek kumpulin sampahnya. Kata Bu Guru, sampah itu juga ada di laut. Banyak banget, Kak. Kan kasihan Nemo sama Dori dan yang lainnya.
1: Iya, sini sampahnya. Kakak yang bawa, Dek. Kita buang ke tempat sampah ya.

0: Pendengar Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam pendengar Rita Radio, kembali menyapa Anda kali ini dalam Ruang Rindu. Pendengar, hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah seperti biasa 743495 dan juga 0811554496. Seberapa penting arti senyuman untuk Anda pendengar? Wah, ini ringan-ringan aja kita bahasnya, tapi ternyata hal-hal ringan kayak gini seringkali jadi kesan yang berharga gitu untuk orang lain ya. Senyuman pendengar, seberapa penting senyuman untuk Anda? Boleh di jalur WhatsApp kita sapa kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu Bang Irfan.
1: Apa kabarnya Mbak?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Irfan, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Baik juga nih, di Timur Jawa. Di Samarinda bagaimana?
0: Samarinda hari ini cerah, panas, nggak ada hujan.
1: Sama, Timur Jawa yang dari hujan ini. Sudah hampir 3 bulan ini. Lama hujannya, enggak hujan. Iya itu. Gila, apa namanya temanya atau enggak?
0: Seberapa penting arti senyuman, Bang?
1: Oh, arti senyuman. Ya penting sekali itu kalau senyuman. Sekali ketemu sama orang ya senyum.
0: Harus ya.
1: Mana ada merem marah-marah gitu. Ya itu. Kalau saya kalau sama teman-teman kalau ketemu ya senyum lah.
0: Harus ya Bang ya.
1: Apalagi sama saudara, sama anak-anak, senyum semua pokoknya. Dari orang lain, saudara, anak-anak, pokoknya semualah senyum tuh.
0: Harus senyum ya.
1: Ketemu ya. Mana ada orang kalau ketemu marah-marah gitu.
0: Ya boleh
1: contohnya,
0: ya.
1: Kalau ya contohnya saya ketemu sama Mbak. Marah-marah boleh enggak jadi cerita itu? Enggak boleh kan?
0: Iya.
1: Harus senyum.
0: Betul.
1: Senyum harus, iya. Nah itu, sudah lagunya apa Mbak? Putar.
0: Lagunya ada Vina Panduwinata, KD, Iwan Fals, Glenn Fredly, Dina Mariana. Ada Peter Pan, Christine Panjaitan, Ebitri, Tulus, Nindi, Yunisara, Rano Karno, Krisye, Westlife.
1: Rano Karno.
0: Oke deh.
1: Ya itu sudah. Siap. Salam semuanya aja Mbak ya. Saya mau mandi nih, saya mau pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irfan di Muara Jawa sudah ikutan gabungan di malam hari ini. Langsung kita beralih ke jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam cantik.
0: Halo, selamat malam pada Utieni ya.
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
2: Sehat kembali.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Negaranya dikenal sebagai senyum ya?
0: Iya, arti senyuman.
2: Senyum ini. Kena warga negara Indonesia itu dikenal murah senyum.
0: Ya.
2: Kalau ketemu senyum.
0: Betul.
2: Apalagi kalau penyiar itu mungkin ya murah senyum juga baca.
0: Iya.
2: Dia kan sebagai pelayan publik. Apalagi sekarang era-era dengan teknologi digital itu model dilihat penyiarnya kan lagi siaran.
0: Iya, betul-betul Bang.
2: Kemudian lagunya Randy Pangalila Bang.
0: Pangalila.
2: Lewat Spotify.
0: Oh iya boleh ada.
2: Izin buat Pak Mamatnya dan keluarga sehat malam ini. Ada Mbak Yurinya juga dan Mbak Ira ya. Ibu Ati Balikpapan ya. Apa? Ibu Eka juga ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Sikit juga Balikpapan, warga Balikpapan teman-teman yang lagi monitor. Begitu ya komandan. Buat Mbak Dita, kalau pulang hati-hati ya, Andre. Ya kamu juga masih ini ya. Apa Samarinda ini kabutnya belum normal ya?
0: Belum masih ada kabutnya.
2: Ya, jangan lupa pakai maskernya kok pulang.
0: Siap.
2: Oke, Mbak Rizal. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud. Sekarang satu lagi penelpon dari WhatsApp, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Rong Rindu.
3: Halo, selamat malam Rong Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tajak kalau lah.
0: Ingat, julak.
3: Amin. Apa lagunya Iwan Fals tuh?
0: Lagunya Iwan Fals hari ini judulnya Aku Sayang Kamu.
3: Melu. Iya deh, itu aja deh.
0: Oke.
3: Okay. Apa tadi kurang jelas tadi tuh yang temanya itu nah?
0: Temanya arti senyuman. Buat julak nah. Apa arti senyum? Senyum itu haruskah atau senyum itu hal yang baik atau gimana? Arti senyuman seperti apa?
3: Arti senyuman itu kalau menurut Islam ibadah.
0: Senyum itu adalah ibadah, betul.
3: Iya, kita enggak bisa memberi secara material atau anu, senyum itu kan sama aja juga
0: nilainya ya, julak ya.
3: Nilainya itu sama dengan uang. Betul, walaupun kita yang sederhana ini kan yang apa bilang orang tuh menengah ke miskin ke bawah. Itu adalah senyuman itu sama dengan ibadah. Menurut kita kan, menurut saya.
0: Setuju.
3: Tapi banyak deh, senyuman tuh bukan masalah apa cara yang lain-lain tuh bukan itu aja. Tapi yang paling bagus tuh itu tadi senyum itu. Bukan pendapat saya ya kan. Karena pendapat orang kita beda-beda kan pendapatnya yang Mbak Dita ya.
0: Iya.
3: Nah itu aja aku salamnya lah Mbak Dita ya.
0: Oke silakan julak.
3: Anda tadi ada Berdaud yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama ada Bang Irfan di Muara Jawa.
3: Ya, Bang Irfan selamat malam dengan Pak Daud. Ada Pak Sigit di Balikpapan selamat malam. Bang Arman atau Bilok Amai. Soleiman Tila-Tila. Pak Sigit. Siapa lagi Bunda Aku, Bunda Yuli, Bunda Eka, Bunda Farida, Bunda Wati. Dokter Aulia Jalan, selamat malam Bu. Mohon sehat walafiat Ibu.
0: Amin, insyaallah.
3: Untuk Mbak Ditanya, selamat bertugas, selamat menjalankan kegiatan kesehatan Mbak Dita ya.
0: Amin, insyaallah.
3: Dan semoga diberi kesehatan ke keluarga Mbak Dita.
0: Iya, amin.
3: Terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak, terima kasih. Kita sapa lagi penelpon dari jalur telepon ya. Kali ini pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tapi lagunya Glenn Fredly ya.
0: Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan judulnya.
4: Iya. Senyum itu membawa berkah, senyum itu indah, senyum itu untuk segala-galanya. Cuman saya pernah senyum dengan orang gak disenyumin, gak dibalas kan senyum. Nah, terus itu dia berpaling, jangan lupa kamu kamat, nah iya tak bilang nah, lupa matanya. Nah, jadi timbul rasa marah itu gak ada sih, mungkin orang itu lupa, nah ternyata kan lupa Mbak Dita. Langsung jadi akrab, lama amat gak ketemu tanya. Ya gak apa-apa saya bilang kan, sudah mau kemana kita, nah diajak. Biasanya kan ngopi Mbak Dita ya. Nah tadi itu ketemu teman gak ngopi kan. Jadi ada penawaran harga atau tanah, jadi ada pembelinya. Kita datang Mbak Dita ya, ini orang kok tegak betul katanya. Jadi saya senyum, saya bilang ini siapa kan? Sini mau aduh, saya bilang kan lama gak ketemu kita. Jadi kan saya itu dipuji-puji, tapi saya gak mau dipuji-puji kan. Jadi wah tegak betul orang ini ya. Jadi usia berapa saya kan? 67 sudah mau masuk nih, 67, 68 lah. Karena kan bukan sekiraan tahun 1999 lah kan. Tapi sebenarnya saya betul orang saya kan. Apa dimakan ya? Bilang biasa aja makanan tuh. dada samburat ya, bilang. Justru kemarin bukan kacang banyak. Bikin saya enggak apa-apa. Senyum Mbak Dita saya kalau di jalan tuh ya. Itu paling banyak ngalah tuh. Makasih Abah, Mbak. Senyum, kalau apa senyum. Jadi kan saya lebih bagus ngalah daripada kita nyelonong boy kadang-kadang bisa ribut kan.
0: Iya.
4: Tetap senyum jadi pokoknya itu kalau udah senyum tuh enggak tahu sudah orang enggak balas senyum enggak apa-apa Mbak Dita. Ya kan enggak rugi kan.
0: Iya.
4: Senyum itu apa membawa berkah memang walaupun orang itu tidak memberikan senyum tidak apa sering itu kejadian kan tapi tidak apa lah tetap kita ambil hati yang penting hati ciplong aja.
0: Setuju.
4: Saya nyapa ya buat Bang Julius ya yang di Tambar dan sudah dapat nomornya kaget dia jadi tadinya dia tidak mengangkat kan akhirnya ini diangkat gitu saya bilang nih Bang Mamat dari Samarinda oh iya iya tidak apa-apa terus ke Pak Daud ada Pak Sigit Ibu Yuli juga ya ada Pak Tato di mana tuh di Muang Dalam lagi monitor katanya apa lagi ya Ibu dokter itu lupa samanya Ibu Ya Dahlan kah yang malam itu ketemu saya tuh terus itu Viola juga kalau monitor ya Bang Rudi yang ada di rumah sakit sudah operasi kemarin alhamdulillah tapi saya tidak nelfon dulu mudah-mudahan aja sehat ada Bang Umar Tolerong tuh dengar setia ada si Norman itu Mbak Rita ya ada ketemu Norman ke hari itu Mbak Rita
0: belum ada Bang
4: ada itu ipar kakak saya itu Mbak Rita dia monitor dia tuh jadi yang mendengarkan semoga sehat semua ya.
0: Amin.
4: Tapi satu lagi saya apa ingatkan. Kemarin di Cengkareng itu kan kebakaran besar tuh Mbak Dita.
0: Iya, betul Bang.
4: Jadi saya itu kalau sudah jalan tuh ini kan rumah anak, kalau rumah yang satunya sudah dikontrakan kan. Yang saya perhatikan tuh listrik sudah keluar saya itu. Supaya meyakinkan masuk lagi ke dalam. Apa yang kurang ini? Anak kan enggak ada kan. Kadang-kadang tuh lihat adalah apa namanya rumah kipas angin terkurang ada yang nyala AC ada yang nyala kan tidak ada kabar keluar jadi kehati-hatian kita keluar rumah karena soal kebakaran kemarin besar
0: betul
4: 75 apa bukan 75 keluarga kata 75 rumah informasinya itu
0: 75 rumah
4: jadi sampai damkar kita di sini aja datang ke Tenggarong katanya
0: Manu yang
4: terima kasih ya. Terima kasih Mbak Dita ya saya pesan tuh kalau memang ada rezeki belilah apar jadi kan gak galang kabut Mbak Dita ya kalau saya bukan sombong punya memang yang 9 kilo itu terima kasih Mbak Dita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga. Ditarannya nanti akan kembali bersama dengan Anda pendengar setelah jeda lagu berikut ini kita dengarkan dulu. Kalau katanya Rano Karno, bukalah kacamatamu. Gimana lagunya? Kita dengarkan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ngambil lagi yang kemarin.

0: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Terannya kembali lagi mendengar di Ruang Rindu malam hari ini, Prosatu RRI Samarinda. Seperti biasa, jalur interaktifnya 743495 dan juga di WhatsApp di 0811544976 ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Dita?
0: Baik, alhamdulillah. Ini Pak Ato ya?
1: Iya, Pak Ato.
0: Oke deh. Gimana kabarnya Pak Ato malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak.
0: Luar biasa kalau iye. Gitu.
1: Apa-apa dibahas ini Mbak ini?
0: Yang dibahas hari ini arti senyuman. Menurut Pak Ato bagaimana sih senyuman itu? Artinya pentingkah atau bagaimana?
1: Kalau arti senyuman itu bagus itu memang itu Mbak Dita itu berarti kan dia menunjukkan orangnya ramah, baik, ya, sopan. Tapi jangan senyum terus.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau kebanyakan senyum nanti bilang kita orang gila.
0: Benar, harus di itu ya. Sesuai tempatnya.
1: Senyum pada tempatnya. Kalau ketemu sama teman senyum. Jadi kita tuh nggak disangka orang itu orang jahat kan, Mbak?
0: Benar.
1: Jangan kalau ketemu orang menceling matanya.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, itu sudah. Kayak di mana-mana kalau ketemu senyum itu bisa mendatangkan teman, Mbak.
0: Setuju, benar.
1: Iya itu. Oke, kita misalnya kalau di mana misalnya kalau kita diangkut. Ada orang di samping kita kan, Mbak.
0: Betul.
1: Otomatis kita kan senyum juga kan. Senyum kita ya senyum juga kan.
0: Harus senyum.
1: Iya, lama-lama kan bisa ngomong-ngomong. Sudah mau kemana mau kemana Mbak kan.
0: Akhirnya ngobrol ya.
1: Iya, akhirnya udah bisa ke dalam. Sudah. Ini lagunya apa Mbak yang bisa dipilih nih?
0: Lagunya malam hari ini ada Vina Panduwinata, Kris Dayanti, Dina Mariana, Andi Maria Matalata.
1: Itu kan Mbak, Andi Maria Matalata itu kan orang Sulawesi kan? Sudah almarhum Mbak ya?
0: Iya.
1: Itu aja Mbak,
0: Andi
1: Maria Matalata aja. Salamnya untuk semuanya, untuk Mbak Ditanya. Lanjut tugas. Terima kasih waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato sudah ikutan gabungan. Sekarang kita beralih ke WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam.

0: lagi mereka, kalau kita memandang seorang wanita itu seluruh tubuh kita dari mata sampai ke bawah itu senyum pintar. Jadi
1: Tersenyum.
0: iya, jadi senyum ibadah. Jadi senyum itu Mbak Rita ya merupakan ibadah juga. Jadi kita apa namanya sedekah apa ibadah yang bersifatnya ketemu sama orang gitu kan. Jadi harus senyum lah ya. Meskipun orang tuh nggak mau senyum, tapi kita yang senyum.
1: Senyum
0: Tapi
1: duluan.
0: ya, kadang-kadang wanita ya ketemu teman yang lucu juga itu bisa senyum kita melihat. Belum kita senyum sudah gayanya aja sudah tertawa kita. Karena orang itu mempunyai karakter tersendiri ya wanita ya. Itulah kira-kira wanita ya. Lagunya apa nih wanita yang sudah format?
1: Lagunya ada Kris Dayanti, Vina Panduwinata, Dina Mariana, Peter Pan, Christine Panjaitan, Tulus, Ebi Tri, Nindi Yunisyara, Krisye, Westlife.
0: Tulus ya Marita.
1: Tulus, oke. Okay.
0: Tulus apa judul lagunya?
1: Tulusnya pamit hari ini.
0: Oh iya deh, pas. Makasih Marita, selamat pamit. Semoga bisa tersenyum Mbak Dita ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Taratara sudah ikutan gabungan ya. Anda juga masih bisa bergabung pendengar di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Ini dari Ibu Dava mengirimkan pesan WhatsApp ya pendengar. Senyuman, senyuman sampai di mata apa enggak? Kalau senyum hanya di bibir percuma, itu namanya senyum enggak ikhlas. Senyuman kita bukan hanya untuk keluarga sendiri, kadang senyuman juga untuk orang-orang sekitar kita. Senyuman yang diperlihatkan atau diberikan kepada orang-orang di sekitar mungkin bisa membuat mereka bahagia dan juga bisa menjadi amal ibadah buat kita. Benar ya. Jadi memang senyuman itu niatnya adalah ibadah. Enggak apa-apa kalau misalnya ternyata yang disenyumin tidak memberikan senyum balik, mungkin gak lihat atau mungkin lupa sama kita, tapi gak apa-apa pendekar. Yang penting niat utama untuk tersenyum adalah untuk ibadah ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Rong Rindu.
2: Malam Rong Rindu Mbak Gita.
1: Iya, selamat malam Pak.
2: Panas ini Mbak Gita.
1: Sama-sama, di Samarinda juga panas.
2: Aku lagunya Vina itu apa judul buat kita?
1: Vina Panduwinatanya hari ini Rindu judulnya.
2: Itu salam buat si cantik Berin buat kita ya. Mat Bobo sayang. Makasih buat kita ya.
1: Oke. Okay.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfan sudah ikutan gabungan. Sekarang satu dari WhatsApp lagi pendengar. Halo, selamat malam Rong Rindu.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Rong Rindu. Ini dari Pak siapa di mana nih?
3: Dari Nurdiansah.
1: Pak Nurdiansah, gimana Pak? Sehat malam hari ini?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya apa loh?
1: Lagunya hari ini ada Kris Dayanti, ada Dina Mariana, Peter Pan, Christine Panjaitan, Ebi Tri, Nindi Yunisyara, Krisye. Mancanya ada Westlife, Michael Bolton, ada Jamie Cullum.
3: Westlife aja.
1: Westlife, oke. Okay.
3: Titip salam dulu ya.
1: Silakan Pak.
3: Buat Saiful Koko, Ibu Wati, Bu Wira, Dulak Sorondeng, Pak Sigit. Ucapannya salam kompak selalu.
1: Okay.
3: Buat Mbak Tita, selamat tugas.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada penelpon pendengar, tapi nanti ditarannya akan kembali bersama dengan Anda. Karena lagunya ternyata sudah banyak ya yang ngantri daripada nggak keputar. Kita putar sekarang aja. Nanti Anda bisa bergabung lagi di 743495 atau di WhatsApp kami 0811554976. Kita jalan-jalan dulu, romansa ke masa depan bersama dengan Glenn Fredly.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video

0: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual. Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih? Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
0: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
0: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Di tarannya kembali menyapa Anda. Kita langsung sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ini ya, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Mbak Dita. Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Bang Sigit, gimana nih kabarnya?
3: Kabarnya kurang baik, Mbak Dita. Sakit kepala.
2: Oh, lagi sakit. Semoga segera pulih.
3: Sakit kepala yang mau pilek kayaknya nih, tapi udah minum obat kok. Aman aja.
2: Aman.
3: Temanya apa ini, Mbak Dita?
2: Temanya arti senyuman.
3: Arti senyuman ya. Senyuman itu kan ibadah ya kan. Kita kalau ketemu teman, kalau yang kita kenal ya, kalau nggak main apa ya senyum ya kan. Kalau nggak kenal sama sekali ya nggak senyum, berita ya kan.
2: Iya.
3: Yang penting jangan senyum sendiri, itu yang paling penting itu.
2: Yang penting jangan senyum sendiri ya, bang ya.
3: Ya. Iya, yang penting itu jangan senyum sendiri. Kalau sama teman, sama tetangga, biasalah.
2: Gak apa-apa ya.
3: Asal jangan senyum sendiri. Itu repot.
2: Benar.
3: Iya kan, Mbak Dita? Itu sudah. Bisa request lagu kan, Mbak Dita?
2: Apa itu lagunya?
3: Lagunya Gesha.
2: Gesha yang mana?
3: Pergi saja.
2: Oke.
3: Salam-salam dulu ya, Mbak Dita. Salamnya buat Julak Sarunding, Bang Mamat, Bang Sulaiman, Pak Irfan, Pak Arpan, Pak Daud. salam kenal sama Pak Anto yang di Marabada itu ya, kayaknya tadi itu. Ya. Salam kenal sama Pak Anto di Marabada. Ibu Wati, nggak pernah ada suaranya Ibu Wati ini. Ibu Eka, Ibu Yuli di Damanhuri, Mbak Ica, Mbak Piola, Mbak Wira, Mbak Yanti, Ibu Asi, semuanya aja Mbak Dita yang lagi stay di Ruang Rindu, selamat malam, salam sehat semua. Tugas sukses selalu.
2: Siap.
3: Kalau pulang ada 5 detik.
2: Oke.
3: Lagunya cukup sudah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit. Kita sekarang beralih ke jalur telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Mbak Dita.
2: Sehat, ini Bang Saiful Koko belum, bukan?
4: Iya,
2: benar.
4: Kalau bukan lain berarti. Mancanya tuh bekel bottom lagi kah, terus sisanya?
2: Kenapa?
4: Mancanya.
2: Mancanya ada Jamie Cullum, Boyzone, sama Michael Bolton.
4: Iya, Michael Bolton tuh.
2: Oke.
4: Okay. Napa sedikit ya?
2: Silakan.
4: Tadi ada Jok Sandeng, ada Pak Rudi yang sah juga ya. Mudah-mudahan masih dengarkan. Ada Ica juga di Wane, ada Ayu. Tua Denan kalau dengarkan selamat malam. Bunda Yanti juga ya. Kemudian Dr. Lia Dahlan, selamat malam. Cik Guria di Jakarta Selatan juga kalau dengarkan ya. Pak Widi yang ada di Tokyo juga ya. Bunda Rasi sama Bunda Wira.
2: Ya,
4: semua-semua yang lagi ingat. Selamat malam, salam bahagia untuk Linda juga. Semoga selalu sehat, Abah. Mudah-mudahan sehat, jalan pengobatannya lancar aja. Untuk Mbak ditanya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sebol Koko sudah ikutan gabungan. Kita sekarang pindah lagi ke WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Anita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lamanya tidak terdengar suaranya Mbak Yanti.
5: Oh iya kak.
2: Iya.
5: Tapi tadi malam aku gabung loh pas Mbak Ria yang mengisi acara.
2: Oh iya, berarti lama gak ketemu aja nih kita di udara ya Mbak Yanti ya.
5: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Yanti sehat.
5: Kalau aku sih kurang sehat sedikit aja.
2: Oh kurang sehat, kenapa tuh sakit?
5: Katanya orang Banjar sih ya, kayaknya aku kena penyakit deliman itu loh, yang bentol-bentol itu loh, yang meriang-meriang.
2: Wah,
5: tapi sekarang
2: ya?
5: Sudah agak kurang sih. Tapi sekarang sudah agak kurang sih. Soalnya aku udah diobatin sama keluarga aku kemarin.
2: Alhamdulillah.
5: Kayak anak kecil aja ya kena-kena kayak gitu.
2: Padahal sudah tua gitu ya, kita yeah, semua sudah.
5: Iya, sudah.
2: Udah punya anak masih aja kena.
5: Makanya bilang keluarga penyakit itu enggak mandang umur. Kalau dia udah mau datang kena.
2: Betul. Enggak lihat-lihat umur.
5: Ya, begitulah. Baru kan aku ini kan orangnya tuh kalau kena-kena kayak gitu tuh ku biarin aja. Aku enggak mau juga terlalu kayak gimana gitu loh. Udah kan aku nih kan orangnya agak putih gitu, jadi kelihatannya itu merah-merah di badan, gak enak dilihat.
2: Ini ya, makin merah gitu ya.
5: Itu sudah baru dia tuh kan datangnya tuh kan mau menjelang maghrib gitu loh datangnya. Kalau siang sih enggak terlalu, yang menjelang maghrib itu sih, waduh, udah dia nyerang sudah.
2: Mengganggu ya.
5: Aku gak kuat sudah. Nggak kuat sudah kemarin, langsung kebawa aja ke tempat keluarga. Ya sekarang agak kurang sih. Sudah agak enakan.
2: Alhamdulillah kalau gitu.
5: Sudah. Ini ada cerita apa sih Mbak Nita?
2: Hari ini ngobrolin artis senyuman.
5: Wow. Kata orang sih, kata Pak Ustadz, kalau kita senyum sama seseorang walaupun kita tidak mengenal mereka ya, itu adalah ibadah. Betul, ya kan?
2: Benar.
5: Itu saya tuh sering kan kalau jalan tuh kan sering jalan kaki tuh kalau mau ke pasar karena deket aja dari rumah. Kadang ketemu dengan orang itu dia senyum-senyum, kadang ada dia ketawa, ya aku balas aja walaupun aku gak kenal, tapi dalam hati itu siapa ya tadi ya. Nanti aku pas ketemu temanku lagi di jalan, ini ada apa nih senyum-senyum sendirian di jalanan. Lagi pengen senyum aja. Emang gak boleh? Boleh, itu ibadah senyum itu, tapi jangan juga terlalu-lalu kelewatan.
2: Betul, betul, betul.
5: Sudah. Ya udah aku salam ya buat teman-teman ya semuanya. Salam sehat aja semuanya. Tetap selalu jaga kesehatan karena di luar sana itu kan sudah enggak terang ya, sudah berasap.
2: Ya, betul.
5: Jadi kalau bisa keluar itu pakai masker aja sudah ini sekarang kita ini kalau mau berjalan yang jauh-jauh ini apalagi yang pakai kendaraan motor terutama ya. Iya. Tetap selalu berhati-hati. Lagunya aku mau ikutan dengan Abang Sepo Koko yang paling ganteng ya di Pro 1 RI Samarinda. Oke deh, salamnya buat semuanya aja. Buat Nita kalau pulang hati-hati di jalan ya.
2: Oke, terima kasih banyak.
5: Selamat Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Yanti di Balikpapan sudah ikutan gabungan ya. Kita beri jeda dulu pendengar, kita dengarkan lagu dulu ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Tulus Pamit ya. Sekarang kita dengarkan Vina Panduwinata dengan Rindunya.

0: terus jajannya buang kemana?
1: Buang aja situ nah, ke jalan, lewat jendela situ.
0: Gak apa-apa kak mak.
1: Gak apa-apa, nanti juga ada yang nyapu.
0: Oh.
2: Memang ada penyapu jalan sih, tapi masa iya mereka yang menyapu, kita yang buang sampah sembarangan. Jalan raya bukan tempat sampah kan?
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Di Ruang Rindu malam hari ini 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Di tarannya masih temani Anda hingga nanti berapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, seperti biasa. Apa arti sebuah senyuman untuk Anda pendengar? Senyuman itu ternyata bukan semata-mata formalitas gitu ya, tapi senyuman itu ada manfaatnya juga, bahkan untuk Anda sendiri. Yang pertama tentunya membahagiakan diri sendiri. Jadi kalau tersenyum dan mengingat hal-hal baik yang terjadi kepada kita semua ya pendengar, ini bisa membuat kita bersyukur untuk setiap proses yang ada, disenyumi, diterima gitu ya, disyukuri, sehingga nantinya kita akan reda gitu stresnya. Karena senyuman ini juga merupakan salah satu cara untuk meredakan stres sederhana gitu ya pendengar. Dan juga tanpa disadari, senyuman juga membuat diri terlihat lebih menarik dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Jadi sebenarnya senyuman itu bukan cuma ke orang lain, tapi senyum juga untuk diri sendiri. Nggak usah senyum-senyum sendiri juga ya pendengar, cuma maksudnya niat senyum itu juga harus ada untuk diri sendiri, supaya ya nggak terlalu stres, supaya kita juga selalu terlihat positif dan berpikiran positif gitu ya pendengar. Seperti biasa 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Dari WhatsApp ada Bang Ezra ya. Selamat malam Mbak Dita. Kabarnya malam hari ini, harapan saya selalu baik dan sehat. Amin. Baik dan sehat sih, alhamdulillah. Saya Ezra di Sambaja merequest lagu yang ada di luar list, Unchained Melody by Raitanas Brothers. Nanti dicarikan dulu ya Bang Ezra, ada atau enggak nih lagunya malam hari ini. Salamnya untuk semua pendengar setiap program Ruang Rindu yang sudah ikutan gabungan dan juga yang sedang mendengarkan bersama Dita Rania di mana saja berada. Salam sehat selalu dan sukses untuk semuanya. Untuk Mbak Dita Rania, selamat bertugas jika pulang. Hati-hati, salam sehat selalu, selamat malam, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Ezra sudah ikutan gabungan juga melalui pesan WhatsApp ya. Anda juga bisa bergabung pendengar melalui pesan WhatsApp di 0811554976 ya, ataupun di telepon, layan telepon kami di 743495. Di malam hari ini masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pendengar. Ada Boyzone, Krisdayanti, Dina Mariana, Jamie Kalam, ada Peter Pan, Kristen Panjaitan, Ebitri, Nindi, Krisye, ada Yunisara juga ya. Masih di line interaktif yang sama pendengar untuk Anda yang ingin gabungan. Tapi sambil menunggu partisipasi Anda, kita dengarkan dulu Ebitri Biar, sambil saya cari-cari lagunya yang sudah di request Bang Ezra tadi ya, ada atau enggak. Kalau enggak ada mungkin belum bisa diputar malam hari ini ya Bang Ezra, mohon maaf. Ini kita dengarkan dulu Ebitri dengan Biar.

Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar ya, di Tarania sepertinya sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam hari. Di hari ini 6 Oktober 2026 sampai dengan sudah ditutup dengan ruang rindu ya pendengar. Di Tarania akhirnya harus pamit dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian ruang rindu malam hari ini, ataupun Anda yang sudah bergabung dan berpartisipasi bersama dengan Di Tarania membahas mengenai arti senyuman di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang ingin bersiap-siap untuk segera istirahat tidur gitu ya pendengar, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala pendengar. Betul-betul dipastikan pendengar, kalau misalnya tadi habis manasin makanan atau habis nyalakan kompor gitu ya pendengar, dicek, kembali dicek gitu. Walaupun sudah ngantuk, walaupun sudah ada di atas kasur, dicek aja dulu dapurnya pendengar. Kita hindarkan hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi karena keteledoran dan juga kelalaian, ataupun ya hal-hal yang gak bisa dikontrol oleh manusia tentunya ya pendengar. Dan juga untuk Anda yang ingin tidur juga, kurangi penggunaan lampu-lampu ataupun colokan-colokan yang sekiranya sudah tidak diperlukan, boleh dimatikan ya pendengar untuk menghindari korsleting listrik. Lampu pintu, pagar, jendela tertutup dan terkunci dengan rapat, lampu mati gitu ya pendengar kita semua, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar, ada sebuah kotak di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan dirinya. Akhirnya, yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini, kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami? Di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tidak berani mencoba untuk tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran dan apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Pendengar, mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Jangan takut untuk mengambil resiko, karena kadang kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu akan hasilnya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

dari Sultan Air Stadium Malaysia Syarat kami didapat anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat mengikuti syarat kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, tentunya dengan sejumlah sajian program acara siaran untuk Anda dengarkan. Pendengar, pada hari ini, pendengar, selain ini akan hadir rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda kaum muslim dan muslimat, juga jangan lewatkan. Pada pukul 5.30 akan hadir Mutiara Pagi, ya, siraman rohani di pagi hari, ya, dengan topik kesalehan yang ramah kepada bumi. Nanti akan hadir narasumber dari UNC Kota Samarinda. Kemudian pada pukul 6.30 selama Samarinda Pagi ini, sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda menemani aktivitas awal aktivitas pagi Anda. Pukul 7 kami akan hadirkan rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dan pada pukul 7.30 kembali kami hadirkan Samarinda Pagi ini. Pukul 8 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Pada pukul 8.30 musik dan informasi akan hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 9 mendengar Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya Anda akan bisa bergabung bersama kami, ya, pada program Halo RRI, ya, hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami untuk Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda, aktivitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami persembahkan program pertama kami, musik islami. Namun sebelum itu akan kami hadirkan juga kilau Pancasila untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya, orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah roh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimat, akan kami hadirkan saat lagi program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Batu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat ya yang berada di Kota Samarinda dan sekitarnya. Kami hadirkan di pagi hari ini program Mutiara Pagi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini hari Rabu 7 Oktober 2026 ya. Telah hadir narasumber kami ya dari UINSI Kota Samarinda. Tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda para pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda, ada Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi apa kabar Pak Ustadz, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Insyaallah.
1: Topiknya adalah kesalehan yang ramah kepada bumi, Pak Ustadz ya.
2: Insyaallah.
1: Iya, dan mendengar nanti juga Anda bisa bergabung, berpartisipasi, bertanya langsung, berdiskusi bersama Ustadz ya, dengan topik kita pada pagi hari ini. Namun seperti biasa, kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dengan topik kesalehan yang ramah kepada bumi. Silahkan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Majra muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurlillah. Segala puji bagi Allah azza wa jalla yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, air, tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, gunung, dan seluruh yang ada di alam ini ya. Dan tentu untuk semua itu adalah untuk kehidupan umat manusia, kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mengajarkan kepada kita bukan hanya bagaimana beribadah kepada Allah secara langsung, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan makhluk Allah dengan kasih sayang, dengan tanggung jawab. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita mendengarkan kata kesolehan, maka biasanya yang terbersit langsung di pikiran kita adalah itu identik atau sama dengan orang yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, berzikir, rajin bersedekah, rajin datang ke masjid, dan pasti bahwa itu adalah kesolehan. Tetapi hari ini, pagi ini, saya ingin mengajak kita semua sedikit memperluas pemahaman tentang kesolehan. Kita misalnya bertanya, apakah kesolehan hanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia? Ya, bagaimana dengan hubungan kita dengan bumi, dengan bagaimana pohon yang kita tebang, bagaimana dengan air yang tercemar, yang kita cemari, bagaimana udara yang kita kotori, bagaimana dengan hewan-hewan yang kehilangan habitatnya karena hutan kita babat habis. Apakah semua itu tidak ada hubungannya dengan agama? Maka kaum muslimin, saya kira disinilah justru kita perlu menemukan kembali satu dimensi yang memang seringkali diabaikan oleh kita. Satu dimensi keberagamaan yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita, yaitu yang disebutkan oleh para orang-orang alim, itu istilahnya adalah kesolehan ekologis ya. Kesolehan alam terhadap alam. Jika selama ini mungkin saja kita memahami bahwa kesolehan itu hanya berkaitan langsung dengan ibadah kepada Allah, kepada manusia, ternyata ada satu hal di luar sana itu atau di sekeliling kita yang disebut dengan kesolehan ekologis. Maka insya Allah hari ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang tentang satu tema yang saya kira sangat penting. Bagaimana kita menjaga kesolehan yang ramah kepada lingkungan. Atau ada satu apa ya, adagium atau satu prinsip bahwa merawat bumi itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Sekali lagi, bahwa merawat bumi itu adalah bagian dari ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadar bahwa bumi itu memang bukan sekedar tempat kita tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzu." Al-Quran sejak awal mengajarkan kepada kita bahwa bumi bukanlah benda mati yang boleh diperlakukan sesuka hati kita. Ya. Makna ayat ini adalah kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Maka kalau kita perhatikan bahwa ada kata kunci di dalam ayat ini, yaitu mawzun, sesuatu yang memiliki takaran tertentu, sesuatu yang memiliki ukuran, ya. Sesuatu yang memiliki keseimbangan. Artinya adalah bahwa Allah tidak menciptakan bumi ini secara sembarangan. Allah tidak menciptakan bumi ini secara tiba-tiba atau tanpa skema yang baik, yang teratur. Tetapi Allah menciptakan bumi ini, di sana, di dalamnya ada keteraturan, ada keseimbangan, ada ukuran-ukuran tertentu. Ada hubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lainnya. Ya. Pohon itu tidak hidup sendirian. Ya. Air tidak hidup sendirian. Tanah pun juga demikian, tidak hidup sendirian. Betapa kita lihat, pohon itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik kalau tidak ada asupan air. Tetapi sebaliknya, maka air itu yang pada awalnya adalah berkah, tetapi ketika tidak ada tempat meresap, maka yang terjadi adalah bencana, musibah bagi kita. Begitu pula dengan manusia. Manusia tidak hidup sendiri. Semuanya berada dalam satu jaringan kehidupan yang sangat besar. Karena itu, kaum muslimin, ketika manusia merusak satu bagian dari jaringan itu, maka dampaknya bisa menjalar ke bagian yang lain. Kita menebang hutan, kemudian air kehilangan tempat untuk meresap, banjir datang, tanah longsor, kemudian rumah rusak, kemudian manusia kehilangan tempat tinggal, maka kerusakan ekologis itu tidak datang dalam satu bentuk. Ya. Ada satu jaringan, ya, saling terkait. Maka kalau kita merusak satunya, maka dia akan berdampak kepada jaringan yang lain. Yang terjadi adalah bencana besar yang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu, kaum muslimin, Allah memberikan bumi kepada kita tentu bukan untuk dihancurkan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia adalah, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untukmu. Ayat ini, ya, seringkali sebagian orang memahaminya sebagai apa ya, seolah-olah menjadi legitimasi bahwa manusia boleh memanfaatkan bumi seenaknya. Islam, kita akui, tidak melarang kita memanfaatkan alam. Kita boleh bertani, berdagang, berlayar, mencari mineral. Kita boleh mengolah sumber daya alam. Ya. Tetapi ada perbedaan antara memanfaatkan dengan mengeksploitasi. Ada perbedaan antara eksplorasi dengan eksploitasi tanpa batas. Allah memberikan bumi kepada kita bukan berarti bahwa Allah memberikan kita hak untuk menghancurkannya, melakukan seenak kita, semau nafsu kita. Ya. Allah memberikan bumi itu adalah karunia sekaligus amanah. Kita menikmati manfaatnya, tetapi kita juga memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan. Ya, karena harus dipahami juga bahwa bumi itu adalah ayat Allah. Ya. Bumi bukan tempat kita mencari makan, sekedar mencari makan. Ya, jadi tidak hanya tempat kita untuk mencari rezeki, tetapi bumi itu adalah ayat Allah. Wa ma zar'alakum fil ardi wakhtalifan alwanu inna bidhalika la ayatan liqaumi yadzakkaru. Dan apa yang dia ciptakan, yang apa yang Allah ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya atau jenisnya, sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan memang benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran. Jadi kaum muslimin, kita ketika kita melihat hutan, sebenarnya kita sedang melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita melihat laut, kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah.

Ini bukan berarti bahwa setiap pohon harus disakralkan, bukan itu. Ya. Karena mensakralkan pohon justru cenderung apa mengarah kepada kesyirikan. Ya, Islam tidak mengajarkan penyembahan kepada Allah. Ya. Seperti sebagian kepercayaan yang lain, yang kepercayaan animisme, dinamisme. Islam itu tidak mengajarkan kita menyembah pohon-pohon tertentu, tetapi kita diharuskan menghargai, menghormati mereka, memperlakukan mereka sebagai ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu adalah amanah. Jadi prinsipnya bahwa Islam mengajarkan kita menyembah Allah dan menghormati ciptaannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makna kesolehan itu tentu tidak berhenti pada lingkungan masjid, ya, atau lingkungan rumah-rumah ibadah, lingkungan majelis taklim. Kesolehan itu tidak berhenti di situ. Boleh saja selama ini kita membayangkan bahwa kesolehan itu bergerak secara vertikal, hanya bicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, kita sholat, kita puasa, kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Semuanya apa? Itu adalah demi memperbaiki hablum minallah, hubungan kita, koneksi kita, ya, keterhubungan kita, komunikasi kita dengan Allah. Tetapi di luar itu, agama juga mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah harus melahirkan hubungan yang baik dengan ciptaannya. Karena itu, kesolehan itu memiliki dimensi yang lebih luas. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hablum minannas, hubungan dengan manusia. Dan hablum minal alam, hubungan dengan Allah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bicara satu ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Larangan merusak bumi, karena merusak bumi itu merupakan sumber utama dari datangnya bencana. Allah tegaskan, wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an wa inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, maka berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, maka Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ketika Allah melarang manusia merusak bumi, itu tidak hanya soal berbuat dosa seperti maksiat, dosa individu. Yang dimaksud dengan kerusakan itu juga termasuk mencemari lingkungan, menebang hutan secara sembarangan, atau perang yang menghancurkan kehidupan. Maka semua itu merusak keseimbangan alam yang sudah Allah atur dengan baik. Ya, itu saya kira jelas larangan Allah. Bagaimana kita tidak boleh sama sekali kemudian membuat kerusakan di bumi ini yang sudah Allah buat, sudah Allah ciptakan dengan mauzunnya, dengan keteraturannya, dengan keseimbangannya. Maka kaum muslimin, mari kita coba masuk pada aspek tentang kesolehan yang ada di dalam Islam. Kita tadi sudah mengatakan bahwa kesolehan itu tentu tidak hanya terbatas bisa dimaknai bagaimana melihat hubungan antara manusia dengan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu yang langsung berkaitan dengan memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi kesolehan di luar sana yang saya sebut tadi sebagai kesolehan ekologis. Kesolehan ekologis maka ternyata memang sangat luas maknanya. Pada intinya adalah kalau kita bicara tentang kesolehan ekologis, bagaimana kita merawat seluruh alam ciptaan Allah ini yang ada di sekitar kita. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam Islam itu juga diajarkan ada satu sedekah. Ya, kalau selama ini kita mengatakan bahwa sedekah itu sebatas memberi makan, ya. Memberi makan kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan, memberi pakaian kepada orang-orang yang kesusahan, itu semua sedekah, ya. Itu semua sedekah.

0: sedekah. Tetapi bagaimana kalau kita menanam pohon, ya, menanam pohon, apakah itu tidak termasuk sedekah? Bagaimana kalau kita membersihkan sungai? Bagaimana kalau kita menjaga sumber air, menjaga lingkungan, mengurangi sampah, tidak membuang makanan atau sisa makanan? Ternyata itu juga mencakup apa termasuk di dalam apa yang kita sebut dengan sedekah. Sedekah apa namanya? Ini yang disebut dengan sedekah ekologis, ya. Sedekah ekologis, tentu kita tidak bermaksud membuat kategori agama baru atau ibadah baru. Tetapi adalah sebuah cara untuk memahami bahwa kebaikan kepada makhluk dan lingkungan itu dapat menjadi amal soleh ketika dilakukan dengan niat yang benar dan memberikan manfaat. Karena di sana ada sedekah yang selesai ketika uang itu kita berpindah. Kita memberikan uang kepada seseorang, lalu sedekah kita selesai sampai di situ. Ada sedekah yang selesai ketika makanan sudah dimakan, selesai sampai di situ. Tetapi ada kebaikan yang terus tumbuh, ya. Ada kebaikan yang terus tumbuh ketika kita menanam pohon. Bahkan di dalam Islam itu diajarkan bahwa kalau Anda harus menebang satu pohon, maka usahakan sebelum menebang pohon itu pertimbangkan apa yang menyebabkan, apa alasannya Anda menebang pohon, dan pastikan bahwa Anda harus menanam pohon lebih dari satu pohon. Kenapa? Karena kalau Anda menebang pohon hari ini, betapa banyak, ya, oksigen yang Anda rusak, yang Anda hancurkan. Dan ketika Anda menanam pohon hari ini, berapa tahun kemudian baru bisa tergantikan oleh ini. Bahkan mungkin sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa tergantikan oleh kerusakan yang kita timbulkan dengan menebang pohon itu. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesolehan ekologis itu mesti dimulai dari hal-hal kecil. Ya. Kadang kita berbicara tentang kerusakan lingkungan itu seolah-olah hanya urusan pemerintah, urusan perusahaan besar, urusan industri atau pertambangan. Padahal kesolehan ekologis itu mesti dimulai dari rumah, dari kamar mandi kita, dari dapur, dari halaman rumah, ya, dari masjid, dari pesantren, dari kebiasaan diri kita sendiri. Ya. Contoh yang paling nyata, tidak membuang sampah sembarangan. Memang kelihatan kecil. Kalau kita membuang sampah segenggam seperti ini, kita menganggapnya itu kecil. Tapi kalau ada 1000 orang yang membuang sampah dengan, ya, takaran segenggam itu, maka berapa kemudian kalau kita tumpuk jadi satu? Kalau kita semuanya 1000 orang membuang segenggam itu ke sungai, maka betapa efek negatifnya yang timbul dari apa yang kita lakukan, ya. Agama itu mesti dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Kita menghemat air, ya, tidak membanjir makanan. Betapa kaum muslimin di dalam berwudu, Islam mengajarkan kita ada satu prinsip di dalam Islam bahwa ketika kita berwudu membuka keran sebesar-besarnya lalu mengalirlah air yang begitu banyak. Apakah wudu kita sah? Sah wudu kita. Tapi ada satu prinsip, meskipun wudu kita secara fikih sah, tapi itu haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramlah mau ketika berwudu kemudian ada proses membuang air secara menggunakan air secara berlebihan. Sekali lagi, secara fikih wudu kita sah, tidak batal, tetapi ada perilaku yang haram kita lakukan di sana. Itu artinya apa? Bahwa Islam itu sangat menjaga bagaimana kita melestarikan lingkungan, ya, melestarikan alam. Kita tidak membuang-buang air secara tidak perlu, ya. Jangan membuang sampah secara sembarangan, karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang kita anti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kalimat yang begini, jangan sampai kita rajin meminta rahmat Allah, tetapi pada sisi yang lain kita juga sering merusak rahmat-Nya. Ya. Setiap hari kita meminta, ya Allah turunkanlah rahmat-Mu kepadaku. Tetapi kita ketika turun hujan, kita mengeluh. Ya. ketika meminta rezeki dari Allah, tetapi kita merusak tanah yang menjadi sumber kehidupan. Kita meminta kesehatan, tapi apa yang terjadi? Kita mengotori air, mencemari air dan udara. Kita meminta keturunan yang baik, tetapi kita meninggalkan bumi yang semakin buruk untuk mereka. Betapa kaum muslimin, apa yang kita lakukan hari ini tidak harus kita merasakan hasilnya. Kita menanam hari ini memang tidak harus, jangan sampai muncul prinsip saya tidak akan menanam pohon hari ini karena toh saya tidak akan merasakan efeknya. Padahal kalau kita mau berpikir panjang ke masa depan yang lebih luas, yang kita tanam hari ini itulah yang akan dinikmati oleh generasi setelah kita, ya, itulah yang dinikmati oleh generasi kita. Tapi kalau kita berpikiran bahwa saya tidak akan berbuat hari ini, toh saya tidak akan menikmati hasilnya, maka kita termasuk orang-orang yang tidak menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka ada satu hadis yang menurut saya ini ajaran yang sangat mendalam. Ya. Ajaran yang sangat mendalam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, in qamat ala hadin. Hadikumul qiyam wa fi yadihi wasilatun falyaghrisuha falyaghrisuha. Jika kiamat datang, ya, kiamat terjadi sementara di tangan seseorang itu ada kalian, tangan kalian itu ada tunas pohon kurma. Jadi begini, kiamat itu kalau sudah datang kan, itu membuat semua orang panik, ya, tidak tenang. Semua orang mencari perlindungan, pertolongan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika kiamat itu mau datang, kalau umur kita sampai menemui kiamat, dan mudah-mudahan umur kita tidak sampai menemui kiamat, karena itu juga sudah luar biasa. Dan ketika kata Rasulullah, kalian berada di kondisi itu, ya, kiamat. Kiamat itu orang tidak bisa duduk, berdiri pun juga tidak bisa karena bergetar tubuh. Jangankan itu, orang yang hamil saja ketika kiamat itu datang, semua melahirkan sebelum pada waktunya. Pada saat huru hara seperti itu, di tanganmu ada satu bibi tunas pohon kurma, maka tanamlah, ya, tanamlah pohon kurma ini. Karena secara logika, untuk apa kita menanam? Toh kiamat juga sudah datang, kita tanam juga tetap hancur, tanam juga tetap hancur. Pesannya secara spiritual, hadis yang disampaikan Nabi ini adalah jangan berhenti berbuat baik hanya karena masa depan itu kita sudah tidak merasa bahwa tidak punya lagi harapan untuk masa depan. Jangan berhenti berbuat baik karena hanya pandangan seperti itu. Jangan berhenti berbuat baik meskipun kiamat sudah di depan mata. Itu kata Rasulullah, ya. Jangan kita berkata bahwa percuma menanam, saya tidak akan menikmati hasil. Percuma menjaga lingkungan, toh orang lain tidak peduli, ya. Percuma saya mengurangi sampah, ya, satu orang tidak akan mengubah apa-apa. Maka Nabi itu mengajarkan tanamlah, tanamlah wahai umat, walaupun engkau tidak tahu siapa yang akan memetik buahnya. Menanam pada saat kiamat, mana tahu Allah merubah takdirnya. Akibat satu orang, bagi kita yang menanam pohon pada waktu itu, ternyata tidak hanya satu orang, ada jutaan manusia yang menanam pohon waktu itu. Allah merubah takdir kita. Kiamat tidak jadi pada waktu itu karena Allah Maha Rahmat Rahim memberikan kepada orang-orang yang menyayangi lingkungannya, menyayangi ciptaannya. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita jangan hanya bertanya apa yang saya dapatkan dari bumi ini, ya. Apa yang saya dapatkan dari bumi ini, apa yang bisa saya kembang, apa yang bisa dijual, apa yang bisa diproduksi, ya. Jangan otak kita hanya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa yang bisa saya hasilkan? Kekayaan apa yang bisa saya hasilkan dari alam ini, sekitar kita? Tapi coba dibalik sedikit saja. Apa yang bisa saya berikan kembali kepada bumi? Ya. Apa yang bisa saya berikan, sumbangsikan kepada alam ini? Karena alam ini dapat dinikmati oleh keturunan kita. Ini satu atau dua generasi ke depan. Inilah intinya daripada apa yang kita sebut dengan sedekah, sedekah ekologis. Jangan hanya mengandalkan sedekah harta yang hari ini yang kita lakukan. Kita mau bersedekah luar biasa hari ini dengan uang yang kita punya, tapi berpikir, sempatkah kita berpikir dari mana uang itu kita itu hasilkan? Jangan-jangan kita bersedekah 1 juta hari ini, tapi itu merupakan hasil dari kita menebang hutang yang kerugiannya lebih dari 1 juta, bahkan mungkin miliaran kerugian. Bukan hanya itu, kerugian secara ekologis luar biasa yang kita timbulkan. Ya, maka jadilah orang yang bermanfaat, bersedekah sekecil apapun, mulai dari hal-hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil secara individu. Itulah yang saya sebut sebagai kesolehan yang ramah kepada bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Deddy.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar. Anda juga bisa bergabung nanti di 0541 743 495 atau di 0541 736 566 atau di WhatsApp kami 0811 554 497. Tapi kita dengarkan yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nur.

Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulang permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

0: Persatu.
1: Baik, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami ya dalam program acara Mutiara Pagi dengan topik kesalehan yang ramah kepada bumi bersama Ustadz Dr. Mustamin Fata MPD dari UINSI Kota Samarinda. Pak Ustadz nampaknya sudah tidak sabar ingin bergabung nih Pak Ustadz, sedang menunggu Pak Ustadz. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teddy ini ya.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan silakan Pak.
2: Ya, setia Mas Teddy sama tiap subuh.
1: Iya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya. Begini Pak
1: Irwan,
2: tadi saya menggarisbawahi tentang masalah kiamat ya Pak ya. Kalau sering dibahas kiamat atau peratus ya, kiamat-kiamat yang belum, yang akan datang belum terjadi. Tapi namanya kiamat kan pasti ya, seperti begini Pak. Sekarang kan yang dirasakan oleh terutama masyarakat yang di bawah, hari kiamat-kiamat yang sekarang lagi dijalani oleh para petinggi kita kan, itu kiamat. Sehingga kiamat itu tidak diperdulikan lagi kepada rakyat kan. Rakyat sekarang kesusahan berpikir ekonomi itu sekarang, tapi mereka berseteru terus kan. Masalah ijazah, masalah ini, kan dia berseteru satu, tahu lah, itu hanya jabatannya dikejar, tidak lagi mendulikan masyarakat bagaimana yang di bawah. Itu termasuk kiamat juga tidak Pak? Ya betul, rakyat kan sekarang sudah pusing ya seperti situasi sekarang ini. Terus berseteru tidak yang mau mengalah, misalkan ini demi untuk kepentingan kelompok mereka kan, demi untuk keuntungan materi, itu termasuk kiamat juga tidak Pak sekarang begini masalah. Ya, terutama lah mungkin Bapak lebih tahu bagaimana kiamat-kiamat sekarang yang dijalani berseteru terus para pergi kita diantaranya. Terima kasih Pak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Kekisruhan itu apakah kiamat juga Pak Ustadz ya? Itu merangkum dari semua yang dikatakan oleh Pak Ahmad Irwan. Tapi satu dulu Pak Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mas Teddy.
1: Ya.
3: Ya siap Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Allah. Ya Ustadz, berkaitan dengan kesolehan ya. Jadi kan kerusakan bumi dari penambangan hutan itu kan, kalau masyarakat itu kan paling-paling untuk pertanian ya, paling pakai cangkul, pakai arit, mandau gitu kan. Tapi kalau yang besar-besar itu kan mesti ada izin yang pakai alat-alat berat, sehingga kerusakan ya semakin besar juga. Nah tentu terus kayak apa nih Ustadz, yang memberikan izin itu tingkat kesolehannya seperti apa gitu ya. Ya barangkali ini ya Mas Didi Ustadz. Makasih, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Nano ya, yang memberikan izin untuk seperti membuka lahan dan sebagainya, menambang dan sebagainya Pak Ustadz nih, tingkat kesulitannya seperti apa ya. Dua penanya kita, Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan tadi yang pertama, silakan Pak Ustadz.
4: Baik, terima kasih Pak Irwan pertama. Ya benar bahwa kisruhan apapun itu adalah tanda-tanda kiamat. Memang ulama itu membagi ada dua, sebagaimana hadis itu al-ayatul kubra dan itu Sugra dan Kubra. Ada tanda kiamat yang kecil, ya, dan ada tanda kiamat yang besar. Ya. Tanda kiamat yang kecil segala kerusuhan, kekacauan, ya, keanehan-keanehan yang terjadi di hidup manusia. Ya. Orang tua memerintah, anak-anak memerintah orang tuanya, perempuan berkuasa, monopoli mengalahkan kekuasaan laki-laki, itu semua kan tanda-tanda ya, apalagi kalau ya manusia pada berebut pada kekuasaan, berebut ke kekuasaan, memperebutkan kekuasaan tidak dengan cara-cara yang tidak halal, tidak lagi terlalu peduli terhadap kehidupan masyarakat. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Tentu ya bisa kita perdebatkan mana yang tanda-tanda kiamat yang besar. Tapi yang jelas bahwa yang terjadi hari ini, setiap kasus tambang, konflik izin, kerusakan lingkungan, tidak otomatis, memang tidak otomatis boleh disebut sebagai tanda kiamat. Tetapi gejala itu kalau berulang-ulang terjadi, maka yang terjadi juga jangan-jangan kiamat terjadi sebelum waktunya kiamat, karena kehancuran alam ini sudah terjadi sebelum pada waktunya, ya. Karena alam ini juga ketika tidak dihancurkan juga nanti juga ada masanya. Tetapi karena cepatnya hancur alam ini karena perbuatan manusia, ya. Sekaligus saya mengatakan bahwa sebenarnya Islam tidak melarang kita, Pak, untuk menambang, ya. Menambang, ya, menggali bumi. Karena memang salah satu-satunya cara untuk misalnya katakan ya mineral, ya, mineral batu bara dan apa dan sebagainya, itu kita harus membersihkan di atasnya itu, dan di atasnya kan ada hutan tuh, pohon-pohon harus kita tebang. Tapi jangan berperilaku melakukan eksploitasi. Eksploitasi itu tidak ada kompensasi apa-apa. Ketika selesai menambang lalu dibiarkan begitu lubang terbuka, ya, lubang raksasa terbuka, tidak satupun kegiatan perbaikan atau katakan reboisasi yang kita lakukan. Ini yang namanya eksploitasi secara tidak bertanggung jawab. Itu yang dilarang. Bagaimana yang memberi izin, ya, ketika yang memberi izin, yang diberi izin itu melakukan hal-hal eksploitasi yang secara brutal, maka ya turut andil memberikan dosa. Tetapi kan karena kan memang kalau pihak pemerintah memang harus melayani rakyat, tidak hanya di semua warga harus dilayani. Lah ketika ada orang minta izin dan diberikanlah izin dengan catatan-catatan tertentu, kan mesti ada itu. Tapi pada biasa praktek di lapangan biasanya sih tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ini gitu. Ya, prinsipnya bahwa dosa-dosa ekologis itu luas sekali maknanya. Emang kita tidak nampak di hadapan kita. Kamu melakukan tambang itu, ya siapa yang mengatakan bahwa ini dosa? Memang tidak berdosa secara langsung pada waktu. Tapi ketika Anda melakukan penambangan, lalu setelah Anda gali dan sebagainya, Anda tidak berbuat apa-apa sedikit pun untuk kemudian coba memulihkan. Meskipun memang tidak ada yang pulih 100% dari keadaan semula, tetapi setidaknya Anda memberikan kompensasi, ya, efek dari tambang yang kita lakukan kepada warga yang hidup di sekitar, itu setidaknya itu yang bisa kita lakukan. Yang terjadi selama ini, ya, kan ada itu. Kadang-kadang pihak perusahaan itu berperkara dengan warga karena pihak perusahaan tegas dengan pendiriannya sendiri, sementara warga merasakan efeknya itu yang tidak sedikit, ya. Termasuk misalnya pencemaran yang terjadi di laut dan sebagainya. Seringkali itu, dan yang biasanya yang kalah itu warga itu yang kalah. Karena perusahaan punya segalanya, ya. Punya segalanya, ya, pengacaranya, biaya untuk pengamanan dan sebagainya. Ya, saya kira itu, Bapak. Jadi secara Islam, ya, pertama adalah apapun yang terjadi, kekisruhan yang terjadi selama ini itu adalah termasuk bagian dari tanda-tanda kiamat. Tapi itu belum masuk pada tanda-tanda besar, si tanda-tanda kecil, cenderung ke mengarah ke yang sedang. Ya. Itu saya kira.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi kembali 0541-736-566, 0541-743-4945 atau di WhatsApp kami 0811-554-4976. Ada WhatsApp Pak Ustaz, kita bacakan.
4: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nur di Ahim. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sering ikut pengajian Pak Ustaz. Izin bertanya, kerusakan lingkungan seringkali berdampak langsung kepada masyarakat seperti banjir, kekeringan, longsor, dan krisis air bersih. Apakah menjaga alam juga dapat dipandang sebagai bentuk menjaga kemaslahatan manusia? Ini seperti yang saya pelajari, Pak Ustadz, di surah Ar-Rum ayat 41 menyebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia. Bagaimana ayat ini menjelaskan hubungan antara perilaku manusia dan berbagai persoalan lingkungan yang kita hadapi? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Ilham Nur Pak Ustadz, beliau ini katanya sering mengikuti pengajian, jadi agak sedikit mengetahui surah ini Pak Ustadz. Silakan ditanggapi Pak Ustadz.
4: Oke, ini adalah ayat yang beliau kutip itu ya ayat yang sering menjadi senjata. Memang memang seperti itu. Jadi zahral fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas ya. Memang secara apa ya, logika kita bisa mengatakan bahwa ketika manusia melakukan kerusakan alam maka ya yang terjadi itu. Tetapi ulama yang lain, jadi begini, ada perbedaan penafsiran ketika sepakat ulama-ulama terdahulu itu menafsirkan bahwa zahral fasad itu adalah kerusakan aspek tauhid ya, karena manusia itu melenceng dari ajaran tauhid yang sebenarnya, yang mengkufur kepada Allah, melaksanakan agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang asli. Tapi tentu para ulama mufasir modern hari ini harus melihat bahwa ayat itu kan ayat itu tidak selalu apa ya, ayat itu bukanlah ucapan-ucapan yang statis. Tidak mungkin ayat itu hanya berbicara pada masa turunnya. Mestinya ayat itu kita kontekstualisasikan. Kita ayat itu berbicara, seharusnya bisa berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan kondisi di mana kita sekarang hidup. Ya, oke, kita pahami bahwa ayat itu turun 1400 tahun yang lalu. Ya. Tapi apakah kita kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh menafsirkan ayat itu tentang alam kerusakan-kerusakan yang terjadi hari ini karena perbuatan manusia sendiri? Ya, tentu kan kita bisa menerjemahkan itu. Artinya kita kontekstualisasikan ayat ini. Maka ayat ini tidak hanya terbatas pada makna bahwa kerusakan yang manusia lakukan itu adalah maksiat-maksiat dari melenceng dari ajaran tauhid yang sebenarnya. Betapa ulama-ulama mufasir hari ini kemudian mengartikan bahwa kerusakan yang terjadi sebenarnya adalah perbuatan yang dilakukan manusia. Ya tadi, kita tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, secara logika kan, kalau bencana banjir datang, karena tidak ada tempat meresap. Kenapa hutan kayunya sudah habis? Ya? Kayu-kayu sudah habis, kita gunduli. Ya? Jadi saya katakan tadi bahwa kayu tidak hidup sendiri, air tidak bisa ada sendiri, kemudian bumi apalagi tidak akan bisa hidup sendiri tanpa harus mereka harus ada kaitan antara jaringan-jaringan itu harus ada semua saling melengkapi. Pohon, air, gunung sebagai pancangnya bumi, ya, semua harus ada dan semua harus kita jaga. Jika terjadi ketidakseimbangan karena akibat ulah manusia, maka itu yang disebut sebagai apa? Zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Ya. Coba kita bayangkan kalau setiap orang menanam pohon, ya, satu pohon, kemudian satu keluarga menanam 5 pohon, ya, satu sekolah menanam 100 pohon, satu pesantren menanam 1000 pohon dan seterusnya, ya, maka hari ini kita tidak bisa menikmati hasilnya, atau mungkin beberapa tahun ke depan ternyata kita bisa merasakan bagaimana teduhnya hidup di lingkungan yang asri, yang hijau, ya. Itu ya secara logika kita bisa memahami seperti itu. Jadi benar sekali bahwa ayat ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan manusia hari ini, tidak hanya berkaitan dengan dosa-dosa maksiat, dosa apa individu antara dia dengan Allah, tetapi dosa lingkungan yang kita lakukan. Kerusakan lingkungan itu juga terjadi karena memang kita melakukan dosa-dosa lingkungan. Ya, itu saya kira Bapak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, silakan pendengar untuk Anda ingin berpartisipasi 0541-736-566, 0541-743-495 atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Wah, ini kembali ini Bung Ilham Nur ini Pak Ustadz kembali menanyakan nih. Izin menambahkan Pak Ustadz, masih berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 41, Pak Ustaz juga menyebutkan bahwa Allah memperlihatkan akibat perbuatan manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apakah bencana lingkungan dapat menjadi momentum bagi manusia untuk melakukan introspeksi? Terima kasih, Pak Ustaz. Nah, ini Pak Ustaz ya, apakah bencana lingkungan dapat menjadi momentum bagi manusia yang untuk melakukan introspeksi berkaitan dengan surah Ar-Rum juga ayat 41, Pak Ustaz?
4: Ya, itu saya kira konteks itu sudah kita juga sampaikan Pak Dedi ketika saya kalau tidak salah ternyata syukur itu lebih sulit daripada sabar. Memang setiap masalah, setiap musibah, setiap cobaan, tantangan yang kita hadapi itu selalu mengantarkan kita pada satu kondisi kita muhasabah. Ya. Kita muhasabah, kita takarrub ila Allah. Kenapa? Karena kita menghadapi masalah. Karena memang karakter kita ya seperti itu. Tetapi apapun itu bahwa memang seharusnya ketika ada satu bencana, asal satu masalah, sejatinya sebagai manusia yang bijak, orang yang beriman, kita tidak memaknai secara satu sisi saja. Satu sisi saja. Ya, kan sering saya sampaikan wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa ya boleh jadi memang, bukan boleh jadi, bahwa seringkali sesuatu yang kita hadapi yang kita tidak sukai itu justru sebenarnya baik bagi kita. Tapi sebaliknya sesuatu yang kita senangi ternyata tidak baik bagi kita. Itulah kita memaknai satu bencana, satu musibah ya seperti itu. Satu sisi kita harus memahami bahwa menyadarkan kepada kita ini akibat perbuatan umat manusia. Akibat perbuatan manusia. Tapi sisi lain juga mari kita kembalikan kepada diri kita. Oh, segala musibah itu yang Allah berikan itu mesti ada hikmah yang terkandung di dalam. Yang boleh jadi memang ketika saya menghadapi banyak tantangan justru membentuk kepribadian saya menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekalian saya sampaikan bahwa orang-orang yang sukses hari ini tentu bukanlah orang-orang yang melalui jalan yang lempeng saja ya, yang lurus saja tanpa tantangan. Biasanya orang yang sukses hari ini telah melewati perjuangan yang luar biasa, telah melewati tantangan yang luar biasa. Nabi-nabi kita juga seperti itu. Nabi-nabi itu sukses dalam dakwahnya, bukan berarti bahwa mulus-mulus saja dalam dakwah, tapi menghadapi tantangan luar biasa bagi mereka. Jadi sekali lagi saya setuju dan saya sepakat untuk Pak Ilham Nur bahwa tentang apa namanya musibah yang Allah berikan ketika memberikan musibah itu liziqahum ba'daladzina untuk supaya mereka tahu merasakan betapa akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sendiri ya. Jadi seolah-olah ayat mengatakan ini rasakan karena kamu yang melakukan sendiri, kamu yang mengundang bencana itu, kamu yang mengundang musibah itu, maka rasakan sendiri ya. Itu saya kira ya. Tetapi tentu ditutup ayat itu dengan Allah menyatakan bahwa Allah Maha Pengasih ya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Ustaz, luar biasa Pak Ilham ini rupanya serius ya mempelajari ayat ini Pak Ustaz. Kita coba sapa Pak Ustaz, ada penelpon lagi dari WhatsApp ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu?
0: Assalamualaikum Ustaz, dengan Ibu Sari.
1: Ibu Sari, silakan Ibu Sari.
0: Ustaz, saya mau bertanya nih, apakah dosa kita masa lalu akan mendapat karma meskipun kita sudah berbuat baik pada mereka yang kita sakiti? Itu saja Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Baik, terima kasih Ibu Sari ya di Samarinda ya. Oke. Apakah dosa masa lalu itu akan mendapat balasan atau karma Pak Ustaz? Meskipun Ibu Sari ini sudah meminta maaf dan berbuat baik kepada orang yang ia sakiti Pak Ustaz, silakan tanggapannya Pak Ustaz.
4: Ya, memang sih ya, dosa masa lalu tidak, tapi gini, dosa masa lalu tidak selalu memang tidak secara otomatis menghasilkan apa yang kita sebut dengan karma ya. Ya, tetapi perbuatan-perbuatan dilakukan, perbuatan jahat dilakukan terus-menerus kepada sosok-sosok tertentu itu bisa saja berakibat kalau bukan kita kepada generasi kita. Tapi kan apa yang kita alami hari ini memang tidak selalu otomatis dikaitkan dengan perbuatan kita masa lalu. Ya. Memang ada satu ayat ya, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin Ya, pemimpin kasabat aidikum wa yakwa an kathir. Apa yang musibah apapun yang menimpa kalian hari ini, sebenarnya itu perbuatan tangan kalian sendiri. Tapi jangan lupa ayat ini ditutup dengan kata wa yakwa an kathir. Allah banyak memaafkan ya kesalahan, memaafkan banyak orang yang berbuat salah. Yang mana yang dimaafkan? Ya minta maaf. Ya, seperti ibu tadi sudah menyatakan, saya sudah minta maaf, saya sudah meninggalkan kegiatan dan menyelesaikan. Ya, ketika dosa itu berkaitan dengan Allah, kan kita memang mudahnya adalah bertaubat. Taubat itu tentu kita harus lihat berapa syarat-syarat taubat itu, tidak mengulangi lagi dan menyesal telah melakukan itu, dan tidak mendekati hal-hal yang kira-kira mengundang lagi untuk melakukan itu namanya taubat ya. Ya. Kalau sudah taubat begitu, maka urusan kita dengan Allah selesai, karena Allah Maha Pengampun. Masalahnya ketika berkaitan dengan manusia, mesti kita selesaikan dulu, karena ini hubungannya muamalah. Nah, sebanyak apapun kita bertaubat kepada Allah, tapi sisi yang lain tidak misalnya kita punya hutang kepada orang itu, dan orang itu tidak menghalalkan apa yang kita lakukan, yang kita pinjam, atau ya tidak memaafkan kita, maka kita tetap memiliki hutang. Kalaupun misalnya sudah kita berkali-kali berusaha, dan orang itu masih tetap dengan prinsipnya itu, maka itu urusan dia. Ya. Urusan dia. Tentu kita sudah selesai. Tapi jangan berhenti di situ kemudian. Ketika orang itu tidak mau memaafkan kita, kita justru kemudian juga jadi marah. Nah, itu kan jadi masalah. Yang memang sebaiknya adalah ketika kita sudah berusaha mencairkan suasana, orang itu masih belum, ya enggak, tetap saya pada pendirian bahwa saya mengakui saya salah. Jadi prinsipnya bahwa perbuatan masa lalu, dosa masa lalu, tidak otomatis kemudian menjadi karma. Walaupun sebagian orang sering mengatakan tidak ada karma dalam Islam, tapi bahwa di dalam prinsip Islam itu ya kehidupan hari ini adalah cerminan dari kehidupan masa lalu. Ya, boleh jadi memang seperti itu. Hari ini kau tidak dihargai oleh anak, boleh jadi mungkin dulu kamu juga tidak menghargai orang tuamu, tidak merawat orang tuamu. Hari ini kamu dilawan oleh anak-anakmu, membangkang semua. Ya, jangan-jangan dulu juga kamu tidak merawat orang tuamu dengan baik. Itu boleh jadi seperti itu. Nah, jadi tapi tidak otomatis ya Bu ya, tidak hitam putih hukumnya bahwa dosa masa lalu mesti dapat balasan hari ini. Apalagi kalau kita sudah bertaubat ya, sudah bertaubat. Ya percaya saja bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Nah, kalau ada pertanyaan apakah kita mendapatkan dosa karma ya? Maka kalau dalam Islam itu memang kita tidak mengenal istilah dosa karma, tapi kita hanya mengenal ada dosa, ada akibat, ada tanggung jawab. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, maka sepanjang itu berkaitan dengan Allah, maka kita bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Dan ketika berkaitan dengan manusia, maka kita menyelesaikan masalah itu antara sesama, karena hubungannya adalah hablu minannas, hubungannya muamalah dengan sesama manusia. Ya, mudah-mudahan memberikan jawaban Ibu ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya, sudah memberikan pencerahan ya kepada ya, Ibu Sari tadi ya. Nah, ada ya, ya Pak Ustadz. Ya, ada Ibu Sari. Ya, ada WhatsApp lagi pas kita bacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, saya Davik di Mungirjo. Seringkali kita baru peduli terhadap lingkungan ketika terjadi bencana. Bagaimana cara membangun kesadaran agar kepedulian terhadap bumi menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya respon ketika terjadi masalah? Terima kasih, Pak Ustadz, mohon pencerahannya.
4: Baik. Ya, terima kasih Pak, itu justru bagus itu sebenarnya. Ya, kalau kita bagaimana kita membuat kesadaran, kita memulai dari yang kecil Bapak Ibu. Kita sebagai individu, ya kita menanamlah, tanam pohon, jangan sampai lingkungan rumah kita ini loh, jangan sampai tandus, tidak ada tanaman apapun. Lalu kita biasakan ya bersih ya, tidak ada sampah yang berserakan sembarangan. Dan lalu kita ajak anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Ya, keluarga kita orang lain di tetangga kita akan melihat, atau bahkan di lingkungan RT kita mengajak, ayo kita bersih-bersih parit ya, karena apa namanya, kita bisa merasakan sendiri Samarinda ini ya langganan banjir. Betapa kemarin 2 bulan, hampir 3 bulan kemarau panas, begitu datang hujan sehari ya sebentar langsung banjir di beberapa tempat. Nah itu kan apa, karena pada saat air tidak ada itu kan kita lengah saja, oh kenapa hujan tidak turun, tanpa kita sadar bahwa oh kenapa pada saat air hujan belum turun itu parit itu dibersihkan sebaik mungkin, sampah-sampah yang ada di parit itu di ini. Kan sekecil apapun yang kita lakukan hari ini, saya katakan kalau orang melakukan, banyak orang melakukan hal yang sama, kecil itu akan menjadi besar efeknya ya. Jadi benar sekali bahwa kita tidak mungkin bisa langsung menyelesaikan. Kita hanya peka, sadar ketika bencana itu datang. Ya, tidak mungkin. Ya, bagaimana mengatasi banjir? Ketika hujan banjir sudah datang, baru kemudian sibuk membersihkan parit. Itu apa ya namanya? Sudah dalam keadaan darurat seperti itu. Tapi mari kita memulai dari yang kecil, perlahan. Memang kalau tidak bisa kita nikmati hari ini, inilah insya Allah kita nikmati generasi anak kita, cucu kita berikutnya. Ya, ya saya kira seperti itu Bapak. Terima kasih atas ini juga menjadi apa namanya, sekaligus menjadi saran, menjadi apa anjuran, pengingat kepada kita semua warga, terutama misalnya Samarinda dan secara umum yang lainnya.
1: Baik. Terima kasih Ustadz. Ya, tidak terasa kita sudah di pengunjung acara Pak Ustadz. Sebagai penutup Pak Ustadz, apa pesan utama untuk pendengar Mutiara Pagi kita agar kesalehan kita tidak hanya terlihat dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga diwujudkan melalui sikap ramah dan bertanggung jawab kepada bumi ini Pak Ustadz? Silakan. Sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz.
4: Baik, ada dua hal. Pertama, kesalehan seperti apa yang kita tinggalkan. Apakah kesalehan yang hanya terlihat ketika kita beribadah, terlihat di masjid, terlihat di majelis, ataukah kesalehan yang juga terasa di rumah, kesalehan yang terasa oleh tetangga, kesalehan yang terasa oleh orang miskin, kesalehan yang terasa oleh anak cucu kita. Tapi juga mari kita coba bertanya, kesalehan yang terasa oleh bumi, sebab mungkin suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini, rumah kita akan ditempati orang lain, jabatan kita akan digantikan orang lain, harta kita pasti berpindah ke tangan orang lain, nama kita mungkin perlahan terlupakan, bahkan terlupakan. Nah, kalau kita hari ini menanam pohon, hari ini kita membuat satu catatan yang ya tadi menanam pohon, terus kemudian kita buat program bagaimana menghijaukan bumi ini, maka orang sampai kapanpun orang mengenang kita bahwa ini adalah orang-orang yang peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Sebatang pohon yang kita tanam hari ini adalah doa yang tumbuh dalam bentuk yang lain. Ya. Sekali lagi, sebatang pohon yang kita tanam hari ini sebenarnya hakikatnya adalah doa yang tumbuh dalam bentuk yang lain. Maka mari kita ya kita menjaga, kita harus bersikap ramah kepada ciptaan Allah. Bukan hanya pandai mengucapkan syukur ya, tapi menjaga nikmat yang disyukuri itu. Menjaga bagian dari rahmat itu adalah juga bagian ibadah. Maka kesimpulannya adalah merawat bumi, merawat alam ini adalah bagian dari ibadah. Bahkan ibadah yang tidak pernah terputus pahalanya sampai kiamat sekalipun. Maka semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh kepada Allah, baik kepada sesama dan bertanggung jawab terhadap bumi yang Allah titipkan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ija'alna min ibadika salihin. Alladhin ya'muruna al-arda wa la yusiduna fiha. Wa infa'una ibadika wa la yadurunahu. Rabbana zulamna anfusana wa ilam tarbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, itu tadi sudah disampaikan Ustaz ya, bagaimana kita menjaga alam ya. Dan Pak Ustaz, terima kasih sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua Pak Ustaz. Semoga juga menjadi pengingat kita ya, apa yang disampaikan Ustaz tadi ya, barang-barang kita, harta kita akan menjadi milik orang lain, jabatan kita menjadi milik orang lain ya. Bahkan nama kita bakal dilupakan orang lain, seperti itu Pak Ustaz ya. Nah, Pak Ustaz, terima kasih sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua Pak Ustaz di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi dapat memberikan wawasan ya, dan juga harapannya juga meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, terima kasih sekali lagi. Amin, amin. Ya. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, mari kita mulai dari hal-hal sederhana ya. Tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, energi, mengurangi pemborosan, menjaga kebersihan lingkungan tadi disampaikan Pak Ustaz ya, menanam dan merawat pohon ya, serta tidak merusak alam. Semoga setiap langkah kecil kita tersebut menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Dan ya, semoga tetap sehat, tetap semangat Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama dan bersama rekan saya Muhammad Zaidan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
6: Satu RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI, selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua,

Segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalam.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RS Samarinda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui siaran terestrial 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua dan semoga pagi hari ini Anda diberikan semangat untuk menjalani aktivitas Anda ya, berenergi ya. Dan cuaca kota Samarinda pagi hari ini masih diselimuti oleh kabut asap. Pendengar ya, dapat terlihat ya di Jalan M. Yamin ya. Dan juga arus lalu lintas.

ya, geliat masyarakat Kota Samarinda sudah mulai beraktivitas ya. Terpantau di ruas Jalan M. Yamin menuju Simpang 4 Lembuswana, ramai lancar. Kemudian begitupun arah sebaliknya ya, dari Simpang 4 menuju arah Jalan M. Yamin juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Semoga Anda semoga selamat sampai tujuan.

0: ini sih udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya Abang?
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samaria mendengar, saatnya kami sampaikan berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026.
2: Sudah dilaksanakan dan mulai hari ini tentunya jabatan Wakapolda sudah resmi dijabat oleh beliau, Pak Mutar Mansur.
3: Terjadi kemarau yang agak panjang, yang seharusnya di bulan Oktober September itu sudah hujan. Pokoknya kalau bulan yang Gerber itu kan hujan, tapi ternyata sampai sekarang.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Dedi Purnama. Selamat pagi. Tongkat estafet kepemimpinan Wakapolda Kalimantan Timur resmi berganti. Brigjen Pol Rustam Mansur resmi menjabat sebagai Wakapolda Kaltim menggantikan Irjen Pol Andrianto Josi Kusumo. Berikut laporannya.
4: Melaksanakan segala peraturan perundang-undangan.
5: Tongkat estafet kepemimpinan Wakapolda Kalimantan Timur resmi berganti. Melalui upacara serah terima jabatan di Balikpapan, Brigjen Pol Rustam Mansur resmi menjabat sebagai Wakapolda Kaltim menggantikan Irjen Pol Adrianto Josi Kusumo yang kini dipromosikan sebagai Kakor Sabara Bahar Kampolri. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endra Priantoro menekankan rotasi jabatan ini sebagai penyegaran organisasi, sekaligus meminta pejabat baru segera berakselerasi dan melanjutkan program prioritas demi memperkuat pelayanan serta keamanan masyarakat Kaltim.
2: Sudah dilaksanakan dan mulai hari ini tentunya jabatan Wakapolda sudah resmi dijabat oleh beliau, Pak Mutar Mansur. Dan pejabat yang lama, alhamdulillah, dipromosikan sebagai Kakor Sabara Bahar Kampolri dan sudah menyandang dengan tekstur tenda polisi. Tentunya mutasi adalah yang biasa dalam rangka penyebaran organisasi dan harapan kita tentunya dengan pergantian nanti akan menambah dinamika dan kecepatan melaksanakan tugas kepolisian di Kota Kalimantan.
5: Rangkaian acara ditutup hikmat melalui tradisi kehormatan pedang pora untuk mengapresiasi dedikasi Irjen Pol Adrianto Josi Kusumo selama bertugas di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Iswana Migas meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
7: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama karena badan jalan sendiri ada dishub, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus seperti apa.
6: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Nisar Kula melaporkan.
0: Sekolah Transformasi Kutai Barat dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau pelajar mengajar. Berikut laporannya.
8: Sekolah Transformasi Kutai Barat menggandeng Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan kemampuan guru memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dalam kegiatan belajar mengajar. Bimtek yang berlangsung di TK Transformasi Kubar Kampung Belempung Ula Kecamatan Baron Tongko ini diikuti 38 guru dari berbagai sekolah di Kutai Barat. Dalam bimbingan teknis tersebut, guru dilatih menggunakan papan interaktif digital PID untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Guru juga diarahkan mengembangkan konten berupa permainan dan kuis agar siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. Selain PID, peserta mendapatkan materi pemanfaatan AI untuk membuat guru membuat konten pembelajaran interaktif. Ketua Yayasan Sekolah Transformasi Kutai Barat Widodo Rahayu meminta guru yang mengikuti pelatihan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan membagikannya kepada guru lainnya.
9: Ya, ini sudah eranya teknologi, makanya kalau hari ini luangkan waktu akan belajar maksimal. Narasumbernya udah jauh-jauh loh, dikirim dari provinsi, akan melatih Bapak Ibu dan nantinya akan diimplementasikan ke guru-guru yang lain. Jangan sudah dapat ilmu dipendam Bapak Ibu, percuma itu. Harus diimplementasikan, harus dibagikan, apalagi yang kepala-kepala sekolah.
8: Sementara itu, Santian Datulayuk sebagai narasumber BIMTEK dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur mengatakan digitalisasi diperlukan untuk mendukung pembelajaran yang lebih mendalam karena peserta didik saat ini semakin akrab dengan teknologi. Ia menyebut guru perlu mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi membantu siswa memahami dan menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari.
10: Kita itu sudah terbiasa menghafal selama ini. Taunya cuma menghafal, tapi tidak memahami konteksnya. Nah, itulah kenapa pemerintah sekarang itu menginisiasi, mengeluarkan kebijakan bahwa murid-murid kita itu perlu pembelajaran yang mendalam. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran ini, salah satunya adalah digitalisasi pendidikan supaya murid-murid kita itu, anak-anak kita sekarang itu kan sudah digital native ya Pak ya, jadi mereka itu lebih akrab dengan digital.
8: Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat Kamius Junaidi mengatakan pemerintah daerah mendukung digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan anggaran BOS Kinerja. Kamius mendorong sekolah memanfaatkan AI agar pembelajaran tidak monoton dan siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran.
11: Kita mendorong agar pendidikan itu sudah menggunakan AI di dalam proses pembelajaran sehingga nanti anak-anak tidak terpusat atau terpaku pada pola pembelajaran yang monoton, tetapi ada sebuah perubahan agar anak-anak menarik terhadap mata pelajaran yang diajarkan dan juga merasakan senang dan gembira.
8: BIMTEK digitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi dan AI sekaligus mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Andras Trisno, Araris Nawar melaporkan.
0: Guna memperkuat rehabilitasi mangrove di tingkat masyarakat, Yayasan Speak Indonesia memperkuat strategi komunikasi dan pengenalan Toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di Samarinda. Berikut laporannya.
12: Jadi nanti Bapak Ibu masing-masing memiliki 5 kertas untuk jadi.
13: Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi atau SPIK Indonesia memperkuat kemampuan komunikasi para pendamping dan pihak yang terlibat dalam program rehabilitasi mangrove atau Mangrove for Coastal Resilience M4CR di Kalimantan Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan strategi komunikasi dan pembekalan toolkit M4CR selama 2 hari, mulai 6 hingga 7 Oktober 2026 di Samarinda. M4CR sendiri merupakan program Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Bank Dunia untuk memperluas dan memperkuat rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan. Tidak hanya sekedar menanam, menurut Provincial Project Implementing Unit atau PPIU Manager M4CR Kaltim, Asman Aziz, komunikasi juga menjadi bagian penting untuk mengajak masyarakat terlibat dalam program ini.
14: Yang paling baru sekarang yang kita masuk ini kan di daerah cagar alam di Kabupaten Pasir ya. Itu isu-isu terkait dengan bahwa M4CR ini hanya kedok program gitu ya. Nanti kemudian pemerintah akan mengambil alih lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat. Itu masih ada informasi-informasi seperti itu di lapangan. Nah, inilah saya kira pentingnya kenapa kemudian kita perlu membangun cara untuk bagaimana mengkomunikasikan program ini.
13: Sebanyak 50 peserta ikut serta dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya pendamping desa M4CR, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP, kelompok masyarakat, pemerintah desa, hingga insan media. Materi yang diberikan meliputi teknik komunikasi di tingkat komunitas dan komunikasi krisis, pemaparan hasil scoping research, sharing session pengalaman di masyarakat, hingga pengenalan toolkit. Pelaksana penguatan kapasitas Speak Indonesia, Muhammad Arbi Halim berharap pelatihan komunikasi dan pengenalan toolkit M4CR ini dapat membantu peserta menyampaikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami kelompok sasaran.
15: Output yang diharapkan, hasil scoping riset dan strategi komunikasi ini, teman-teman dapat memahami arahnya kemana, tujuannya apa. Peningkatan keterampilan komunikasi melalui teknik public speaking dan fasilitasi diskusi kelompok. Bagaimana meskipun teman-teman sudah berpengalaman dalam pendampingan di kelompok.
13: Selain melatih komunikasi, pelatihan ini juga sekaligus menjadi ruang masukan untuk mengembangkan toolkit M4CR yang saat ini tengah dirancang. Dengan begitu, nantinya toolkit dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Dampak El Nino memicu kemarau panjang di Kalimantan Timur dan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Korem 091 Aji Suryanta Kusuma memperkuat kesiapsiagaan melalui posko dan pencegahan. Berikut laporannya.
16: Komandan Korem 091 Aji Suryanta Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan kondisi kemarau panjang akibat dampak El Nino meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Menurutnya kondisi tersebut mulai menjadi perhatian sejak pertengahan Agustus ketika musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober yang belum juga terjadi. Kondisi ini menyebabkan sejumlah wilayah tetap berada dalam musim kemarau dan rawan terjadi kebakaran. Korem 091 Aji Suryanta Kusuma bersama dengan Pemda telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan membentuk posko penanganan kebakaran mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota hingga provinsi. Brigjen TNI Anggara Sitompul pada dialog Halo Kalimantan Timur RRI mengatakan pada pertengahan Agustus Kalimantan Timur telah memasuki status siaga kebakaran yang namun penanganan di tingkat kabupaten kota masih dapat dilakukan dengan baik melalui kesiapan personil dan koordinasi antar lembaga. Jenderal Anggara Sitompul juga menyebut pada periode pertengahan Agustus hingga September, titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran di Kaltim mencapai 30 hingga 40 titik. Meski demikian, kesiapan posko dan upaya pencegahan dini dilakukan mampu menekan dampak kebakaran, salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau.
3: Terjadi kemarau yang agak panjang, yang seharusnya di bulan Oktober, September itu sudah hujan. Pokoknya kalau bulan yang berber itu kan hujan, tapi ternyata sampai sekarang masih tetap kita di posisi musim kemarau. Nah, dampaknya itu terjadi banyak kebakaran, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita sudah mengantisipasi itu dengan baik, artinya pada saat sebelum Agustus kita sudah mendirikan posko-posko, baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sampai dengan provinsi. Nah, situasi kemarin di medio pertengahan Agustus, itu kita sudah masuk kepada siaga kebakaran. Kebakaran. Namun, kabupaten, kota, itu masih mampu untuk mengatasi. Dan sampai sekarang, di yang paling tinggi itu di pertengahan antara bulan Agustus sampai dengan September, itu hampir rata-rata titik api yang ada di Kalimantan Timur ini yang menimbulkan kebakaran itu hampir 40 titik, 30 titik.
16: Menurut Danrem 091 Aji Suryanta Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, kebakaran yang muncul juga dapat segera ditangani berkat kesiapan posko dan kerjasama berbagai pihak yang kondisi tersebut turut membantu menekan penyebaran asap sehingga tidak terjadi signifikan dirasakan masyarakat. Sementara itu kondisi udara yang sempat memburuk pada akhir September lalu disebut bukan seluruhnya berasal dari kebakaran di Kalimantan Timur. Angin yang berubah arah membawa rimpahan asap dari wilayah Kalimantan Tengah ke Kalimantan Timur. Anggara menyebut kondisi tersebut sempat menyebabkan langit di sejumlah wilayah Kalimantan Timur terlihat lebih gelap selama 1 hingga 2 hari. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Kebakaran yang terjadi di Jalan Alimudin, Gang 1 RT33 Kelurahan Melayu, Kutai Kartanegara kini dalam penyelidikan Polres Kukar. Polisi masih mendalami penyebab munculnya api dalam peristiwa tersebut. Berikut laporannya.
17: Kepolisian Resort Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi di Jalan Alimudin Gang 1 RT33 Kelurahan Melayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Seksi Humas Polres Pukar Haryo Panolan mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian guna mengumpulkan sejumlah informasi dan petunjuk terkait kebakaran itu. Menurutnya, proses penyelidikan masih berlangsung. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lokasi serta mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang mengetahui peristiwa itu.
18: Sekira hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 pada pukul kurang lebih 17.00 WIB di Jalan Alimuddin Gang 1 RT 33 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan saat ini unit Reskrim Polres Kutai Kartanegara telah melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan peristiwa kejadian tersebut. Demikian.
17: Haryo menegaskan, penyebab pasti kebakaran belum dapat disimpulkan karena masih menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Kukar mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk memastikan instalasi listrik dan peralatan yang menggunakan sumber api maupun listrik dalam kondisi aman. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Pekerjaan Umum mulai menyusun rencana pembangunan infrastruktur kawasan strategis atau RPIKS Perkotaan Samarinda. Penyusunan ini diharapkan menjadi acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu. Berikut laporannya.
19: Pembangunan infrastruktur pemerintah di Kota Samarinda diarahkan untuk memenuhi persyaratan dasar pemanfaatan ruang melalui aksi perubahan Smart Special yang dikembangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Samarinda. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Samarinda, Nurfina Hayuni mengatakan, perkembangan pembangunan yang cepat memerlukan sistem pengendalian agar setiap pembangunan memiliki legalitas yang lengkap. Menurut Nurfina, pembangunan infrastruktur yang tidak dilengkapi legalitas dapat menimbulkan resiko administratif, khususnya dalam pemanfaatan ruang.
20: Sebagai ibu kota Kalimantan Timur, pembangunan di Kota Samarinda berjalan dengan sangat cepat, sehingga perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun, seringkali pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tidak memiliki legalitas yang lengkap. Hal ini cukup berisiko dari segi administratif dan secara khusus dari sisi pemanfaatan ruang. Berangkat dari kondisi tersebut, melalui pelatihan kepemimpinan administrator, lahirlah aksi perubahan yang berjudul Smart Spatial, yaitu sebuah sistem pengendalian terintegrasi legalitas pembangunan dan pemanfaatan ruang bagi semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh dan atau untuk kepentingan pemerintah Kota Samarinda.
19: Nurfina menambahkan pengendalian dalam Smart Special mencakup sejumlah persyaratan dasar, diantaranya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi atau PBG-SLF. Nurfina menegaskan Smart Special tidak hanya menjadi bagian dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, namun diarahkan menjadi transformasi tata kelola pemerintahan agar pembangunan Kota Samarinda lebih tertib, aman, legal, dan akuntabel. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 turut mewarnai peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Samarinda. Ajang ini sekaligus menjadi ruang pencarian bibit penyanyi dangdut dan pengembangan kreativitas seniman lokal. Berikut laporannya.
21: Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 berlangsung selama 4 hari, mulai 4 hingga 7 Oktober 2026 di Lokal Laya Alaya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kegiatan digelar Forum Pemuda Peduli Lingkungan, FPPL bersama Kodim 091 Samarinda. Tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi panggung bagi para penyanyi untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang pengembangan karir. Ajang ini tidak hanya menjadi panggung untuk berkompetisi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengasah mental tampil, memperlihatkan kemampuan vokal, serta membangun pengalaman di atas panggung. Sekretaris DPD PAMDI Kalimantan Timur, Suaib DM, menilai kegiatan seperti ini penting untuk menjaring bibit-bibit baru penyanyi dangdut di daerah.
22: Terhadap musik dangdut seperti apa, Pak?
23: Kalau potensinya untuk Samarinda ya, khususnya Samarinda itu luar biasa. Bahkan kita dapat penghargaan dari Jakarta loh, bahwa secara keseluruhan Kalimantan Timur itu punya potensi yang luar biasa. Contoh nanti kita di bulan 11 ini ada mengirim ke Jakarta rekaman. Salah satunya peserta di ini juga.
1: Oh, rekaman Pak ya. Ya.
21: Menurut Suaib, potensi penyanyi dangdut di Samarinda dan Kalimantan Timur cukup besar. Karena itu keberadaan festival seperti D2 Bahagia dinilai dapat menjadi salah satu pintu bagi peserta untuk memperkenalkan kemampuan mereka secara lebih luas. Tak hanya kemampuan bernyanyi, penampilan peserta juga menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam festival. Salah satu dewan juri kategori kostum, Aminah Berlian, mengapresiasi antusiasme peserta yang semakin memperhatikan busana ketika tampil di atas panggung.
2: Penampilan kostumnya sangat luar biasa. Saya suka sekali ya, saya antusias sekali kepada peserta-peserta lomba yang ada di Samarinda untuk kostum tentu lebih diperhatikan ya. Tentu dengan suara yang bagus, kita ditunjang dengan kostum yang bagus.
21: Festival Dangdut D2 Bahagia 2026 diharapkan tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi seniman dangdut Samarinda untuk terus berkembang dan melahirkan talenta-talenta baru di dunia musik dangdut. Dari panggung sederhana, para peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga membawa harapan untuk terus bernyanyi, berkarya, dan membuka peluang menuju panggung yang lebih luas. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Brigjen Polisi Rustam Mansur resmi menjabat sebagai Wakapolda Kaltim. Dampak El Nino memicu kemarau panjang di Kalimantan Timur dan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Didi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat ya, agar Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda ya di hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, aspirasi panjang para pekerja mengenai perlindungan ketenagakerjaan akhirnya berujung pada pengesahan Undang-Undang. DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin. Pengesahan tersebut sekaligus memenuhi target DPR bersama pemerintah untuk menuntaskan pembahasan regulasi ketenagakerjaan pada Oktober 2026 ini. Agenda pengambilan keputusan tingkat 2 atas RUU tersebut memang menjadi salah satu agenda utama rapat paripurna DPR hari ini. Momentum pengesahan disambut massa buruh yang menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyebut pengesahan undang-undang tersebut sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan buruh Indonesia. Ya, ia mengatakan, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI yang telah menuntaskan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ia meminta para buruh menyambut pengesahan tersebut dengan rasa syukur sekaligus tetap menjaga perjuangan untuk memastikan aturan yang telah disahkan benar-benar memberikan perlindungan bagi pekerja. Pengesahan undang-undang tersebut berlangsung sehari setelah DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat tingkat 1. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee, menyatakan menerima hasil pembahasan dan menyetujui RUU tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan dalam rapat paripurna. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi lengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, informasi dari dunia olahraga, pengamat sepak bola Lukas Aditya meminta timnas Indonesia segera mengalihkan fokus menuju Piala Asia 2027. Garuda diharapkan melampaui pencapaian sebelumnya setelah berhasil menembus babak 16 besar. Menurut Lukas, Indonesia tidak perlu terlalu lama menikmati keberhasilan menjadi juara, sebab Piala Asia pada Januari tahun depan akan menjadi tantangan berikutnya bagi skuad Garuda. Ya, sebelum Piala Asia, Indonesia akan menghadapi Yordania pada November. Pertandingan tersebut dinilai penting untuk mengambil pelajaran dari tim yang sudah lolos Piala Dunia. Indonesia akan membuka perjalanan Piala Asia dengan menghadapi Jepang. Setelah itu, skuad Garuda dijadwalkan melawan Qatar sebelum kembali bertemu Thailand. Menurut Lukas, peluang Indonesia untuk kembali mencapai babak 16 besar masih terbuka. Bahkan skuad Garuda berpeluang melangkah lebih jauh apabila mampu meningkatkan permainan. Ya, Lukas berharap semangat juara dapat terus dibawa menuju Piala Asia. Momentum tersebut menjadi modal penting menghadapi persaingan pada level yang lebih tinggi. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: akhirnya datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
1: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
0: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
1: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun.